0: Brawa Suara.
1: Music Hits and Information. Brawa Suara. 103,9 FM Music Hits and Information. Selamat Brawa Suara masih barengan sama Rinda tentunya di cuap-cuap pagi. Dan selamat Brawa Suara, sutradara Dandi Laksono nih ya, lagi-lagi dia mengejutkan kita semuanya dengan film yang kontroversial sekali. Setelah dulu pernah rilis film Endgame, terus juga Sexy Killers dan juga Dirty Foot ya sobat ya. Dan sekarang ini lagi-lagi dia merilis film yang judulnya Pesta Babi, kolonialisme di zaman kita gitu ya sob ya. Dan juga untuk filmnya sebenarnya ini akan tayang serentak, udah tayang sih sob ya, di tanggal 16-17 maksudnya. Tapi ternyata film itu mendapatkan beberapa penolakan, bahkan yang mau nobar aja itu sampai dibubarkan begitu sob. Waduh. Dan kalau ngomongin soal pembubaran film nih ya, kan memang lagi rame gitu sob. Tapi menurut kamu, menyikapi kritik lewat film itu idealnya kayak gimana sih? Kita bikin film tandingannya kah? Kita buka ruang diskusinya kah? Atau seperti apa? Nah boleh banget ya sob ya, kamu sharing jawabannya barengan sama Rinda pagi hari ini lewat WA-nya Prameswara di 081-2302-1039. Atau kamu juga boleh banget kalau mau join-join lewat komen gitu ya di audio visual aplikasi Xspace Radio. Rinda tungguin kamu sob sampai dengan jam 9 pagi nanti.
2: Yolah.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: Masih barengan sama Rinda Sobat di 103,9 FM, Music Hits and Information. Nah Sobat Ramai Suara, Rinda bagi hari ini mau bacain komen-komen yang masuk ya Sob ya. Ngomongin soal nyampein kritik lewat film, ini idealnya harus ditanggapi dengan cara yang seperti apa sih? Apakah langsung dibubarkan atau gak boleh tayang gitu kan? Nah pagi hari ini ada yang komen lewat WhatsAppnya Radio Prame Suara. Ada Kak Ravandra nih yang menyapa Rinda pagi hari gitu ya. Selamat pagi Kak Ravandra, thank you udah gabung dan join barengan sama Rinda ya. Dan Kak Ravandra komen, katanya gini Sobat, menurutku kritik lewat film itu sah-sah aja sih, karena film juga bisa jadi media untuk nyampein sudut pandang. Yang penting disikapi dengan diskusi, bukan langsung dibubarkan. Wah ini menarik sekali ya pendapat dari Kak Ravandra. Karena emang sih Sob, sekarang film itu kan gak cuma jadi hiburan aja ya, tapi seringnya film juga jadi media untuk nyampein keresahan atau bahkan nyampein sudut pandang tertentu. Dan benar juga, kadang kalau langsung dibubarin tanpa ada ruang diskusi, kita sendiri tuh kayak malah bertanya-tanya gitu gak sih? Wah ini apa nih kok dibubarin? Isinya apaan nih gitu kan? Orang-orang malah makin kepo, apalagi untuk anak muda kayak kita ya, yang makin dilarang nonton, kayaknya tuh makin disuruh buat nonton gitu loh, alias kepo, alias penasaran gitu kan? Jadi ya mungkin untuk dialog terbuka itu bisa jadi cara yang lebih adem kali ya, untuk menyikapi kritik-kritik seperti ini dan jangan langsung dibubarkan. Thank you ya Kak Ravandra udah komen barengan sama Rinda. Juga untuk kamu sobat yang mau sharing-sharing, mau komen, boleh banget langsung aja WA di 081-2302-1039 karena Rinda bakal nungguin kamu sampai dengan jam 9 pagi nanti.

0: 103,9 FM. Drama Suara.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Void Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give Light Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
0: 103,9 Prama Suara FM.

0: Ramai Suara 103,9 FM.
1: Eh, kamu tahu nggak? Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan sekarang tuh punya teknologi canggih loh buat ngatasi batu ginjal.
2: Oh iya? Teknologi apa tuh?
1: Mereka pakai laser thulium holmium. Jadi, penanganan batu ginjal bisa tanpa operasi.
3: Halo warga Lamongan, satu lagi kecanggihan teknologi kedokteran hadir di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Penanganan batu ginjal tanpa sayatan operasi menggunakan laser thulium holmium. Dengan teknologi ini, Anda bisa mendapatkan penanganan batu ginjal tanpa operasi. Lebih cepat, lebih nyaman, dan bisa segera beraktivitas kembali. Konsultasikan segera rencana pengobatan Anda ke Poli Urologi di nomor 0322-322-834 atau 0858-1376-2883. Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan, cepat, bermutu, terjangkau, dan islami.
4: 103,9 FM, Music Hits and Information.
5: Eh Sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prambai Suara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prambai Suara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
0: Prambai Suara 103,9 FM, Music Hits and Information.
6: 103,9 FM, Music Hits and Information. Sobat Prambai Suara, masih barengan sama Rinda tentunya di cuap-cuap pagi. Dan Sobat Prambai Suara, untuk kamu yang tinggalnya di Lamongan Kota, terus juga di Perumahan Geraha Indah, dan juga di wilayah dekat, nanti jam 9 sampai dengan jam 10 pagi bakal ada gangguan pendistribusian aliran air dari PDAM Lamongan ya Sob ya. Karena memang mereka di pagi hari nanti itu bakal ada pekerjaan nyambungin jaringan pipa yang lokasinya di Jalan Pahlawan Temenggung Baru Lamongan. Dan juga untuk estimasi pekerjaannya ini cuma 1 jam sih Sob ya, cuma dari jam 9 sampai dengan jam 10. Tapi yang lebih baiknya untuk kamu jaga-jaga aja, mungkin mompa air dari sekarang, terus juga ditampung gitu ya Sob ya, airnya biar nanti sewaktu-waktu kalau ada gangguan pendistribusian air, kamu gak bingung tuh, kalau mau cuci baju, cuci piring, mandi, dan lain sebagainya karena airnya udah full begitu ya, karena kalau habis ada pekerjaan, itu juga biasanya ada waktu untuk normalisasi kembali, begitu Sob. Jadi kamu mending untuk nampung mulai dari sekarang aja, agar nantinya kalau ada gangguan pendistribusian air, kamu udah ngerasa aman begitu ya. Dan juga untuk info lainnya masih barengan sama Rinda, kamu jangan kemana-mana, Rinda masih menemani kamu sampai dengan jam 9 pagi nanti.

0: Suara.
1: Music and information. Prawe Suara.
2: Membahas kesiapan fisik jamaah menuju Tanah Suci, saat ini kita sudah bersama Dr. Yani dari Tim Kesehatan Haji Dinas Kesehatan. Meski tahun ini syarat kesehatan diperketat, Dr. Yani menyebut adanya tantangan pada jeda waktu 4 bulan pasca pemeriksaan yang membuat kondisi jamaah rawan menurun hingga akhirnya drop saat tiba di sana. Lantas, di mana sebenarnya titik lemah sistem kita hingga jamaah dengan penyakit berat masih bisa lolos?
3: Tahun ini lebih ketat karena jadi tahun ini kencing manis itu pemeriksaannya harus clear sampai HbA1c bagus. Nah, cuma ada senggang waktu antara pemeriksaan awal sampai pemberangkatan. Senggang waktunya ini ada 4 bulan. Kita tidak tahu apa yang terjadi di 4 bulan karena pemeriksaan secara keseluruhan hanya di bulan Desember sampai awal Januari. Kita pemberangkatannya di April. Kemarin ada satu peristiwa orang kencing manis ternyata di sana drop. Permasalahannya adalah karena lupa minum obat, Mas. Jadi seharusnya para jamaah haji ini dari Desember yang sudah terdiagnosa harusnya rutin minum obat sampai pemberangkatan. Karena banyak tamu, banyak makanan, tidak tidur. Jadi ada jamaah haji itu sebelum berangkat itu mereka sebelum masuk Sukolilo sudah tidak tidur 2 hari karena banyaknya tamu, Mas. Ini yang bikin sebelum berangkat drop.
2: Apalagi hampir separuh jamaah kita adalah lansia. Terkait hal ini, Dr. Yani menjelaskan bahwa skema pendampingan sudah disiapkan secara berlapis, mulai dari melibatkan keluarga hingga pengawalan ketat oleh petugas medis kloter di setiap tahapan ibadah.
3: Jamaah Haji Lamongan itu 43%-nya lansia. Jadi ketika lansia ini kami sudah menyeleksi mana yang membutuhkan pendampingan orang, mana yang tidak. Di Lamongan yang membutuhkan pendampingan orang 48 orang dan 48 orang ini pergi haji dengan pendampingan dari keluarga masing-masing. Jadi beliau berangkat dengan anaknya, dengan adiknya ngaten untuk yang di sana. Kemudian ada beberapa misalnya ternyata sepuh banget ngaten, ada petugas haji. Jadi di sana nanti ada petugas haji, ada satu dokter, ada satu perawat, kemudian ada ketua kloter dan pembimbing ibadah. Lah ini mereka yang akan mendampingi untuk proses ibadahnya. Jadi mau kemana, bagaimana, mereka akan selalu mengawal. Kemudian ada berapa yang ini suami istri ngaten. Jadi mereka dikawal oleh suaminya masing-masing atau istrinya masing-masing. Kemudian untuk kondisi di Mekah atau di Madinah, kemarin sudah ada pengumuman bahwa beberapa titik di tempat di mana banyak yang tersesat itu ternyata sudah ada petugas dari Dakar Medina dan Dakar Mekah. Jadi ketika mereka misalnya akan mau kemana atau bagaimana dan mereka terlihat seperti orang yang kebingungan, maka pasti akan ada yang mendekati untuk ditanya dan ditunjukkan jalannya.
2: Lalu, bagaimana langkah konkret untuk mencegah jemaah jatuh sakit sejak dari tanah air? Dan bagaimana Dr. Yani memastikan data pantauan dari daerah benar-benar sinkron dengan pusat agar pengawasan ini bukan sekedar formalitas di atas kertas?
3: Jadi pemeriksaan kesehatan ini ada pemeriksaan kesehatan awal. Setelah itu kami melakukan uji ketahanan tubuh, tapi sesuai umur, nggih Mas. Itu yang kedua. Kemudian kita melakukan pemeriksaan kesehatan sambil melakukan vaksinasi meningitis. Kemudian 1 bulan kemudian kita melakukan pemeriksaan kesehatan ulang, tapi tidak secara mendetail, tapi ada anamnesa, ada tensi pada pemberian imunisasi polio. Kemudian yang terakhir dilakukan di KPIH oleh dokter kloter masing-masing. Nah ini di sepanjang pemeriksaan-pemeriksaan itu pasti ada nasihat-nasihat secara pribadi yang diberikan dari tenaga kesehatan untuk jamaah haji.
0: Brava Suara.
1: Music and Information. Brava Suara.
4: 103,9 FM Music and Information. Soal Trame Suara masih barengan sama Rinda tentunya di cuap-cuap pagi. Nah, kita masih ngomongin soal polemik pembubaran nobar film Pesta Babi ini ya sob ya. Tapi sebelum kita mikir yang aneh-aneh, kita mau bedah isi filmnya dulu nih sob. Karena film ini sebenarnya itu lagi menyoroti dampak dari proyek strategis nasional atau PSN yang ada di wilayah Indonesia Timur, khususnya yang ada di daerah Papua Selatan ya sob ya. Dan di sini dan di Laksono sebagai sutradaranya mau ngelihatin nih ke kita semuanya kayak gimana sih pembangunan skala besar di sana yang ternyata itu berdampak banget sama lingkungan dan ruang hidup masyarakat adat yang ada di Papua setempat. Dan ini pun juga kalau ngomongin soal fenomena filmnya ya sob ya, menurut aku menarik banget sih, karena gak tahu kenapa ya, setiap kali ada film dokumenter investigasi yang baru keluar, terus publik itu kayak langsung kepo, langsung riuh, langsung debat di sosial media gitu kan. Jadi kali ini, pagi hari ini, Linda gak cuma mau bedah soal isi filmnya aja, tapi nanti Linda juga mau ngajak kamu ya sob ya, untuk ngelihat kayak gimana sih respon publik, terus juga dinamika seru di lapangannya, sampai perdebatan soal kebebasan berpendapat yang lagi-lagi ini muncul ya sob ya, gara-gara adanya polemik pembubaran nobar film Pesta Babi. Jadi untuk kamu jangan kemana-mana, tetap pantengin terus aja di 103,9 FM barengan sama aku Rinda di Cuap-Cuap Pagi.

0: 103,9 FM. Drama Suara.
1: Di balik tangisan pertama seorang bayi, ada profesi hebat yang selalu siap menjaga, yaitu adalah bidan. Tapi kuliahnya di mana ya? Di IIK Bakta Kediri dong tentunya, Institut Kesehatan pertama dan terlengkap di Indonesia. Belajarnya seru banget, mulai dari message ibu hamil, senam hamil, sampai endorfin message. Teorinya dapet, prakteknya pun jago. Mau jadi bidan profesional? Di sini lengkap dari S1 sampai profesi bidan. Jadi nggak perlu pindah kampus, semuanya bisa di satu tempat. Wah, ada promo nggak nih? Ada dong, potongan biaya formulir 50% pakai kode BW Prameswara. Plus ada beasiswa 100% hingga lulus. Kalau nunggu SNBT gimana? Santai, ada jaminan uang kembali 100% kalau kamu lolos SNBT. Yuk daftar sekarang langsung ke pmb.iik.ac.id atau datang langsung ke kampus IIK Bakta Kediri di Jalan Wahid Hasyim nomor 65 Kediri. Info lengkapnya di 0857 1717 1735. Bidan teladan dari kampus andalan IIK Bakta, mengabdi dengan ilmu, melayani dengan hati.
0: 103,9 FM. Drama Suara.
2: Kepada para penumpang silahkan masuk.
3: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
4: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
5: Misi Mbak, saya duduk di sini ya.
4: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
5: Oh, ini so fresh citrus baru Mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh Mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
4: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
5: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
4: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
5: Aman, yang penting...

0: Suara 103,9 FM.
1: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
2: Teh? Teh siapa?
1: Teh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.
2: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
1: Untung itu, bos.
2: Nah, iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
1: Ah, berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
2: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
3: Bang, es teh cekek 3.
4: Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh jus, bang.
5: Tijus!
3: Ah, seger! Satu lagi ya, bang, es teh jusnya.
1: Wah, pantesan sih bos untung terus ini.
5: Makanya, ganti es tehmu dengan Tijus.
6: Dari Winsport.
7: 103,9 FM, Music Hits and Information.
8: 103,9 FM, Music Hits and Information. Selamat ramai suara, masih barengan sama Rinda tentunya di Jawab-Jawab Pagi. Masih ngomongin soal pemutaran film Pesta Babi ya Sob ya. Untuk kamu yang mungkin bertanya-tanya kayak, kenapa sih Rin kok judulnya itu pakai istilah Pesta Babi gitu ya. Jadi gini Sobat ramai suara, istilah Pesta Babi di film ini itu sebenarnya kayak sebuah metafora aja atau penggambaran kiasan gitu ya, yang diambil dari tradisi budaya penting masyarakat adat yang ada di sana. Nah, salah satunya itu ada yang namanya tradisi Awon Atat Bon. Ini tradisi milik suku Muyu di Papua Selatan. Dan bagi mereka, hutan itu kayak ya supermarket, rumah, terus juga sekaligus sebagai tempat ibadah kuno mereka gitu loh. Terus berburu babi hutan, terus juga kayak ngadain ritual adat, itu bergantung banget sama kelestarian hutan ulayat milik mereka. Dan di film ini digambarin tuh kalau hutan-hutan adat milik mereka udah dibabat demi proyek ketahanan pangan berskala gede atau proyek energi nasional gitu ya Sob ya, yang berpotensi bisa menghilangkan identitas budaya dan juga mata pencaharian masyarakat yang ada di daerah timur gitu Sob. Jadi kalau kita lihat-lihat ya dari sudut pandang kritisnya nih, kayak ada benturan gak sih antara ambisi pemerintah pusat untuk bikin ketahanan pangan nasional sama hak-hak masyarakat lokal atas tanah luhur mereka. Jadi ya memang ini perlu dijembatani agar antara masyarakat dan juga pemerintah itu bisa saling gitu ya Sob ya, untuk menjaga dan juga bukan seperti ini kayak ada benturan gitu loh antara pemerintah sama masyarakat begitu ya Sob ya. Dan juga untuk info lainnya nanti kita akan update kembali, jadi kamu jangan kemana-mana, barengan sama Rinda aja tentunya di 103,9 FM Music Hits and Information.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: Premes News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkum.

0: CCTV On pantau Dalane secara real-time. Biar perjalanan makin aman, cepat, dan tanpa drama di jalan. Stay tune, kita cek rutenya sekarang.
1: 103,9 FM, Music Gift Information, Salat Ramah Suara, masih barengan sama Rinda tentunya di Cuap-Cuap Pagi. Dan kali ini Rinda mau ngajak kamu ya Sob ya, untuk mantau situasi lalu lintas yang ada di Lamongan. Langsung aja dari pertigaan Sukodadi Lamongan yang terpantau lancar banget pagi hari ini Sob. Baik itu yang mau menuju ke arah Bojonegoro, Surabaya maupun Paciran begitu ya. Tapi seperti biasanya di pertigaan Sukodadi ini kan memang jalan nasional ya, yang pasti berbagai macam kendaraan itu ada gitu Sob. Kayak sepeda motor, terus juga angkot, bis, truk yang gede-gede kayak truk gandeng, truk tronton, semuanya ada lewat di pertigaan Sukodadi ini. Jadi untuk kamu yang setiap harinya berkendara lewat di area Telon Sukodadi, ya pastinya harus hati-hati dan juga fokus ya Sob ya ketika berkendara, karena emang di pertigaan Sukodadi ini juga merupakan daerah rawan kecelakaan begitu ya. Dan selanjutnya, Rinda ngajak kamu nih Sob untuk mantau situasi yang ada di pertigaan Pucuk Lamongan yang pagi hari ini udah mulai padat lagi ya untuk kendaraan yang antri menuju ke arah Lamongan, Gresik atau Surabaya. Sedangkan yang baliknya, yang menuju ke arah Bojonegoro atau Babat itu lancar banget dan gak ada tanda-tanda kepadatan sama sekali. Ini berbanding terbalik ya Sob ya. Jadi untuk kamu yang mau lewat atau mau menuju ke arah Lamongan, Gresik, Surabaya lewat jalan nasional, lebih baik pagi hari ini hindari dulu. Apalagi kalau kamu lewat di pertigaan Pucuk Lamongan, wah pastinya harus sabar ya Sob ya, karena ini masih langganan gara-gara ada perbaikan jembatan Kesambi yang estimasi selesai pengerjaannya di bulan November 2026 nanti. Dan juga untuk spot lainnya Sob, jangan kemana-mana, nanti kita akan review lagi ya. Kamu pun juga boleh banget kalau mau request spot ini Rin yang mau di-review, spot itu yang mau di-review, boleh banget. Langsung aja kabarin lewat WA-nya Prame Suara di 081-2302-1039.
0: CCTV On, pantau Dalane. Tetap hati-hati di jalan, patuhi rambu, dan sampai ketemu di pantauan berikutnya.

0: Brava Suara.
1: Music Hits and Information. Brava Suara.
2: 103,9 FM Music Hits and Information. Suara Suara masih pada Gasal Marinda di Jual-Jual Pagi. Masih ngomongin soal polemik pembubaran nobar alias nonton bareng soal film Pesta Babi itu ya Sob ya. Dan kalau kita lihat datanya itu memang terjadi di beberapa daerah gitu kan, untuk pembatasan sekaligus juga pembubaran nobar film ini. Misalnya tuh ada agenda diskusi mahasiswa di Ternate atau di Maluku Utara yang juga dibubarkan tuh. Terus di Mataram, Nusa Tenggara Barat, sampai juga di beberapa titik di Kalimantan. Nah untuk alasannya sebenarnya tuh klasik ya Sob ya, karena katanya pihak aparat keamanan itu menilai bahwa film ini terlalu provokatif, terlalu tendensius juga, dan khawatir nanti itu malah bikin situasi di daerah itu jadi nggak kondusif. Ya akhirnya mereka melarang nobar film Pesta Babi itu. Padahal kalau kita lihat-lihat ya Sob ya, untuk orang-orang yang mengadakan nobar film itu, mereka tuh mau mengadakan ruang diskusi yang terbuka gitu loh, terkait bagaimana isu-isu yang ada di Indonesia, termasuk juga di wilayah timur. Karena memang itu kan jarang banget ya Sob ya, kita obrolin di keseharian kita setiap harinya gitu kan. Nah terus dari beberapa tindakan pembubaran tadi itu Sob, akhirnya banyak banget tuh orang-orang yang kayak mikir gitu ya, sekaligus menyayangkan, ini kenapa sih kok dibubarin, padahal kan cuma film aja. Hal itu juga udah merupakan hak warga negara untuk nonton, untuk belajar, untuk berekspresi, yang memang udah dilindungi di UUD 1945 pasal 28F begitu ya Sob ya. Dan kalau menurut kamu sendiri gimana Sob? Menyikapi kritik lewat film itu idealnya dengan cara seperti apa sih? Apakah dengan pembubaran, dengan pembatasan, atau ada cara yang lainnya yang mungkin bisa lebih humanis begitu ya? Boleh banget nih kamu langsung sharing aja barengan sama Rinda lewat WA-nya Pramesara di 081-2302-1039, atau kamu juga boleh kalau mau komen-komen di audio visual aplikasi Xspace Radio.

Oke, selamat pagi sobat Ramesuara, masih barengan sama Rinda tentunya di cuap-cuap pagi. Dan Rinda mau bacain komen yang masuk ya sob ya, ngomongin soal bagaimana sih sebenarnya kita harus menyikapi kritik lewat film gitu kan. Apakah langsung dibubarkan atau justru ada cara-cara yang lainnya begitu ya. Nah, ada Kak Nedelin yang menyapa Rinda lewat WA-nya Ramesuara sob. Kak Nedelin bilang ya, katanya kadang pembubaran malah bikin orang makin penasaran. Jadi menurutku komunikasi dan penjelasan itu lebih penting. Nah, ini sob ya, ini yang juga jadi banyak banget orang-orang kepikiran kayak gini. Soalnya, kadang sesuatu yang sebenarnya gak terlalu rame itu malah jadi makin viral gara-gara dibubarin, ditangkep, atau yang lainnya gitu kan. Dan ini bukan cuma sekali aja terjadi ya sob ya. Kamu masih ingat gak ada band Sukatani yang tiba-tiba habis manggung terus dia diseret untuk dimasukkan ke mobil polisi itu ya. Nah itu kan juga sebenarnya orang-orang kayak aku ya, kayak aku kan gak tahu band Sukatani itu seperti apa sih. Tapi karena dia ditangkep, akhirnya viral. Nah itu yang bikin kita jadi makin tahu ada band yang namanya Sukatani, terus juga lagu-lagunya seperti itu kan malah bikin orang jadi kayak mengulik gitu ya. Makanya benar tuh kata Kak Nedelin, mungkin komunikasi sama penjelasan yang terbuka itu sebenarnya bisa lebih bikin masyarakat paham gitu ya, dibandingkan langsung dihentikan, dibubarin, yang malah itu bikin anak muda kayak kita semakin kepo dan juga semakin bertanya-tanya tuh. Karena anak muda sekarang itu kayak cenderung pengen tahu gitu loh sob, bagaimana atau apa sih alasan dibalik sebuah keputusan gitu ya, bukan cuma dilihat dari aksinya aja. Makanya kenapa komunikasi antara pemerintah sama masyarakat itu jadi sebuah apa ya, fondasi yang penting banget biar enggak terjadi gesekan-gesekan yang sebenarnya itu enggak perlu gitu ya sob ya. Dan juga untuk komen lainnya, Rinda tungguin kamu ya sob ya. Mungkin ada cara lain untuk menyikapi sebuah kritik begitu kan. Nah boleh banget langsung aja kamu share barengan sama Rinda tentunya di cuap-cuap pagi sampai dengan jam 9 pagi nanti.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information. Selamat ramai suara, kamu ngerasa gak sih ya kalau bulan Mei itu kayaknya kok cepat banget gitu loh. Karena sekarang udah di tanggal 19 Mei aja, apalagi sekarang di bulan Mei itu kan, ya kita sebagai warga Lamongan akan merayakan Semarak HJL yang ke-457. Dan pastinya menuju HJL ini ada beberapa event-event yang mungkin bisa kamu ikutin gitu ya sob ya. Seperti di tanggal 21 Mei nanti akan ada event Saleha, yaitu Sadar Legalitas Berusaha yang dilaksanakan di Pendopo Lokatantra jam 8 pagi ya sob ya. Terus juga di tanggal 22 sampai dengan 24 Mei nanti akan ada pameran Hari Pendidikan Nasional yang berlokasi di kawasan Gajah Mada Lamongan. Terus di tanggal 24 Mei-nya juga akan dilaksanakan ziarah sekaligus tabur bunga ya sob ya di makam sesepuh atau tokoh-tokoh yang berjasa untuk Kabupaten Lamongan ini. Nah terus tanggal 25 Mei-nya ada sujud syukur yang dilaksanakan di Masjid Agung Lamongan sob, tepat di jam 7 malam begitu ya. Terus untuk harihannya alias tanggal 26 Mei-nya ini ada beberapa rangkaian acara yang udah dimulai dari pagi hari, yaitu jam 5:30 berlokasi di gedung DPR di Lamongan akan ada pembukaan selubung pataka. Terus akhirnya pataka tadi itu dibawa ya sob ya, lencana tadi dibawa ke pendopo dengan iring-iringan atau arak-arakan dari gedung DPRD menuju ke Pendopo Lokatantra yang dilanjutkan dengan pasamuan agung atau resepsi yang juga sama-sama berlokasi di Pendopo Lokatantra. Nah terus malamnya nih bakal ada sedekah bumi atau wayangan juga yang dilaksanakan di Dusun Cancing tepat jam 7 malam ya sob ya. Jadi untuk kamu yang gak mau ketinggalan keseluruhannya, jangan lupa dicatat dan jangan lupa meriahkan semarakan HJL yang ke-457 ini sobat ya.

0: 103,9 FM. Drama suara.
1: Power geng, push.
2: Dong, ayo dong. Ya, wifi mati.
1: Padahal dikit lagi winner.
3: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk.
1: Baru? Wih, keren pack barunya.
3: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
1: Mau. Choco Drink Hot Classic. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
3: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink
1: real coklat Belgianya, smooth, meleleh di mulut.
3: Amazing.
1: Masa gak mabar lagi?
3: Iya lagi.
4: Sip the mood, feels good.
1: Choco Drink,
4: my mood booster.
1: Menyala moodku.
3: Dari Wings Food.
0: Ramai suara 103,9 FM.
5: Hai.
6: Hai. Kamu wangi banget.
5: Kayak old money vibes.
6: Parfum apa sih?
5: No, ini So Clean Eau de Parfum.
6: Wait, serius itu deterjen?
5: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
6: Wanginya luxurious banget.
5: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care. Hai.
6: Hai. Kamu wangi banget.
5: Kayak old money vibes. Parfum apa sih?
6: No, ini So Clean Eau de Parfum. Wait, serius itu deterjen?
5: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
6: Wanginya luxurious banget.
5: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
0: 103,9 Prama Suara FM.
7: Anda punya tunggakan iuran JKN? Kini pembayaran lebih gampang dan mudah. Bagi Anda, peserta JKN pekerja bukan penerima upah dengan tunggakan lebih dari 3 bulan, manfaatkan program Rehab, Rencana Pembayaran Bertahap. Program ini diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan untuk memberikan keringanan pembayaran tunggakan iuran JKN secara bertahap. Dengan maksimal periode tahapan pembayaran 12 bulan, Anda bisa langsung mendaftar dengan download aplikasi mobile JKN dengan masuk ke menu program Rehab, atau bisa juga lewat BPJS Kesehatan Cash Center 165. Nantinya setelah seluruh tunggakan lunas, status kepesertaan akan aktif kembali. Mari ikuti program Rehab Rencana Pembayaran Bertahap. Solusi mudah bayar tunggakan iuran JKN. Dengan gotong royong semua tertolong.
8: 103,9 FM, Music Hits and Information.
9: Apakah Anda menderita diabetes dan merasa penglihatan menjadi buram serta muncul bayangan? Diabetes tidak hanya berkaitan dengan kadar gula, namun juga mempengaruhi kesehatan retina mata. Pada tahap awal, gangguan retina sering tidak terasa. Namun seiring waktu, gangguan penglihatan muncul dan mengakibatkan kebutaan. Bagi penderita diabetes, pemeriksaan mata secara rutin penting dilakukan. RS Mata KMU Lamongan menyediakan layanan poliretina dengan dukungan dokter mata subspesialis retina dan teknologi pemeriksaan modern khusus retina. Pemeriksaan dilakukan untuk membantu mendeteksi gangguan retina sejak dini untuk mendapatkan penanganan tepat. Cegah kebutaan akibat diabetes dengan melakukan pemeriksaan di poliretina RS Mata KMU Lamongan. Jalan Raya nomor 181 Pulau Sewayu, Lamongan. Jadwal poliretina Kamis 8 pagi sampai 12 siang. Informasi lebih lanjut, WhatsApp ke 0812-2221-3216.
8: Prama Suara.
0: News Hits and Information. Prama Suara.
9: Punya mimpi kuliah di bidang teknologi dan menjadi engineer di masa depan? Wujudkan bersama Politeknik Elektronika Negeri Surabaya, Defense, kampus vokasi teknologi yang dikenal sebagai salah satu kampus inovasi terbaik di Asia Tenggara dengan berbagai karya teknologi yang mendunia. Defense, kamu tidak hanya belajar teori, tetapi juga praktik langsung dan menciptakan inovasi teknologi yang membawamu siap bersaing di dunia industri. Masuk Defense bisa melalui jalur seleksi nasional berdasarkan tes atau SNBT dengan 23 pilihan program studi, jenjang diploma 3 maupun sarjana terapan. Seperti teknik telekomunikasi, teknik elektronika, teknik informatika, teknologi game, bisnis digital, hingga sistem pembangkit energi. PENS kini hadir sebagai perguruan tinggi negeri di Lamongan. PENS, Kampus Lamongan yang terletak di Jalan Panglima Sudirman nomor 125 Lamongan, depan Kodim Lamongan. Catat tanggalnya. Pendaftaran UTBK SNBT dibuka 25 Maret sampai 7 April 2026. Jangan sampai ketinggalan. Daftarkan diri kamu sekarang dan jadilah bagian dari engineer masa depan bersama PENS. Informasi lengkap dan daftar program studi dapat dilihat di pmb.pens.ac.id. PENS, just bridge to the future.
0: Prawes Suara 103,9 FM, Music Hits and Information.
9: Sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prawes Suara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prawes Suara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
0: Prawes Suara 103,9 FM, Music Hits and Information.
10: 103,9 FM, Music Hits and Information. Suara Prawes Suara masih barengan sama Rinda di Cuap-Cuap Pagi. Nah, sahabat Prawes Suara, untuk kamu yang mungkin sekarang lagi cari-cari pekerjaan gitu ya, terus kayak ngerasa, wah, sepertinya aku harus update CV nih ya, biar bisa tembus dan juga biar bisa direkrut oleh HR gitu kan. Nah, Prawes Suara punya tipsnya ya, Sob ya, untuk kamu yang udah siap kerja dan pengen membekali diri dengan bagaimana kita bisa membuat CV yang bagus, terus juga teknik interview yang baik. Nah ini, kamu wajib banget ikut Prawes Suara Talks Navigasi Karir Siap Kerja Bekali Dirimu yang bakal diadakan di tanggal 26 Mei 2026 jam 9:30 pagi sampai dengan jam 12 siang ya Sob ya. Lokasinya ada di lantai 2 Kopi House Lamongan. Dan kamu cuma bayar Rp35.000 aja, tapi bakal ada narasumber yang eksklusif Sob, yaitu dari Pak Zamroni, Kepala Disnaker Lamongan, sekaligus juga Putu Gede Fransoy Sarjana yang bertindak sebagai business manager yang punya trik jitu banget agar kamu bisa lolos interview dan juga lolos untuk direkrut begitu ya. Dan yang paling menarik adalah kalau kamu beruntung, kamu bisa dapetin grand door prize voucher Tanjung Kodok Beach Resort yang senilai Rp900.000. Nah loh, menarik kan ya? Kamu dikasih tips bekal untuk bekerja, bayarnya murah aja Rp35.000, tapi door prize-nya bahkan senilai Rp900.000. Nah ini terbatas banget ya Sophia, jadi untuk kamu langsung amankan aja. Bisa kamu daftar lewat WA-nya Prawes Suara di 081-2302-1039, atau kamu juga bisa menghubungi Lia di 081-2493-3896. Kita tungguin kamu untuk bergabung di Prawes Suara Talks.

0: Prime Suara 103,9 FM. Music Hits and Information.
1: Dari pengetahuan jadi inspirasi. Makin pintar bareng Prime Suara hanya di Pojok Pintar.

0: Kita mengusulkan kalau bisa yang perempuan itu ditaruh di tengah. Jadi yang laki-laki di ujung, yang depan belakang itu laki-laki.
1: Ini juga bagian yang akan kita terus evaluasi, tapi paling yang jelas adalah laki dan perempuan sama saja, tidak boleh menjadi korban dalam insiden apapun.
2: M. Kodari menjelaskan, KSP di bawah kepemimpinannya akan menjadi pelengkap informasi ke publik dan tak lagi terpusat di Kantor Komunikasi Kepresidenan atau PCO yang kini diubah nama menjadi Badan Komunikasi Pemerintah.
3: Pernah nggak sih kamu sebagai anak nanya ke orang tua? Dan ayah bilangnya sih boleh, tapi ibu bilangnya nggak boleh. Kita jadinya bingung ya, mau nurut yang mana? Sekarang bayangin, ini terjadi di skala negara. Kamu butuh info penting dari pemerintah. Satu menteri bilangnya ini, dan menteri lain bilangnya itu. Dan kamu sebagai rakyat cuma bisa bingung. Ini bukan lebay sob, ini beneran terjadi. Dan kita baru saja lihat contohnya setelah kecelakaan kereta di Bekasi Timur. Bukan soal keretanya yang mau kita bahas hari ini, tapi soal sesuatu yang lebih sering terjadi dan jarang kita sadari. Kenapa pejabat kita sering gak kompak waktu ngomong ke publik? Dan kenapa itu jadi masalah buat kita semua? Oke, kita cerita dulu ya sedikit biar kamu tahu konteksnya kayak gimana. Senin malam 27 April 2026, ada kereta jarak jauh yang nabrak KRL yang lagi berhenti di stasiun Bekasi Timur. Infonya ada 15 orang meninggal, 84 orang luka-luka, dan semua korban yang meninggal adalah perempuan. Karena gerbong yang kena hantaman adalah gerbong khusus wanita yang posisinya ada yang paling belakang rangkaian kereta api. Semua orang berduka, semua orang nunggu penjelasan yang jelas dari pemerintah. Nunggu ada yang bilang nih, ini yang terjadi, ini yang akan kita lakukan, dan ini yang aman buat kalian. Tapi yang muncul malah statement yang berbeda. Keesokan harinya, ada dua pejabat yang angkat bicara. Kita lihat satu persatu. Yang pertama, ada dari Menteri P3A, Menterinya Urusan Perempuan dan Anak. Beliau datang ke rumah sakit buat jenguk korban. Niatnya sih baik, tapi waktu ditanya wartawan, beliau langsung loncat ke solusi. Dan bilang, gerbong wanita dipindah ke tengah rangkaian. Yang di ujung depan sama yang di belakang isi laki-laki aja. Gitu katanya. Publik langsung heboh seketika. Banyak yang nanya, jadi laki-laki yang harus nanggung resikonya. Emang nyawa laki-laki semurah itu? Padahal investigasi penyebab kecelakaan aja itu belum selesai. Dan yang kedua, Menko Infrastruktur AHY. Beliau lebih hati-hati nih sob. Intinya beliau tuh bilang,
4: ini jadi perhatian yang khusus dan serius bagi pemerintah. Kenapa justru gerbong yang disiapkan khusus untuk melindungi perempuan malah berada di posisi paling beresiko saat kecelakaan terjadi?
3: AHY gak langsung kasih solusi. Dia akui dulu memang ada masalah dan lebih pelan, lebih terukur. Dua pejabat ini sama-sama dari pemerintah sobat, tapi pesannya beda banget. Yang satu udah lompat ke solusi sebelum data lengkap. Yang satu lagi masih di tahap memahami masalah. Dan akibatnya orang-orang di luar sana malah ribut soal gerbong laki-laki vs perempuan. Sementara pertanyaan yang lebih penting, kenapa kecelakaan ini bisa terjadi? Dan bagaimana supaya nggak terulang lagi? Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang terpenting. Kenapa hal kayak gini bisa terjadi? Dan kenapa terus berulang? Ada tiga alasan utama yang perlu kita pahami bareng. Gak ada yang ditunjuk jadi satu juru bicara saat ada kejadian besar. Bayangin ya, kalau di tim sepak bola, kalau semua pemainnya teriak instruksi sendiri-sendiri di lapangan, yang terjadi bukan kerjasama, tapi malah kekacauan. Nah, itu di pemerintahan juga sama sobat. Masing-masing pemerintah, ya, masing-masing kementerian itu ngomong sesuai sudut pandang mereka sendiri. Padahal di mata kita sebagai rakyat, semua itu kedengarannya satu suara, satu pemerintah. Kalau beda-beda, yang kelihatan adalah pemerintah itu nggak kompak.
0: Yang perempuan itu ditaruh di tengah, jadi yang laki-laki di ujung.
3: Ada tekanan untuk kelihatan sudah berbuat sesuatu di depan kamera. Ini manusiawi sebenarnya. Waktu ada tragedi, semua orang itu pengen terlihat sigap dan juga peduli. Tapi sigap itu bukan berarti buru-buru buat kasih solusi sebelum masalahnya beneran dipahami, gitu kan? Dan contohnya tuh kayak dokter deh. Dokter kalau langsung kasih obat tanpa periksa pasien dulu kan jatuhnya salah ya. Mungkin niatnya baik tapi bisa salah sasaran.
1: Kemudian akan kita terus evaluasi, tapi paling yang jelas adalah
3: belum ada mekanisme yang mastiin semua pejabat bicara satu arah dulu sebelum ke publik. Intinya, belum ada rapat singkat dulu sebelum konferensi pers. Yang keluar adalah pendapat masing-masing, bukan sikap resmi pemerintah yang sudah disepakati bersama. Terus, apa yang seharusnya terjadi? Ada tiga hal konkret yang bisa bikin situasi ini lebih baik sebenarnya. Yang pertama, saat ada krisis atau kejadian besar, tunjuk satu juru bicara utama dulu. Satu orang, satu pesan, dan satu arah. Baru setelah situasi lebih jelas, kementerian lain bisa menambahkan informasi sesuai dengan bidangnya masing-masing. Dengan begitu, rakyat dapat informasi yang utuh, bukan puzzle yang harus mereka rakit sendiri-sendiri. Kedua, pejabat perlu belajar memisahkan dua hal yang berbeda. Datang untuk mendukung korban dan datang untuk mengumumkan kebijakan. Keduanya sih penting, tapi waktunya berbeda. Saat masih di samping korban yang berduka, bukan saat yang tepat untuk umumkan perubahan teknis yang belum dikaji secara matang. Yang ketiga, kalau sudah terlanjur keluar pernyataan yang bikin publik jadinya bingung, koreksi dengan cepat dan jujur. Jangan diam dan berharap ke orang itu bakalan lupa. Justru sikap mau mengakui dan memperbaiki itu membangun kepercayaan, bukan menghancurkannya. Jadi, inti simpelnya kayak gini, Sob. Kalau para pejabat kita nggak kompak dalam nyampein informasi ya, yang bingung adalah kita, yang rugi adalah kita, dan yang capek cari tahu kebenarannya adalah kita sebagai rakyat. Padahal kita tuh berhak loh dapat informasi yang jelas, jujur, dan nggak bikin tambah pusing. Tragedi di Bekasi Timur adalah duka yang nyata, tapi cara merespons sebuah tragedi itu adalah pilihan. Dan pilihan yang lebih baik selalu ada kalau ada kemauan untuk berbenah. Kamu pernah ngerasain gak bingung karena gara-gara pejabat itu ngomongnya beda-beda? Ceritain ya di kolom komentar. Jangan lupa juga share video ini ke teman-teman kamu dan subscribe Prameswara 1039. Karena masih ada banyak hal yang perlu kita bahas bareng-bareng. Satu topik, sejuta wawasan. Terus dengarkan Pojok Pintar bareng Prameswara. 103,9 FM, Prameswara. Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy.
5: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
6: Hai.
5: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
7: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
8: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
7: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
5: Oh ya, terus?
8: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
7: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
5: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers nggak sih?
7: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai. Gampang, Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
5: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
7: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
6: Baby Happy, Mom Happy. Wings Care. 103,9 Prameswara FM.

0: Kue kecap sedap kedelai hitam spesial kemasan 2.000 beli 3 gratis 1.
1: 103,9 FM Brahma Suara.
2: Pilih masa depan cerah di Universitas Islam Darul Ulum Lamongan. Kampus unggulan berlingkungan asri yang kini semakin mudah dijangkau melalui akses Transjatim. Kami menghadirkan pendidikan berkualitas dengan banyak program studi berakreditasi unggul serta dukungan sistem pembelajaran profesional. UNISDA menawarkan pilihan disiplin ilmu yang sangat luas. Fakultas Agama Islam tersedia S1 PAI, Pendidikan Bahasa Arab, PIAUD, PGMI hingga jenjang tertinggi S3 Pendidikan Agama Islam dan Doktor Studi Islam, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, S1 dan S2 Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris dan Matematika, Fakultas Hukum, jenjang S1 hingga Magister Hukum, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Manajemen, Akuntansi dan Ekonomi Syariah, Fakultas Sains dan Teknologi, Teknik Sipil, Arsitektur, Matematika dan Informatika, Fakultas Politik dan Pertanian, Ilmu Politik, Ilmu Pemerintahan, dan Agroteknologi. Sebagai kampus bertaraf internasional, kami menyediakan beragam beasiswa seperti KIP Kuliah, Tafidz, dan Al-Hikmah. Segera bergabung dan daftar sekarang di pmb.unisda.ac.id atau hubungi WhatsApp 0851-3712-2722. Daftar kuliah, Unisda Wae.
3: Brahma Suara.
1: Music and Information. Brahma Suara.
4: 103,9 FM Music and Information. Selamat Brahma Suara masih barengan sama Rinda tentunya di jawab-jawab pagi. Dan selamat Brahma Suara, meskipun sekarang kita udah masuk musim kemarau ya, tapi ternyata untuk potensi hujan itu masih bisa terjadi Jawa Timur, tepatnya juga di Lamongan. Dan di hari Selasa ini, kalau Rinda lihat-lihat dari datanya BMKG nih sob, ngabarin ya kalau ternyata di pagi sampai dengan sore hari nantinya Lamongan diprediksi bakal cerah berawan. Tapi untuk potensi hujan ini masih bisa terjadi di malam hari, yaitu jam 7 malam ya sob ya, sampai dengan jam 10 malam nanti. Jadi untuk kamu yang mungkin masih beraktivitas, masih berkegiatan di malam hari, jangan lupa ya sob ya, untuk bawa jas hujannya atau bawa payungnya. Intinya itu kamu sesuaikan dengan kondisi kebutuhan kamu sendiri gitu kan. Karena meskipun sekarang kita udah masuk musim kemarau, tapi untuk intensitas hujan masih ada karena awan Rossby masih betah juga di Lamongan begitu ya. Dan juga untuk info lainnya masih barengan sama Rinda Sawatra Mesara. Kamu jangan kemana-mana, Rinda masih menemani kamu di Jawab-Jawab Pagi spesial hari Selasa ini.

0: Prameswara.
1: Newsgear Fan Information Prameswara.
2: Prames News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Menjelang puncak kemarau yang dipengaruhi El Nino, Dinas PU Sumber Daya Air Lamongan mulai melakukan pengecekan rutin pada pintu-pintu air dan rumah pompa di wilayah rawan kekeringan. Fokus utama saat ini adalah memastikan distribusi air irigasi ke lahan pertanian tetap stabil agar tidak terjadi gagal panen. Warga diminta melaporkan jika ada saluran irigasi yang tersumbat sampah agar aliran air tetap optimal. Demikian Prames News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
0: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: 103,9 FM Music and Information.
1: 103,9 FM Music Instant Information. Salah terima suara, gak kerasa ya 3 jam lamanya Rinda menemani kamu di pagi hari ini dengan berbagai macam informasi dan juga lagu-lagu hits yang udah Rinda puterin. Dan semoga bisa menemani pagi hari kamu dengan segala aktivitas yang mungkin padat bagi kamu ya Sob ya. Dan juga nanti kita akan kembali lagi di Bincang Sehat. Jangan lupa pantengin ya Sob ya, jam 10 pagi kita bakal ngebahas soal tulang yang keropos. Ternyata itu bisa menjadi tanda yang mematikan untuk tubuh kita ya Sob ya. Jadi untuk kamu yang penasaran, jangan lupa nanti simak Bincang Sehatnya di jam 10 pagi. Tapi untuk sekarang Rinda pamit dulu sama teman-teman suara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.

0: Spektrum Radio Jatim, sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
1: Momen Lomba Cerdas Cermat 4 Pilar MPR RI di Kalimantan Barat mendadak viral di media sosial. Bukan karena tentang kemenangan peserta, melainkan keberanian seorang siswi SMAN 1 Pontianak bernama Josefa Alexandra Roxa Potifera atau yang akrab dipanggil Ocha. Ia menyampaikan keberatannya karena merasa penilaian pihak Dewan Juri tidak adil. Apresiasi diberikan mulai dari Ketua Komisi 2 DPR RI, Muhammad Rifki Nizami dalam tawaran full scholarship S1 di Cina, hingga Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka yang memberikan short tips public speaking kepada Ocha. Muncul kabar di sosial media bahwa Ocha mendapatkan tekanan dan berujung pada ancaman somasi yang sudah dipatahkan oleh pihak sekolah maupun keluarga bahwa kabar tersebut tidak benar. Akan tetapi, resiko represi sangat mungkin terjadi pada anak-anak yang vokal dan berani menyampaikan pendapatnya. Fenomena ini kemudian memunculkan pertanyaan yang lebih besar. Apakah anak-anak memang sudah diberi ruang untuk menyampaikan pendapat ketika merasa diperlakukan tidak adil? Psikolog klinis Riza Wahyuni memaparkan.
2: Yang kita salah persepsi adalah ketika mengatakan bahwa anak kalau berani itu menentang. Bukan. Mereka harus kritis. Mereka harus bisa mempertahankan pendiriannya mereka. Dan mereka tidak mudah terprovokasi. Kalau benar kamu tetap mempertahankan benarmu. Kalau ada kejadian yang tidak menyenangkan di sekitar kamu, boleh speak up. Kamu harus berani lapor. Justru ajaran-ajaran yang mengatakan anak harus patuh, maka ketika terjadi sebuah kejahatan atau kejadian yang tidak menyenangkan, dia diam. Kenapa? Nanti kalau aku cerita, jangan-jangan begini. Kalau aku nanti speak up, itu akan mempermalukan diriku. Kan begitu ya? Makanya kita harus ngajarin mereka bahwa ada hal yang tidak benar, ada yang tidak sesuai dengan apa yang telah kamu ketahui dan itu melanggar. Kamu harus berani, itu yang harus kita sampaikan kepada anak-anak Indonesia.
1: Pengalaman diperlakukan tidak adil di ruang publik dapat meninggalkan dampak emosional bagi anak. Kembali, psikolog Riza Wahyuni menjelaskan.
2: Selama anak mendapatkan dukungan awal psikologi atau dikenal dengan psikologi first aid, yaitu dukungan emosional yang kita berikan kepada mereka-mereka yang mengalami kejadian yang tidak menyenangkan, apakah itu intimidasi, apakah itu kekerasan, apakah itu bencana alam, apakah itu bencana sosial yang dilakukan oleh orang-orang yang ada di sekitar anak, maka ini akan mencegah terjadinya trauma pada mereka. Nah, hal ini penting untuk tetap menjaga kestabilan mental anak-anak.
1: Kisah Ocha tak hanya viral, tapi juga berbuntut panjang. Disitulah dunia pendidikan kita sedang diuji. Bukan hanya tentang siapa yang paling benar menjawab pertanyaan dalam lomba, tetapi tentang kemampuan bertindak adil dan bijak dari sikap kritis anak.
0: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim. Disiarkan di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
3: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: 103,9 FM. Drama Suara.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Void Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give Void Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
0: Prame Suara 103,9 FM.

0: 103,9 FM Brahma Suara.
1: Eh, kamu tahu nggak? Rumah sakit Muhammadiyah Lamongan sekarang tuh punya teknologi canggih loh buat ngatasi batu ginjal.
2: Oh iya? Teknologi apa tuh?
1: Mereka pakai laser thulium holmium. Jadi penanganan batu ginjal bisa tanpa operasi.
3: Halo warga Lamongan, satu lagi kecanggihan teknologi kedokteran hadir di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Penanganan batu ginjal tanpa sayatan operasi menggunakan laser thulium holmium. Dengan teknologi ini, Anda bisa mendapatkan penanganan batu ginjal tanpa operasi. Lebih cepat, lebih nyaman, dan bisa segera beraktivitas kembali. Konsultasikan segera rencana pengobatan Anda ke Poli Urologi di nomor 0322-322-834 atau 0858-1376-2883. Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan, cepat, bermutu, terjangkau, dan islami.
4: Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prame Suara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prame Suara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
5: Prame Suara.
6: Music and information. Prame Suara.

0: Premes News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu.
1: Menjelang puncak kemarau yang dipengaruhi El Nino, Dinas PU Sumber Daya Air Lamongan mulai melakukan pengecekan rutin pada pintu-pintu air dan rumah pompa di wilayah rawan kekeringan. Fokus utama saat ini adalah memastikan distribusi air irigasi ke lahan pertanian tetap stabil agar tidak terjadi gagal panen. Warga diminta melaporkan jika ada saluran irigasi yang tersumbat sampah agar aliran air tetap optimal.
0: Demikian Promes News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
2: Promes Suara 103,9 FM. Music Hits and

0: 103,9 FM Brahma Suara.
1: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
2: Duh, rame banget. Jadi enak deh. Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi.
1: Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting lho mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

0: 103,9 Prameswara FM.
1: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
2: Teh, teh siapa?
1: Teh jus, bos, teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
2: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
1: Untung itu, bos.
2: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
1: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
2: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
3: Bang, es teh cekek 3.
4: Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh jus bang.
5: Tijus!
3: Ah, seger. Satu lagi ya bang es Tijusnya.
1: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
5: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
6: Dari Winsport
0: 103,9 FM Prameswara.
7: Sekolah paket komplit. Yap, MTS Terpadu Rototul Quran jawabannya. Siswa tidak cuma dibimbing akademis untuk bersaing di perkembangan global, tapi juga mengajarkan Al-Quran dan pembinaan karakter. Inti programnya yuk. Di sini, bahasa Inggris dan bahasa Arab diajarkan step by step secara intensif sehingga siswa fasih dan percaya diri berbahasa asing secara aktif. Ada juga kelas tahfid untuk siswa yang berminat menghafal Al-Quran, mencetak generasi Qurani yang tidak cuma hafal tetapi juga paham. Buat anak yang super semangat belajar, ada sistem kredit semester atau SKS yang dapat lulus hanya dalam waktu 2 tahun. Dan karena terintegrasi dengan pondok pesantren, adab dan sikap tetap jadi prioritas. Jadi, tunggu apa lagi? Segera daftar di MTS Terpadu Rototul Quran, Jalan Andan Wangi, Gang Guntur, Lamongan, atau hubungi 0856-4509-8780.
0: Prameswara 103,9 FM.
8: Lur, peserta BPJS Kesehatan, ojo lali lo, bayar iuran BPJS Kesehatan. Pembayaran iuran BPJS Kesehatan saben wulan sak durunge tanggal 10, ben status kepesertaan panggah aktif. Penak saiki, iso bayar neng bank BNI, BRI, Mandiri, BSI, iso uga bayar neng CIMB Niaga, bank PTN, lan Panin Bank. Lewat Shopee yo iso, GoPay, Dana, OVO, Link aja, Tokopedia, Indomaret, Alfamaret, PT Pos Indonesia yo iso. Penak ta? Ayo wes, gendang bayar iuran BPJS Kesehatan, ben status kepesertaan panggah aktif. Jolali, menwulan sak durunge tanggal 10. Tunggu-tunggu yo dielingne, yo dijak bayar iuran BPJS Kesehatan.
9: Prameswara.
0: News, hits, and information. Prameswara.

0: Kita ikuti Lintas Informasi Promisnet.
1: Kita jumpa kembali dengan Lintas Informasi Pramesnet, edisi Selasa, 19 Mei 2026. Siaran ini diikuti oleh 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 FM Rasi Magetan, 97,8 FM Ronggo Hadi Lamongan, dan 103,9 FM Prameswara Lamongan. Baik sobat, kami awali informasi dari Magetan. Harga minyak goreng curah naik, pengrajin opak Kampung Lempeng Magetan bertahan di tengah biaya produksi yang membengkak. Selengkapnya, kami sudah terhubung dengan reporter Radio Rasi FM Magetan, Adi Mas.
2: Baik, terima kasih. Sobat warga Kampung Lempeng di Duku Banjarmati, Desa Sukowinangun, Kecamatan Magetan, Kabupaten Magetan, terus bertahan memproduksi opak beras di tengah kenaikan harga minyak goreng curah dan plastik pembungkus. Salah satu pengrajin opak rutinah mengatakan harga minyak goreng curah naik sejak sebelum Ramadan. Harga minyak yang sebelumnya Rp19.000 kini mencapai Rp22.000 per liter. Kenaikan harga minyak membuat pengrajin menaikkan harga jual opak. Jika sebelumnya satu kemasan dijual Rp25.000, kini menjadi Rp27.000 per bungkus. Meski harga sudah naik, keuntungan yang diperoleh tetap menipis karena biaya produksi terus membengkak. Kondisi itu juga membuat jumlah pembeli mulai berkurang. Dalam sehari, Rutina menghabiskan sekitar 30 kg beras untuk memproduksi opak. Jumlah itu kini menurun dibanding sebelumnya karena permintaan pasar tidak seramai dulu.
3: Rp25.000 per 150 biji.
4: Terus sekarang, Bu?
3: Sekarang Rp27.000 per 150 biji.
4: Gitu ya. Itu udah bisa menutup, Bu, ya? Ya. Kenaikan.
3: Sebenarnya ya perlu, tapi terus itu aja agak susah penjualannya agak berkurang juga.
2: Untuk menekan biaya produksi, sebagian pengrajin memilih menjual opak mentah yang belum digoreng. Cara itu dilakukan agar penggunaan minyak goreng bisa dikurangi. Bukan hanya minyak goreng yang naik, harga plastik pembungkus juga ikut melonjak. Plastik ukuran besar yang sebelumnya berkisar Rp17.000 hingga Rp20.000 kini semakin mahal. Meski kondisi semakin berat, para pengrajin tetap mempertahankan usaha rumahan yang sudah mereka jalani bertahun-tahun. Rutina sendiri telah hampir 19 tahun membuat topak beras di dapurnya. Hal serupa disampaikan pengrajin lainnya, Painem. Ia menyebut harga minyak goreng curah kini mencapai Rp21.500 per liter dari sebelumnya sekitar Rp18.500 per liter. Menurutnya kenaikan harga juga terjadi pada beras sebagai bahan utama produksi opak. Dalam sehari, ia membutuhkan puluhan kilogram beras untuk memenuhi produksi. Meski harga jual opak sudah naik sekitar Rp2.000 per kemasan, keuntungan yang diperoleh tetap sangat tipis.
5: Menaikkan harga, Rp25 biasanya, sekarang Rp27. Itu Rp20.000, Mas.
4: Oh gitu.
5: Oke,
4: Rp27. Berarti naik Rp2.000, ngerti nggak?
5: Oke.
4: Ini ku cukup, Bu, untuk menutup biaya kenaikan minyak, nopo, beras, ngerti.
2: Dari Kabupaten Magetan, Adimas Sukoco Rasi FM melaporkan. Kita kembali ke studio.
1: Adimas Sukoco, reporter dari Radio Rasi FM Magetan. Berikutnya kami menuju Lamongan. Kebakaran rumah dan kandang di Sugio Lamongan. Warga selamatkan 69 kambing dan 1 ekor terpanggang. Selengkapnya, kami sudah terhubung dengan reporter Radio Prameswara FM Lamongan, Lia.
6: Baik, terima kasih. Sebuah kebakaran rumah sekaligus kandang kambing terjadi di wilayah Sugio Lamongan. Dalam peristiwa ini, warga berhasil menyelamatkan sebanyak 69 ekor kambing, namun nahas, 1 ekor kambing dilaporkan mati karena terpanggang api. Kapolsek Sugio AKP Jinanto menyebut kebakaran diduga korsleting listrik pada bangunan lama tersebut. Api disebut muncul dengan sangat cepat sehingga mudah merebet ke area sekitar kandang. Kebakaran pertama kali diketahui oleh Sokran, kakak korban yang sehari-hari membantu merawat kambing di lokasi kejadian. Saat melihat api mulai membesar, ia langsung meminta bantuan warga sekitar untuk melakukan evakuasi dan pemadaman. Beruntungnya, tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini. Namun, kerugian material masih dalam proses pendataan pihak berwenang. Saya Lia, melaporkan dari Lamongan kembali ke studio.
1: Lia, reporter dari Radio Prames Suara FM Lamongan. Berikutnya kami menuju Ngawi. Nilai ekonomi tinggi, tembakau jadi harapan baru petani Ngawi saat musim kemarau. Selengkapnya, kami sudah terhubung dengan reporter Radio Bahana FM Ngawi, Erlinda.
7: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, musim kemarau kembali membawa harapan bagi petani tembakau di Kabupaten Ngawi. Tahun ini, komoditas tembakau diproyeksikan menjadi salah satu sektor unggulan dengan target perluasan lahan tanam mencapai 2.000 hektar. Pemerintah Kabupaten Ngawi melalui Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian atau DKPP menargetkan kenaikan luas tanam tembakau dari sekitar 1.400 hektar pada tahun sebelumnya menjadi 2.000 hektar pada musim tanam 2026. Prediksi kemarau panjang dinilai menjadi peluang besar untuk meningkatkan hasil produksi maupun kualitas tembakau petani. Kepala Bidang Perkebunan dan Hortikultura DKPP Ngawi, Dwi Rahayu Puspitaningrum, mengatakan kondisi cuaca tahun ini dinilai cukup ideal bagi budidaya tembakau.
8: Musim tahun ini dari BMKG itu kemungkinan ada kemarau panjang, jadi harapannya untuk petani tembakau ini baguslah ya. Jadi harapan kami untuk luas tanamnya bisa semakin bertambah di tahun ini.
9: Kalau dibanding dengan tahun sebelumnya, Bu?
8: Ya, kemarin untuk tahun kemarin memang luas tanam dan panen di tembakau ada 1.400 hektar. Jadi untuk tahun ini harapannya ya bisa sampai 2.000 hektar lah, semoga.
7: Pada musim panen tahun lalu, harga tembakau di tingkat petani tercatat berada di kisaran Rp30.000 hingga Rp56.000 per kilogram. Sementara produktivitas lahan juga diperkirakan meningkat dari sekitar 1,27 ton menjadi 1,4 ton per hektar. Saat ini, petani di kawasan perbukitan seperti Kecamatan Ngerambe dan Kendal mulai memasuki masa tanam. Sedangkan petani di wilayah dataran rendah masih menunggu panen padi musim kedua sebelum menyiapkan lahan untuk tembakau. Selain didukung cuaca, pemasaran hasil panen juga dinilai semakin terbuka. Melalui Asosiasi Petani Tembakau, sebagian produksi petani Ngawi telah bekerja sama dengan sejumlah industri yang siap menyerap hasil panen lokal. Pemerintah daerah berharap perluasan tanam tembakau ini mampu meningkatkan pendapatan petani, sekaligus memperkuat sektor pertanian sebagai penopang ekonomi masyarakat Kabupaten Ngawi. Demikian dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Kita kembali ke studio. Silakan.
1: Erlinda, reporter dari Radio Bahana FM Ngawi. Berikutnya kami kembali menuju Lamongan. Bupati Jombang ajak masyarakat manfaatkan koperasi merah putih pasca peresmian massal oleh Presiden. Selengkapnya, kami sudah terhubung dengan reporter Radio Ronggo Hadi FM Lamongan, Bagus.
10: Baik, terima kasih. Bupati Jombang Warsupi bersama jajaran Forkopimda mengikuti peluncuran serentak 1061 koperasi desa atau kelurahan merah putih secara virtual yang dipimpin langsung oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dari Kabupaten Nganjuk pada Sabtu 16 Mei 2026. Untuk wilayah Kabupaten Jombang, pusat peluncuran ditempatkan di gerai Desa Mojongapit, Kecamatan Jombang, di mana terdapat 80 unit koperasi tahap awal yang ikut diresmikan dari total rencana pembangunan ratusan unit di daerah tersebut. Langkah strategis nasional ini diambil pemerintah sebagai tonggak sejarah baru dalam membangun keadilan ekonomi berbasis desa, sekaligus memperkuat sistem ketahanan pangan dari tingkat paling bawah. Seusai prosesi peresmian, Bupati Warsupi meninjau langsung fasilitas gerai guna memastikan ketersediaan komoditas penting seperti beras SPHP, minyak kita, gas LPG, hingga obat-obatan murah agar terjual stabil sesuai dengan harga eceran tertinggi yang ditetapkan pemerintah.
11: Ya, ada beras SPHP, ada beras premium, juga ada LPG, GT, juga ada nanti lengkapi dengan subsidi. Juga kemudian nanti akan menyalurkan bantuan sosial kepada masyarakat melalui bantuan sosial. Semua aja ini, sembako, Kalau ini di Labentin Jalan Pahlawan, di Pulau Jantara, di keuntungan masyarakat pada
10: desa. Di tingkat nasional, Menteri Koordinasi Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengonfirmasi bahwa saat ini sudah ada 9.294 unit fisik yang rampung dibangun dan pemerintah menargetkan 30.000 unit koperasi dapat beroperasi penuh sebelum pertengahan Agustus mendatang. Keberadaan jaringan koperasi ini diharapkan tidak hanya berfungsi sebagai pusat distribusi sembako murah, melainkan juga mempermudah penyaluran pupuk bersubsidi serta layanan logistik demi mewujudkan kemandirian ekonomi masyarakat pedesaan. Dari Lamongan, Bagus mengabarkan, kembali ke studio.
1: Bagus, reporter dari Radio Ronggo Hadi FM Lamongan. Demikian tadi baru saja Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Siaran ini dapat Anda simak setiap Senin sampai Jumat. Saya Linda bersama redaksi yang bertugas mengucapkan pamit undur diri dan sampai jumpa.
0: Demikian tadi telah Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Informasi ini dapat Anda simak di 103,9 FM Prame Suara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggo Hati Lamongan.

0: Brava Suara.
1: Music Hits and Information. Brava Suara.
2: Eh, kamu tahu nggak? Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan sekarang tuh punya teknologi canggih loh buat ngatasi batu ginjal.
3: Oh iya? Teknologi apa tuh?
2: Mereka pakai laser thulium holmium. Jadi, penanganan batu ginjal bisa tanpa operasi.
4: Halo warga Lamongan, satu lagi kecanggihan teknologi kedokteran hadir di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Penanganan batu ginjal tanpa sayatan operasi menggunakan laser thulium holmium. Dengan teknologi ini, Anda bisa mendapatkan penanganan batu ginjal tanpa operasi. Lebih cepat, lebih nyaman, dan bisa segera beraktivitas kembali. Konsultasikan segera rencana pengobatan Anda ke Poli Urologi di nomor 0322-322-834 atau 0858-1376-2883. Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan, cepat, bermutu, terjangkau, dan islami.
0: Brava Suara.
1: News Hits and Information. Brava Suara.
5: 103,9 FM Music Hits Information, Sobat Rana Suara. Selamat pagi, balik lagi barengan sama Rinda. Tapi kali ini di Bincang Sehat ya Sob ya. Dan juga spesial pagi hari ini Rinda udah ditemani langsung oleh Dr. Hansa. Selamat pagi dokter. Wah, semangat sekali nih ya sepertinya. Kabarnya sehat gak? Oke, nah dokter mungkin mic-nya agak di itu ya. Biar
6: deketan.
5: Iya, betul banget, biar kerasa nih, oke, udah kedengaran suaranya mantep banget. Dan pagi hari ini dokter kita akan bahas soal tulang kropos yang katanya diam-diam mematikan. Wah, tapi sebelumnya ya dok ya, mungkin bisa dokter jelaskan dulu terkait tulang kropos ini seperti apa sih dok?
6: Kita bicara tulang kropos
5: siap. Nah ini kan nyambung sama judul ya dokter ya, tulang kropos yang katanya diam-diam mematikan. Kenapa sih dok kok tulang kropos itu bisa disebut sebagai penyakit yang diam-diam mematikan begitu?
6: Lebih menyakitkan ya daripada beberapa

Oke. Nah, kalau secara umumnya nih, Dok ya, penyebabnya tulang bisa keropos itu karena apa? Mungkin ini kita bahas soal yang osteoporosis dulu kali ya. Iya.

0: Iya.
1: Jadi ketika muda kan ada tuh tulangnya ya.
0: Betul.
1: Udah tua itu bagian tengah tulang itu di atas ke atas. Makanya orang tua tuh kepleset dikit atas tulang itu pasti itu aja. Tapi kalau misalnya orang masih muda nih usia 20

0: itu nggak ini ya, nggak match. Jadi kita harus perlu waspadai. Penyebabnya ini mungkin bukan karena itu aja, mungkin ada perlainan di pulang ini.
1: Oke. Nah terus ya dok ya, denger-denger nih ya, ini nanti bisa dokter konfirmasi juga. Sering banget tuh orang-orang yang bilang kalau osteoporosis katanya kekurangan kalsium dan juga kekurangan vitamin D. Nah itu apakah juga berpengaruh dok terhadap tulang keropos ini?
0: Benar. Kita alhamdulillahnya tinggal di wilayah Indonesia ya, jadi terpapar matahari hampir setiap hari kan.
1: Iya.
0: Mungkin kekurangan matahari kan.
1: Betul
0: ya. Jadi vitamin D di dalam tubuh kita kan diaktifkan oleh sinar matahari. Tapi ada beberapa wilayah yang tidak terkena matahari langsung. Misalnya orang di Antartika yang cuma paparan sinarnya itu cuma beberapa jam, itu wajib untuk mengonsumsi vitamin D yang dalam bentuk aktif. Karena kalau misalnya mereka kekurangan, itu pasti akan berefek pada tulang mereka. Memang benar, karena pembuatan dari tulang itu tadi itu membutuhkan kalsium dan vitamin D. Jadi kalau misalnya kita kurang, apalagi intake-nya kita kurang dan kita jarang terpapar matahari, itu akan berefek langsung kepada pembuatan zat-zat tulang tersebut.
1: Oke. Nah berarti matahari ini juga sebagai sumber utama ya dok ya,
0: iya,
1: agar
0: dong
1: tulang kita sehat begitu kan.
0: Benar.
1: Makanya kenapa kita disuruh untuk berjemur di pagi hari sampai dengan jam 10 aja. Kalau jam 12 gosong ya dok ya.
0: Iya.
1: Matang kita nanti. Betul. Dan kalau selain matahari dokter, apakah kita bisa mendapatkan asupan vitamin D sama kalsium itu mungkin dari makanan atau minuman yang bisa kita konsumsi gitu, selain mengonsumsi suplemen ya.
0: Sebenarnya kalau misalnya kita, kalau makanan sehari-hari kita itu sebenarnya masih kurang ya kalau dibilang kalsium, kalsiumnya. Tapi kalau misalnya kita tinjau ulang kembali, misalnya kita makan 4 sehat 5 sempurna gitu, sebenarnya masih cukup-cukup aja sih. Dalam konteks kita tidak ada kelainan tulang loh ya.
1: Iya.
0: Konteks kita tidak habis patah tulang, kita bukan pasien yang sedang hamil, atau kita bukan pasien yang punya kelainan di pembentukan tulang, itu sebenarnya konsumsi kita sehari-hari itu sudah cukup.
1: Okay.
0: Tidak perlu suplementasi. Suplementasi itu ditujukan kepada orang-orang yang habis patah tulang, patah tulangnya banyak. Terus habis itu orang yang sedang hamil, terus habis itu orang yang sakit osteoporosis itu, yeah, kita bisa mengasihkan suplemen gitu.
1: Oke. Nah itu kan tadi kan kita bahas yang osteoporosis ya dok ya.
0: Yeah.
1: Kalau misalkan yang kanker tulang, nah itu kebanyakan penyebabnya karena apa dok biasanya?
0: Penyebab terbanyaknya sebenarnya kalau kita bicara tentang kanker, semua jenis kanker ya ini.
1: Iya. Yeah.
0: Penyebab pastinya gara-gara ini tuh sangat susah karena banyak kanker itu adalah multifaktorial. Jadi kalau misalnya saya ngomongnya ini karena makanan ini, ini karena makanan ini tidak bisa di ini ya, tidak bisa dibuktikan secara ilmiah sebenarnya. Tapi ada beberapa faktor risiko yang meningkatkan dari kanker tulang tersebut. Yang pertama yang paling umum ya, ini itu adalah merokok.
1: Oke.
0: Merokok, terus habis itu ada keturunan, lalu
1: gaya hidup nggak sehat gitu mungkin ya dok ya.
0: Gaya hidup tidak sehat itu biasanya akan berkaitan dengan nanti tuanya gimana.
1: Oke.
0: Gitu. Karena kalau gaya hidup tidak sehat itu otomatis kan dia akan penghancuran tulangnya itu lebih cepat. Misalnya kita aktivitasnya tidak bagus, konsumsi makanannya kita kalsium dan vitamin D-nya kita kurang terpapar sinar matahari, lalu apalagi kalau misalnya dulunya pernah patah tulang tapi tidak tertangani dengan baik, itu juga bisa.
1: Oke. Berarti kalau kanker tuh nggak ada penyebab yang pastinya seperti apa gitu ya dok?
0: Kita nggak bisa langsung menembak ini karena konsumsi ini karena ini, itu masih belum ada ini jurnal ilmiah yang jelas gitu, karena penyebabnya itu masih belum tanpa tanpa penyebab yang jelas sebenarnya kalau kalau kanker tulang itu.
1: Betul. Karena emang saya sendiri ya dok ya pernah melihat di ya sebuah video sosmed gitu yang dia itu gaya hidupnya sehat, sering olahraga dan lain sebagainya, tapi juga dia kena kanker tulang itu tadi gitu loh. Makanya kenapa nggak bisa dipastikan begitu ya dok ya?
0: Tidak bisa dipastikan, nggak bisa langsung kita menjudge oh karena gaya hidupnya nggak sehat nih, oh karena kebanyakan konsumsi ini nih, gitu nggak bisa. Karena pada dasarnya semua kanker itu kalau kita mau menarik kesimpulan itu ya masih belum bisa disimpulkan penyebabnya apa.
1: Iya betul banget. Nah itu ya Sobat Terima Suara ya untuk pembukaan di pagi hari ini. Dan setelah ini kita masih ngomong soal gejala dan juga tanda-tanda awalnya nih terkait pengeroposan tulang itu tadi begitu kan. Jadi untuk kamu yang mungkin punya pertanyaan, boleh banget langsung aja kamu tanyain lewat WA-nya Prame Suara di 081-2302-1039. Atau kamu juga boleh banget kalau mau komen-komen di live streaming YouTube-nya Prame Suara di channel Prame Suara 1039. Pertanyaanmu nanti bakal Linda bacain di segmen terakhir sobat ya.
2: Prame Suara, music hits and information. Prame Suara.
3: Eh, kamu tahu nggak? Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan sekarang tuh punya teknologi canggih loh buat ngatasi batu ginjal.
4: Oh iya, teknologi apa tuh?
3: Mereka pakai laser thulium holmium. Jadi, penanganan batu ginjal bisa tanpa operasi.
5: Halo warga Lamongan, satu lagi kecanggihan teknologi kedokteran hadir di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Penanganan batu ginjal tanpa sayatan operasi menggunakan laser thulium holmium. Dengan teknologi ini, Anda bisa mendapatkan penanganan batu ginjal tanpa operasi. Lebih cepat, lebih nyaman, dan bisa segera beraktivitas kembali. Konsultasikan segera rencana pengobatan Anda ke Poli Urologi di nomor 0322-322-834 atau 0858-1376-2883. Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan, cepat, bermutu, terjangkau, dan islami.
2: Prame Suara,
6: music hits and information. Prame Suara.
7: Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prame Suara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prame Suara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
2: Prame Suara,
6: music hits and information. Prame Suara
2: 103,9 FM, music hits and information.
3: Eh, kamu tahu nggak? Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan sekarang tuh punya teknologi canggih loh buat ngatasi batu ginjal.
4: Oh iya? Teknologi apa tuh?
3: Mereka pakai laser thulium holmium. Jadi, penanganan batu ginjal bisa tanpa operasi.
5: Halo warga Lamongan, satu lagi kecanggihan teknologi kedokteran hadir di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Penanganan batu ginjal tanpa sayatan operasi menggunakan laser thulium holmium. Dengan teknologi ini, Anda bisa mendapatkan penanganan batu ginjal tanpa operasi. Lebih cepat, lebih nyaman, dan bisa segera beraktivitas kembali. Konsultasikan segera rencana pengobatan Anda ke Poli Urologi di nomor 0322-322-834 atau 0858-1376-2883. Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan, cepat, bermutu, terjangkau, dan islami.
2: 103,9 FM, music hits and information.
3: Eh, kamu tahu nggak? Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan sekarang tuh punya teknologi canggih loh buat ngatasi batu ginjal.
4: Oh iya? Teknologi apa tuh?
3: Mereka pakai laser thulium holmium. Jadi, penanganan batu ginjal bisa tanpa operasi.
5: Halo warga Lamongan, satu lagi kecanggihan teknologi kedokteran hadir di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Penanganan batu ginjal tanpa sayatan operasi menggunakan laser thulium holmium. Dengan teknologi ini, Anda bisa mendapatkan penanganan batu ginjal tanpa operasi. Lebih cepat, lebih nyaman, dan bisa segera beraktivitas kembali. Konsultasikan segera rencana pengobatan Anda ke Poli Urologi di nomor 0322-322-834 atau 0858-1376-2883. Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan, cepat, bermutu, terjangkau, dan islami.
6: Prabeswara 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information, Salat Rana Suara, masih barengan sama Rinda tentunya di Bincang Sehat spesial hari Selasa ini. Dan juga masih bersama dengan Dr. Hansa, dokter dari Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Nah dokter, tadi kan kita udah membahas ya soal tulang keropos ini apa sih dan juga termasuk penyebabnya begitu kan, khususnya untuk yang osteoporosis. Dan sekarang Linda mau tanya nih dok, ada gak sih kayak tanda-tanda awal tulang yang mulai keropos tapi itu banyak gak disadari sama masyarakat awam yang ada di Indonesia ini?
8: Kalau kita ngomongin osteoporosis berarti kita ngomong sudah berumur lebih dari 60 tahun. Ini kalau misalnya dari gejalanya mungkin tidak khas, tapi beberapa orang itu akan mengalami nyeri-nyeri pada sendi-sendinya mungkin pertama kali ya. Nyeri-nyeri sendi ini adalah juga pertanda bahwa tulangnya dan sendinya ini sudah tidak bagus, seperti itu. Lalu kalau misalnya kita ngomongin tentang tulang itu, sebenarnya kalau misalnya tidak ada patah tulang atau retak atau gimana, ini sebenarnya tidak ada gejala-gejala yang khas sekali ya. Mungkin hanya nyeri-nyeri, encok-encok, seperti itu aja. Itu dan bisa karena gabungan, karena sendinya yang menipis itu juga bisa. Jadi kalau misalnya sudah patah tulang itu baru sangat kerasa.
1: Iya.
8: Kalau gejala-gejala awalnya sih masih mungkin nyeri-nyeri sendi aja sih.
1: Oke dokter, nah terus untuk kita bisa tahu nih, oh ternyata tulangnya keropos, itu berarti kita harus melakukan pemeriksaan yang seperti apa dok?
8: Pemeriksaan seperti itu tuh tidak rutin dilakukan, karena kalau kita lihat misalnya orangnya sudah tua, misalnya berumur lebih dari 60 tahun, aktivitasnya sudah tidak banyak, ya kita tidak perlulah untuk pemeriksaan densitas tulang dan lain-lain itu tadi, karena ya kita sudah tahu kenapa penyebabnya, karena itu sudah umum ya. Tapi kalau misalnya dia patah tulangnya itu karena dicurigai sesuatu hal yang tidak wajar, itu harus diperiksa juga, tapi bukan periksa densitas tulangnya. Ada pemeriksaan lebih lanjut lagi untuk mengetahui ini tuh penyebabnya karena apa? Karena ada kanker kah? Karena ada kelainan hormon kah gitu.
1: Oke. Nah, berarti makanya kenapa orang-orang yang sebenarnya terkena osteoporosis itu kelihatannya sehat-sehat aja ya,
8: iya,
1: dok,
8: sehat-sehat
1: ya?
8: Aja sih.
1: Karena kayak
8: cuma encok-encok aja biasanya.
1: Iya benar, karena nggak ada suatu gejala yang memang kelihatan banget gitu ya.
8: Benar.
1: Betul. Nah terus dokter ya, kalau dampak yang paling berbahaya, kalau misalkan orang itu ya udah encok, terus juga udah tahu mungkin kalau tulangnya keropos tapi dibiarin aja, nggak melakukan pengobatan gitu, dampaknya apa sih dok kalau dibiarin kayak gitu?
8: Dampak yang paling utama itu pasti ini ya, aktivitas mereka jadi terganggu, produktivitasnya pasti langsung turun drastis. Jadi kalau misalnya nih orang, misalnya kita bicara orang masih usia produktif ya, misalnya 40-50 tahun yang memang sudah antara beresiko osteoporosis tapi masih belum tua-tua banget lah ya.
1: Iya.
8: Ini kan 45 tahun kan masih usia produktif ya, tapi dulu mudanya tidak ada konsumsi kalsium dan vitamin D yang bagus. Misalnya nggak pernah minum susu, nggak pernah telur juga nggak makan, makannya cuma tepung-tepungan doang, itu kan pasti kalsium dan vitamin D-nya kan pasti kurang ya.
1: Nah,
8: itu pasti akan beresiko lebih besar untuk terkena osteoporosis sebelum masa tua. Lah itu sebenarnya berbahaya karena apa? Karena kalau misalnya dia misalnya jatuh duduk nih, dia jatuh dalam posisi terduduk, tapi densitas tulangnya itu, maksudnya tulangnya itu sudah nggak bagus, meskipun dia belum tua-tua banget, usia 40-50 tahun, ini pasti akan mempengaruhi dari kerjanya dia.
1: Okay.
8: Kenapa? Nanti kalau misalnya tulang belakangnya keropos, kalau ada kelemahan dan itu tahun gitu, dan harus dibenarkan dengan operasi, disembuhkannya dengan operasi, dan itu meskipun setelah operasi pun itu tuh akan sangat mengganggu aktivitas produktivitas pasien, biasanya langsung turun drastis, cuma duduk-duduk doang atau apa, tidak bisa melakukan pekerjaan yang sebelumnya pasien bisa kerjakan gitu.
1: Iya.
8: Itu dampak yang paling nggak enak itu adalah yaitu aktivitas yang paling apa, aktivitas produktivitasnya berkurang dan nyerinya yang nyeri menahun. Kalau sudah nyeri menahun, kita akan minum obat nyeri menahun juga. Dan kalau kita kalau pasien meminum obat nyeri yang menahun, lah ini akan berefek pada tubuhnya juga. Yang paling berefek di mana? Di lambungnya. Lambungnya bisa perdarahan, lambungnya bisa tipis karena konsumsi obat nyeri yang menahun itu tadi gitu.
1: Okay.
8: Jadi sifatnya kronis ya, nggak enak terus gitu, nyeri terus, produktivitasnya turun terus gitu. Jadi itu dampak yang paling stressful gitu.
1: Iya, karena memang untuk tulangnya nggak sekuat yang awal ya, Dok, ya. Makanya kenapa sampai bisa mempengaruhi kualitas kehidupannya,
8: iya,
1: mungkin karena nggak produktif gitu ya.
8: Sangat terganggu.
1: Tapi ada nggak sih, Dok, kayak bagian tubuh yang memang dia itu rawan banget tulangnya keropos, entah itu mungkin tulang kaki, tulang tangan, ataupun yang lainnya gitu, ada nggak, Dok?
8: Iya, jadi sebenarnya kalau misalnya keropos itu yang paling gampang patah pasti tulang-tulang besar ya. Kenapa kok tulang-tulang besar? Karena tulang-tulang besar itu tadi yang tugasnya menompang tubuh, berat badan tubuh kita. Kalau misalnya pada orang-orang tua yang sering patah itu ya tulang paha pangkal paha itu, jadi kepleset terus patah, itu sangat sering terjadi karena ya pada dasarnya tulang pahanya kita itu adalah tulang yang paling besar ya, tulang paling besar dan tulang yang menompong tubuh kita itu ya di situ, makanya di situ tulang paha itu sering sekali patah pada orang-orang yang sudah tua.
1: Oke. Nah, kalau jawabannya seperti itu berarti untuk penanganan lanjutannya itu harus dioperasi ya, Dok?
8: Iya, dong. Kalau tapi ya kembali lagi ya, meskipun sudah operasi itu biasanya tetap kualitas hidupnya itu akan menurun karena aktivitasnya itu juga akan menurun, karena kalau meskipun sudah operasi kan memang sudah nyambung ya. Tapi rasa yang tidak enak, rasa masih kaku, terus rasa yang enggak seluwes sebelum patah itu pasti ada gitu. Jadi kalau misalnya kita sudah patah di patah tulang, apalagi sudah tua ya, kita ngomongnya masih yang tua ini, tua terus habis itu dioperasi kok orangnya masih ngeluh, ini kok masih sakit, ini kaku, ya kita nggak bisa minta normal lagi karena ya karena sudah tidak normal intinya kan, seperti
1: betul
8: itu.
1: Nah, untuk osteoporosis ini kan juga sebenarnya seringnya terjadi di orang-orang tua ya, Dok, ya. Nah, apakah bisa dicegah waktu kita muda gitu, misalkan rajin olahraga?
8: Bisa, sangat-sangat bisa.
1: Enggak kena osteoporosis gitu berarti bisa, Dok?
8: Sebenarnya kalau misalnya 100% enggak kena itu impossible ya.
1: Iya.
8: Itu kan namanya ini muda abadi dong. Tapi kalau misalnya kita mengurangi lebih memperbaiki kualitas tulang itu masih bisa. Jadi yang paling bisa kita lakukan itu ya, yang pertama adalah aktivitas. Karena kalau misalnya kita aktivitas, kita itu akan aktivitas itu namanya olahraga ya.
1: Yeah.
8: Olahraga ringan, bukan olahraga berat kalau misalnya orang tua ya. Itu olahraga ringan seperti misalnya jalan kaki atau bersepeda, itu tuh akan merangsang pembentukan tulang gitu. Terus kalau kita muda ya, kita lebih kalau misalnya kita lebih bisa kan, kalau muda kan lebih ini ya, lebih lebih boleh kalau misalnya intensitasnya tinggi itu juga nggak apa-apa, tapi kita harus lihat berat badan juga ya. Kalau misalnya berat badannya masih belum ideal, nggak usah lompat-lompat gitu. Terus habis itu makanan yang kita konsumsi, karena pada dasarnya makanan yang kita konsumsi adalah gambaran dari tubuh kita ya. Kalau misalnya pasiennya ini sudah usia sudah lanjut, tapi beliau rutin mengkonsumsi susu, entah itu susu ini ya, kalau misalnya kita kalau di mana itu di market-market itu kan ya ada susu yang buat osteoporosis gini-gini, itu kan pada dasarnya itu kan isinya kan kalsium sama vitamin D. Nah itu boleh lah konsumsi seperti itu. Terus rutin konsumsi sayur-sayuran juga, rutin konsumsi ikan-ikan yang dia banyak vitamin D-nya, itu juga bagus. Terus almond, kacang-kacangan, biji apa almond, terus siasid kayak gitu kan juga tinggi kalsiumnya, itu juga bisa dikonsumsi gitu. Terus selain itu, selain rajin olahraga dan konsumsi itu, paparan sinar matahari itu juga penting ya. Paparan sinar matahari, lalu ini untuk mencegah kan ya?
1: Iya.
8: Ini untuk mencegah ya, hindari, yang paling penting ya, hindari alkohol dan rokok. Karena alkohol dan rokok itu kan intinya di dalam tubuh kita kan meningkatkan radang ya, meningkatkan proses inflamasi, itu juga akan memperparah, menjadi salah satu faktor risiko dan memperparah saat kita tua nanti, itu osteoporosnya lebih parah daripada orang yang tidak merokok mudanya.
1: Oke, jadi jangan mentang-mentang masih muda semua diterabas gitu ya, dok ya. Karena semua itu efeknya pasti akan berjangka, apalagi kalau kamu tua nanti, wah macam-macam deh tuh ya.
8: Karena kalau masih muda itu nggak kerasa ya, masih belum menopause tuh pasti, iya masih sehat-sehat aja kayaknya gitu. Iya. Tapi kalau kita udah menginjak usia, kalau sekarang ya trennya malah mundur ya, 30-40 tahun itu udah kayak tua
1: bener,
8: banget.
1: Gitu. Iya, kayak udah terasa encoknya, iya, pegelnya tuh. Gen Z tua-tua ternyata ya.
8: Iya.
1: Iya dokter. Dan juga itu tadi beberapa tips yang bisa diberikan oleh dokter Hansa gitu kan, terkait bagaimana mencegah sekaligus mengurangi resiko agar nantinya kalau kita di masa tua itu nggak terkena osteoporosis. Bukan nggak terkena sih, cuman ya meminimalkan kemungkinan begitu ya teman-teman. Dan juga setelah ini kita akan bacain pertanyaan-pertanyaan yang udah ditampung gitu kan, tapi kita mau jeda terlebih dahulu. Jadi untuk kamu jangan kemana-mana, pantengin terus aja di Bincang Sehat tentunya.
2: Prawe Suara,
6: music hits and information. Prawe Suara.
3: Eh, kamu tahu nggak, Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan sekarang tuh punya teknologi canggih loh buat ngatasi batu ginjal.
4: Oh iya? Teknologi apa tuh?
3: Mereka pakai laser thulium holmium. Jadi penanganan batu ginjal bisa tanpa operasi.
5: Halo warga Lamongan, satu lagi kecanggihan teknologi kedokteran hadir di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Penanganan batu ginjal tanpa sayatan operasi menggunakan laser thulium holmium. Dengan teknologi ini, Anda bisa mendapatkan penanganan batu ginjal tanpa operasi. Lebih cepat, lebih nyaman, dan bisa segera beraktivitas kembali. Konsultasikan segera rencana pengobatan Anda ke Poli Urologi di nomor 0322-322-834 atau 0858-1376-2883. Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan, cepat, bermutu, terjangkau, dan islami.
2: Prawe Suara,
6: music hits and information. Prawe Suara.
7: Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prawe Suara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prawe Suara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
2: Prawe Suara,
6: music hits and information. Prawe Suara.
3: Eh, kamu tahu nggak, Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan sekarang tuh punya teknologi canggih loh buat ngatasi batu ginjal.
4: Oh iya? Teknologi apa tuh?
3: Mereka pakai laser thulium holmium. Jadi penanganan batu ginjal bisa tanpa operasi.
9: Halo warga Lamongan, satu lagi kecanggihan teknologi kedokteran hadir di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Penanganan batu ginjal tanpa sayatan operasi menggunakan laser thulium holmium. Dengan teknologi ini, Anda bisa mendapatkan penanganan batu ginjal tanpa operasi. Lebih cepat, lebih nyaman, dan bisa segera beraktivitas kembali. Konsultasikan segera rencana pengobatan Anda ke Poliurologi di nomor 0322-322-834 atau 0858-1376-2883. Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan, cepat, bermutu, terjangkau, dan islami.
10: 103,9 FM, Music Hits and Information.
3: Eh, kamu tahu nggak? Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan sekarang tuh punya teknologi canggih loh buat ngatasi batu ginjal.
4: Oh iya? Teknologi apa tuh?
3: Mereka pakai laser thulium holmium. Jadi, penanganan batu ginjal bisa tanpa operasi.
9: Halo warga Lamongan, satu lagi kecanggihan teknologi kedokteran hadir di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Penanganan batu ginjal tanpa sayatan operasi menggunakan laser thulium holmium. Dengan teknologi ini, Anda bisa mendapatkan penanganan batu ginjal tanpa operasi. Lebih cepat, lebih nyaman, dan bisa segera beraktivitas kembali. Konsultasikan segera rencana pengobatan Anda ke Poliurologi di nomor 0322-322-834 atau 0858-1376-2883. Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan, cepat, bermutu, terjangkau, dan islami.
6: Berapa suara 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information, suara ramai suara, balik lagi barengan sama Rinda, masih di Bincang Sehat tentunya. Dan kali ini Rinda mau bacain komen-komen yang masuk ya sob, ya dok ya, mau nanya ini soal tulang begitu kan. Nah yang pertama ini ada dari Kak Zaki. Kak Zaki bilang katanya, tadi kan udah di-spill dikit tuh tentang suplemen. Untuk jangka panjangnya apakah ada efek samping kalau kita itu makan suplemen itu tadi gitu dok. Nah bagaimana itu?
8: Oke, jadi kalau misalnya konsumsi suplemen ya, kita ngomongin konsumsi suplemen kan ya. Kita harus tahu tujuannya kita itu apa, goals-nya itu apa. Kalau misalnya yang mengkonsumsi adalah usia yang muda tanpa adanya kanker tulang, tanpa adanya patah tulang dan lain-lain, sebenarnya konsumsinya itu, kalau misalnya konsumsi apa dulu ini, suplemen yang kalsium apa yang vitamin D?
1: Yang vitamin D dok.
8: Oke, yang kalau misalnya vitamin D itu cukup 600-800 unit per hari. Dan itu pun tidak bisa dikonsumsi jangka panjang, jadi harus ada jedanya. Kenapa kok harus ada jedanya? Karena vitamin D itu akan disaring di, dia kan larut lemak ya, jadi akan disaring di ginjal. Nah kalau misalnya dia itu konsumsinya rata-rata, kalau kita itu bilang, kalau kita itu menganjurkan itu 3 minggu, 3 minggu sudah konsumsi misalnya 600 unit per hari, itu dijeda dulu. Dijeda dulu 1-2 minggu, nanti konsumsi lagi. Jadi biarkan ginjal itu tadi bekerja untuk membersihkan sisa-sisanya dulu, baru kita konsumsi lagi, seperti itu. Karena kalau misalnya orang yang konsumsinya jangka panjang tanpa ada goals yang jelas, itu tuh akan berdampak pada ginjalnya, seperti itu. Lah kalau misalnya dikonsumsi, kita goalsnya ini orang osteoporosis. Osteoporosis atau memang udah ada bawaan penyakit tulang, ya ini kita kasih dosisnya yang lebih besar, bisa 8.000 sampai 10.000 unit per hari dengan konsumsi jangka panjang, dan kita akan memonitor fungsi ginjal rutin seperti itu untuk menyesuaikan dosis dari vitamin D-nya gitu. Jadi kalau misalnya konsumsi vitamin vitamin D itu kita harus tahu goals-nya apa dulu, apa namanya, buat ya udah buat untuk maintain tubuh aja, ya udah cuma 600 unit per hari itu sudah cukup gitu, dan ada jedanya, dan kita bisa imbangin dengan makan makanan dan minuman, misalnya dari yang saya katakan tadi ya, susu, biji-bijian, bisa ikan salmon, makarel itu kan tinggi vitamin D ya, terus kuning telur seperti itu.
1: Oke, berarti itu ya dok ya, mungkin yang bisa untuk menggantikan suplemen biar kita nggak kecenderungan mengonsumsi itu ya boleh, cuman semua ada takarannya.
8: Iya, semua ada takarannya dan disesuaikan dengan kebutuhan pasien dong harusnya ya.
1: Iya, betul. Nah, ini juga ada pertanyaan terakhir nih, Dok, dari Kak Farna ya, yang tanya katanya, "Dok, apakah osteoporosis itu bisa diturunkan dari keluarga?" Nah, seperti apa itu, Dok?
8: Oke. Jadi pada dasarnya kita semua akan mengalami osteoporosis. Dan itu, tapi yang membedakan itu adalah intensitasnya. Ini lebih parah yang mana gitu. Dan intensitas parah apa tidaknya itu tergantung dari apa yang kita konsumsi dan bagaimana aktivitas kita sehari-hari seperti itu. Sebenarnya kalau misalnya keturunan itu enggak ya, karena pada dasarnya semua orang mengalami osteoporosis gitu. Cuma intensitasnya yang berbeda. Lah yang apa yang keturunan itu biasanya lebih ke kanker tulang. Kalau kanker tulang, makanya kalau kanker tulang kita cari apakah keluarga-keluarganya itu pernah ada yang patah tulang, tapi kok patah tulangnya kok tiba-tiba enggak ngapa-ngapain, tiba-tiba patah tulang terus tiba-tiba meninggal. Oh, ini bisa harus patut dicurigai seperti itu.
1: Oke, berarti ya semua pasti ada faktor risikonya gitu ya, Dok,
8: benar.
1: Ya. Cuman ya kita harus bisa menjaga diri tadi itu agar bisa mengurangi atau meminimalisir osteoporosis yang terjadi waktu kita tua nanti.
8: Yep.
1: Dan terakhir nih, Dok, ya, penutup, mungkin ada yang mau dokter sampaikan nih untuk anak muda yang sekarang sering ngerasa kalau masih sehat-sehat aja tulangnya dan mereka nerabas semua makan minuman gitu ya tanpa tahu ada dampaknya untuk jangka tua nantinya. Okay. Silahkan, Dokter.
8: Oke, jadi osteoporosis itu sangat-sangat bisa dicegah ya. Sebenarnya semuanya mengalami osteoporosis, tapi seenggaknya kita kekuatan tulang kita waktu tua itu lebih strong daripada orang yang lain gitu. Yeah. Makanya saat kita muda konsumsilah vitamin, makan makanan yang mengandung banyak kalsium dan vitamin D, lalu olahraga. Mungkin tidak teratur, tapi seenggaknya kita masih menggerakkan tubuh kita daripada kerja cuma duduk di depannya laptop. Terus konsumsi dari susu itu juga bisa dikonsumsi rutin, lalu hindarilah merokok dan alkohol.

0: pakai laser thulium holmium. Jadi, penanganan batu ginjal bisa tanpa operasi.
1: Halo warga Lamongan, satu lagi kecanggihan teknologi kedokteran hadir di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Penanganan batu ginjal tanpa sayatan operasi menggunakan laser thulium holmium. Dengan teknologi ini, Anda bisa mendapatkan penanganan batu ginjal tanpa operasi. Lebih cepat, lebih nyaman, dan bisa segera beraktivitas kembali. Konsultasikan segera rencana pengobatan Anda ke Poli Urologi di nomor 0322-322-834 atau 0858-1376-2883. Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan, cepat, bermutu, terjangkau, dan islami.
2: Brawa Suara,
3: music hits and information. Brawa Suara.
4: Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Brawa Suara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Brawa Suara, laporan warga. Karena suara kamu penting banget.
3: Brawa Suara 103,9 FM. Music, Hits, and Information.

0: Kita ikuti Lintas Informasi Promesnet.
1: Kita jumpa kembali dengan Lintas Informasi Promesnet edisi Selasa 19 Mei 2026. Siaran ini diikuti oleh 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 FM Rasi Magetan, 97,8 FM Ronggo Hadi Lamongan, dan 103,9 FM Prameswara Lamongan. Baik sobat, kami awali informasi dari Magetan. Harga minyak goreng curah naik, pengrajin opak Kampung Lempeng Magetan bertahan di tengah biaya produksi yang membengkak. Selengkapnya, kami sudah terhubung dengan reporter Radio Rasi FM Magetan, Adi Mas.
2: Baik, terima kasih. Sobat warga Kampung Lempeng di Duku Banjarmati, Desa Sukowinangun, Kecamatan Magetan, Kabupaten Magetan terus bertahan memproduksi opak beras di tengah kenaikan harga minyak goreng curah dan plastik pembungkus. Salah satu pengrajin opak Rutinah mengatakan harga minyak goreng curah naik sejak sebelum Ramadan. Harga minyak yang sebelumnya Rp19.000 kini mencapai Rp22.000 per liter. Kenaikan harga minyak membuat pengrajin menaikkan harga jual opak. Jika sebelumnya satu kemasan dijual Rp25.000, kini menjadi Rp27.000 per bungkus. Meski harga sudah naik, keuntungan yang diperoleh tetap menipis karena biaya produksi terus membengkak. Kondisi itu juga membuat jumlah pembeli mulai berkurang. Dalam sehari, Rutinah menghabiskan sekitar 30 kg beras untuk memproduksi opak. Jumlah itu kini menurun dibanding sebelumnya karena permintaan pasar tidak seramai dulu.
3: Sebelumnya mahal itu 150 bijinya Rp25.000 per 150 biji.
2: Terus sekarang, Bu?
3: Sekarang Rp27.000 per 150 biji.
2: Gitu ya. Itu udah bisa menutup, Bu, ya? Kenaikan.
3: Sebenarnya ya perlu, tapi terus itu ada agak susah penjualannya agak berkurang juga.
2: Untuk menekan biaya produksi, sebagian pengrajin memilih menjual opak mentah yang belum digoreng. Cara itu dilakukan agar penggunaan minyak goreng bisa dikurangi. Bukan hanya minyak goreng yang naik, harga plastik pembungkus juga ikut melonjak. Plastik ukuran besar yang sebelumnya berkisar Rp17.000 hingga Rp20.000 kini semakin mahal. Meski kondisi semakin berat, para pengrajin tetap mempertahankan usaha rumahan yang sudah mereka jalani bertahun-tahun. Rutina sendiri telah hampir 19 tahun membuat topak beras di dapurnya.
3: Kalau yang tanggung itu sekarang Rp2.000, terus yang paling besar kertas merah itu dulu Rp17.000, sekarang Rp20.000.
2: Hal serupa disampaikan pengrajin lainnya, Painem. Ia menyebut harga minyak goreng curah kini mencapai Rp21.500 per liter dari sebelumnya sekitar Rp18.500 per liter. Menurutnya kenaikan harga juga terjadi pada beras sebagai bahan utama produksi opak. Dalam sehari, ia membutuhkan puluhan kilogram beras untuk memenuhi produksi. Meski harga jual opak sudah naik sekitar Rp2.000 per kemasan, keuntungan yang diperoleh tetap sangat tipis.
4: Menaikkan harga 25 biasanya, sekarang 27. Rp27.000, Mas.
2: Oh gitu.
4: Nggih.
2: Nggih. Berarti naik 2.000 ngoten nggih. Nggih. Niku cukup, Bu, untuk menutup biaya kenaikan minyak napa beras ngoten. Dari Kabupaten Magetan, Adimas Sukoco Rasi FM melaporkan. Kita kembali ke studio.
1: Adimas Sukoco, reporter dari Radio Rasi FM Magetan. Berikutnya kami menuju Lamongan. Kebakaran rumah dan kandang di Sugio Lamongan. Warga selamatkan 69 kambing dan 1 ekor terpanggang. Selengkapnya, kami sudah terhubung dengan reporter Radio Prameswara FM Lamongan, Ria.
5: Baik, terima kasih. Sebuah kebakaran rumah sekaligus kandang kambing terjadi di wilayah Sugio Lamongan. Dalam peristiwa ini, warga berhasil menyelamatkan sebanyak 69 ekor kambing, namun nahas, 1 ekor kambing dilaporkan mati karena terpanggang api. Kapolsek Sugio AKP Jinanto menyebut kebakaran diduga korsleting listrik pada bangunan lama tersebut. Api disebut muncul dengan sangat cepat sehingga mudah merebet ke area sekitar kandang. Kebakaran pertama kali diketahui oleh Sokran, kakak korban yang sehari-hari membantu merawat kambing di lokasi kejadian. Saat melihat api mulai membesar, ia langsung meminta bantuan warga sekitar untuk melakukan evakuasi dan pemadaman. Beruntungnya, tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini, namun kerugian material masih dalam proses pendataan pihak berwenang. Saya Lia, melaporkan dari Lamongan kembali ke studio.
1: Lia, reporter dari Radio Prameswara FM Lamongan. Berikutnya kami menuju Ngawi. Nilai ekonomi tinggi, tembakau jadi harapan baru petani Ngawi saat musim kemarau. Selengkapnya, kami sudah terhubung dengan reporter Radio Bahana FM Ngawi, Erlinda.
6: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, musim kemarau kembali membawa harapan bagi petani tembakau di Kabupaten Ngawi. Tahun ini, komoditas tembakau diproyeksikan menjadi salah satu sektor unggulan dengan target perluasan lahan tanam mencapai 2.000 hektar. Pemerintah Kabupaten Ngawi melalui Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian atau DKPP menargetkan kenaikan luas tanam tembakau dari sekitar 1.400 hektar pada tahun sebelumnya menjadi 2.000 hektar pada musim tanam 2026. Prediksi kemarau panjang dinilai menjadi peluang besar untuk meningkatkan hasil produksi maupun kualitas tembakau petani. Kepala Bidang Perkebunan dan Hortikultura DKPP Ngawi, Dwi Rahayu Puspitaningrum, mengatakan kondisi cuaca tahun ini dinilai cukup ideal bagi budidaya tembakau.
7: Musim tahun ini dari BMKG itu kemungkinan ada kemarau panjang, jadi harapannya untuk petani tembakau ini baguslah ya. Jadi harapan kami untuk luas tanamnya bisa semakin bertambah di tahun ini.
8: Kalau dibanding dengan tahun sebelumnya,
7: ya, kemarin untuk tahun kemarin memang luas tanam dan panen di tembakau ada 1.400 hektar. Jadi untuk tahun ini harapannya ya bisa sampai 2.000 hektar lah, semoga.
6: Pada musim panen tahun lalu, harga tembakau di tingkat petani tercatat berada di kisaran Rp30.000 hingga Rp56.000 per kilogram. Sementara produktivitas lahan juga diperkirakan meningkat dari sekitar 1,27 ton menjadi 1,4 ton per hektar. Saat ini, petani di kawasan perbukitan seperti Kecamatan Ngerambe dan Kendal mulai memasuki masa tanam. Sedangkan petani di wilayah dataran rendah masih menunggu panen padi musim kedua sebelum menyiapkan lahan untuk tembakau. Selain didukung cuaca, pemasaran hasil panen juga dinilai semakin terbuka. Melalui Asosiasi Petani Tembakau, sebagian produksi petani Ngawi telah bekerja sama dengan sejumlah industri yang siap menyerap hasil panen lokal. Pemerintah daerah berharap perluasan tanam tembakau ini mampu meningkatkan pendapatan petani, sekaligus memperkuat sektor pertanian sebagai penopang ekonomi masyarakat Kabupaten Ngawi. Demikian dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Kita kembali ke studio. Silakan.
1: Erlinda, reporter dari Radio Bahana FM Ngawi. Berikutnya kami kembali menuju Lamongan. Bupati Jombang ajak masyarakat manfaatkan koperasi merah putih pasca peresmian massal oleh Presiden. Selengkapnya, kami sudah terhubung dengan reporter Radio Ronggo Hadi FM Lamongan, Bagus.
9: Baik, terima kasih. Bupati Jombang Warsupi bersama jajaran Forkopimda mengikuti peluncuran serentak 1061 koperasi desa atau kelurahan merah putih secara virtual yang dipimpin langsung oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dari Kabupaten Nganjuk pada Sabtu 16 Mei 2026. Untuk wilayah Kabupaten Jombang, pusat peluncuran ditempatkan di Gerai Desa Mojongapit, Kecamatan Jombang, di mana terdapat 80 unit koperasi tahap awal yang ikut diresmikan dari total rencana pembangunan ratusan unit di daerah tersebut. Langkah strategis nasional ini diambil pemerintah sebagai tonggak sejarah baru dalam membangun keadilan ekonomi berbasis desa sekaligus memperkuat sistem ketahanan pangan dari tingkat paling bawah. Seusai prosesi peresmian, Bupati Warsupi meninjau langsung fasilitas gerai guna memastikan ketersediaan komoditas penting seperti beras SPHP, minyak kita, gas LPG, hingga obat-obatan murah agar terjual stabil sesuai dengan harga eceran tertinggi yang ditetapkan pemerintah.
10: Ya, ada beras SPHP, ada beras premium, juga ada LPG, GT, juga ada nanti dilengkapi dengan subsidi. Dan juga pemerintah nanti akan menyalurkan bantuan sosial kepada masyarakat dari 14 Desember. Semua aja ini, tembakau. Setelah ini dilakukan oleh dalam tahun di Kuala Jantara, nanti keuntungan masyarakat pada desa.
9: Di tingkat nasional, Menteri Koordinasi Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengonfirmasi bahwa saat ini sudah ada 9.294 unit fisik yang rampung dibangun dan pemerintah menargetkan 30.000 unit koperasi dapat beroperasi penuh sebelum pertengahan Agustus mendatang. Keberadaan jaringan koperasi ini diharapkan tidak hanya berfungsi sebagai pusat distribusi sembako murah, melainkan juga mempermudah penyaluran pupuk bersubsidi serta layanan logistik demi mewujudkan kemandirian ekonomi masyarakat pedesaan. Dari Lamongan, Bagus mengabarkan, kembali ke studio.
1: Bagus, reporter dari Radio Ronggo Hadi FM Lamongan. Demikian tadi baru saja Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Siaran ini dapat Anda simak setiap Senin sampai Jumat. Saya Linda bersama redaksi yang bertugas mengucapkan pamit undur diri dan sampai jumpa.
0: Demikian tadi telah Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Informasi ini dapat Anda simak di 103,9 FM Prames Suara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggo Hati Lamongan.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information, Sobat Ramai Suara, balik lagi barengan sama Rinda tentunya di Cuap-Cuap Siang. Nah Sobat Ramai Suara, gimana siang hari kamu cuacanya? Kalau di Lamongan sih nampaknya panas-panas berawan begitu ya Sob ya. Ini pantauan dari CCTV yang ada di Ramai Suara sekarang ini. Nah untuk di tempat kamu gimana Sob kondisinya? Apakah sama panas juga? Atau justru mendung terus juga ada tanda-tanda hujan begitu ya? Karena sekarang meskipun udah masuk musim kemarau, tapi ternyata kalau Rinda lihat-lihat dari perakiraan cuaca gitu ya, itu masih ada potensi hujan di Lamongan di sore dan juga malam hari. Makanya untuk kamu jangan lupa selalu jaga kesehatannya, dan jangan lupa juga untuk selalu bawa jas hujan atau payungnya kalau mau pergi kemana-mana begitu ya Sob ya. Biar kamu kalau ketemu hujan gak langsung panik, gak langsung buru-buru, tapi bisa langsung antisipasi dengan menggunakan jas hujan atau payung yang udah kamu bawa begitu kan ya. Dan juga di siang hari ini Linda bakal menemani kamu Sobat sampai dengan jam 12 siang nanti tentunya di Prama Suara. Dan Linda bukan hanya nge-share informasi yang update aja, tapi Linda juga bakal muterin lagu-lagu hit spesial untuk menemani siang hari kamu yang mungkin sekarang lagi bersantai, lagi makan, atau bahkan lagi pusing gara-gara mikir deadline kerjaan begitu ya Sob ya. Jadi untuk kamu jangan kemana-mana, stay tune terus aja barengan sama Rinda sampai dengan jam 12 siang nanti.

0: 103,9 FM. Drama Suara.
1: Di balik tangisan pertama seorang bayi, ada profesi hebat yang selalu siap menjaga, yaitu adalah bidan. Tapi kuliahnya di mana ya? Di IIK Bakta Kediri dong tentunya, Institut Kesehatan pertama dan terlengkap di Indonesia. Belajarnya seru banget, mulai dari message ibu hamil, senam hamil, sampai endorphin message. Teorinya dapet, prakteknya pun jago. Mau jadi bidan profesional? Di sini lengkap dari S1 sampai profesi bidan. Jadi nggak perlu pindah kampus, semuanya bisa di satu tempat. Wah, ada promo nggak nih? Ada dong, potongan biaya formulir 50% pakai kode BW Prameswara. Plus, ada beasiswa 100% hingga lulus. Kalau nunggu SNBT gimana? Santai, ada jaminan uang kembali 100% kalau kamu lolos SNBT. Yuk daftar sekarang langsung ke pmb.iik.ac.id atau datang langsung ke kampus IIK Bakta Kediri di Jalan Wahid Hasim nomor 65 Kediri. Info lengkapnya di 0857-1717-1735. Bidan teladan dari kampus andalan IIK Bakta, mengabdi dengan ilmu, melayani dengan hati.
0: Prame Suara 103,9 FM.
2: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
0: 103,9 Prameswara FM.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: Sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
2: Prameswara 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: CCTV on, pantau dalane secara real time. Biar perjalanan makin aman, cepat, dan tanpa drama di jalan. Stay tune, kita cek rutenya sekarang.
3: 103,9 FM Music Hits and Information. Sobat Rames Warau masih barengan sama Rinda tentunya di cuap-cuap siang. Nah kali ini Sobat Rames, Rinda mau ngajak kamu ya untuk mantau terlebih dahulu bagaimana situasi siang hari lalu lintas yang ada di Lamongan. Langsung aja dari penempatan gedung DPRD Lamongan yang terpantau lancar banget ya Sob ya untuk situasinya. Baik itu yang mau menuju ke arah Jalan Basuki Rahmat maupun ke Jalan Andan Sali atau Andan Wangi. Tapi nih Sob ya, kalau dilihat-lihat dari CCTV Prameswara, nampaknya Lamongan Kota siang hari ini lagi panas-panasnya begitu ya. Waduh. Jadi untuk kamu yang mungkin pakai sepeda motor, jangan lupa ya Sob ya, pakaiin sarung tangan biar tangan kamu terlindungi gitu kan. Terus juga mungkin bisa pakai maskernya tuh biar kalau ada debu-debu di jalan gak nempel gitu kan di muka. Terus tentunya juga hati-hati selalu karena yang lewat bukan cuman kendaraan yang kecil aja ya Sob ya, tapi juga ada kendaraan besar seperti truk tuh yang lagi melintas di perempatan gedung DPRD Lamongan ini. Nah selanjutnya Sobat Prameswara, Linda mau ngajak kamu juga nih untuk mantau situasi yang ada di pertigaan Tikung Lamongan, tepatnya di depan Polsek Tikung ya Sob ya, yang siang hari ini juga lancar banget untuk kamu yang mau menuju arah Mojokerto maupun sebaliknya, atau juga mau menuju ke arah Kembang Bau, sama-sama lancarnya semuanya. Tapi lagi-lagi hati-hati soalnya kalau kamu lewat di pertigaan Tikung Lamongan ini ya Sob ya, apalagi kalau menuju ke arah Mojokerto, wah itu juga banyak banget kendaraan gede yang lewat kayak truk gitu ya, apalagi yang ngangkut tebu, ngangkut muatan lainnya, itu sering banget lewat di pertigaan Tikung ini. Jadi kamu kalau berkendara pastinya selalu fokus meskipun jalanannya lancar banget gitu ya Sob ya. Dan juga untuk info lainnya masih barengan sama Rinda, kamu jangan kemana-mana, stay tune terus aja di 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: CCTV on, pantau dalane. Tetap hati-hati di jalan, patuhi rambu, dan sampai ketemu di pantauan berikutnya.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: Spektrum Radio Jatim, sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
2: Momen Lomba Cerdas Cermat 4 Pilar MPR RI di Kalimantan Barat mendadak viral di media sosial. Bukan karena tentang kemenangan peserta, melainkan keberanian seorang siswi SMAN 1 Pontianak bernama Josefa Alexandra Roxa Potivera atau yang akrab dipanggil Ocha. Ia menyampaikan keberatannya karena merasa penilaian pihak Dewan Juri tidak adil. Apresiasi diberikan mulai dari Ketua Komisi 2 DPR RI, Muhammad Rifki Nizami dalam tawaran full scholarship S1 di Cina, hingga Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka yang memberikan short tips public speaking kepada Ocha. Muncul kabar di sosial media bahwa Ocha mendapatkan tekanan dan berujung pada ancaman somasi yang sudah dipatahkan oleh pihak sekolah maupun keluarga bahwa kabar tersebut tidak benar. Akan tetapi, resiko represi sangat mungkin terjadi pada anak-anak yang vokal dan berani menyampaikan pendapatnya. Fenomena ini kemudian memunculkan pertanyaan yang lebih besar. Apakah anak-anak memang sudah diberi ruang untuk menyampaikan pendapat ketika merasa diperlakukan tidak adil? Psikolog klinis Riza Wahyuni memaparkan.
3: Yang kita salah persepsi adalah ketika mengatakan bahwa anak kalau berani itu menentang. Bukan. Mereka harus kritis, mereka harus bisa mempertahankan pendiriannya mereka, dan mereka tidak mudah terprovokasi. Kalau benar kamu tetap mempertahankan benarmu, kalau ada kejadian yang tidak menyenangkan di sekitar kamu, boleh speak up, kamu harus berani lapor. Justru ajaran-ajaran yang mengatakan anak harus patuh, maka ketika terjadi sebuah kejahatan atau kejadian yang tidak menyenangkan, dia diam. Kenapa? Nanti kalau aku cerita, jangan-jangan begini, kalau aku nanti speak up, itu akan mempermalukan diriku. Kan begitu ya? Makanya kita harus ngajarin mereka bahwa ada hal yang tidak benar, ada yang tidak sesuai dengan apa yang telah kamu ketahui dan itu melanggar, kamu harus berani. Itu yang harus kita sampaikan kepada anak-anak Indonesia.
2: Pengalaman diperlakukan tidak adil di ruang publik dapat meninggalkan dampak emosional bagi anak. Kembali, psikolog Riza Wahyuni menjelaskan.
3: Selama anak mendapatkan dukungan awal psikologi atau dikenal dengan psikologi first aid, yaitu dukungan emosional yang kita berikan kepada mereka-mereka yang mengalami kejadian yang tidak menyenangkan, apakah itu intimidasi, apakah itu kekerasan, apakah itu bencana alam, apakah itu bencana sosial yang dilakukan oleh orang-orang yang ada di sekitar anak, maka ini akan mencegah terjadinya trauma pada mereka. Nah, hal ini penting untuk tetap menjaga kestabilan mental anak-anak.
2: Kisah Ocha tak hanya viral, tapi juga berbuntut panjang. Disitulah dunia pendidikan kita sedang diuji. Bukan hanya tentang siapa yang paling benar menjawab pertanyaan dalam lomba, tetapi tentang kemampuan bertindak adil dan bijak dari sikap kritis anak.
1: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim. Disiarkan di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur. 103,9 FM, Rama Suara.
4: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
5: Duh, rame banget, jadi enak deh.
6: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
7: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
6: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
7: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting lomba buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
6: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
7: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
6: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
7: Aman, yang penting...

0: 103,9 FM. Drama suara.
1: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
2: Teh? Teh siapa?
1: Teh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.
2: Walah, teh jus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
1: Untung itu, bos.
2: Nah iya, teh jus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Teh jus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka. Apalagi buat temen ngebakso.
1: Ah. Berasa bos tehnya, favoritku teh jus gula batu.
2: Loh yang lain juga enak loh, ada teh jus lemon, teh jus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan teh jus.
3: Bang, es teh cekek 3.
4: Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh jus bang.
5: Teh jus.
3: Ah, seger. Satu lagi ya bang es teh jusnya.
1: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
5: Makanya ganti es tehmu dengan teh jus.
6: Dari Winsport
0: 103,9 Prama Suara FM.
7: Pilih masa depan cerah di Universitas Islam Darul Ulum Lamongan. Kampus unggulan berlingkungan asri yang kini semakin mudah dijangkau melalui akses Transjatim. Kami menghadirkan pendidikan berkualitas dengan banyak program studi berakreditasi unggul serta dukungan sistem pembelajaran profesional. UNISDA menawarkan pilihan disiplin ilmu yang sangat luas. Fakultas Agama Islam tersedia S1 PAI, Pendidikan Bahasa Arab, PAUD, PGMI hingga jenjang tertinggi S3 Pendidikan Agama Islam dan Doktor Studi Islam, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, S1 dan S2 Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris dan Matematika, Fakultas Hukum, jenjang S1 hingga Magister Hukum, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Manajemen, Akuntansi dan Ekonomi Syariah, Fakultas Sains dan Teknologi, Teknik Sipil, Arsitektur, Matematika dan Informatika, Fakultas Politik dan Pertanian, Ilmu Politik, Ilmu Pemerintahan, dan Agroteknologi. Sebagai kampus bertaraf internasional, kami menyediakan beragam beasiswa seperti KIP Kuliah, Tafidz, dan Al-Hikmah. Segera bergabung dan daftar sekarang di pmb.unisda.ac.id atau hubungi WhatsApp 0851-3712-2722. Daftar kuliah, Unisda Wae.
0: Prama Suara 103,9 FM.
8: Anda punya tunggakan iuran JKN? Kini pembayaran lebih gampang dan mudah. Bagi Anda, peserta JKN pekerja bukan penerima upah dengan tunggakan lebih dari 3 bulan, manfaatkan program Rehab, Rencana Pembayaran Bertahap. Program ini diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan untuk memberikan keringanan pembayaran tunggakan iuran JKN secara bertahap. Dengan maksimal periode tahapan pembayaran 12 bulan, Anda bisa langsung mendaftar dengan download aplikasi mobile JKN dengan masuk ke menu program Rehab atau bisa juga lewat BPJS Kesehatan Cash Center 165. Nantinya setelah seluruh tunggakan lunas, status kepesertaan akan aktif kembali. Mari ikuti program Rehab Rencana Pembayaran Bertahap. Solusi mudah bayar tunggakan iuran JKN. Dengan gotong royong semua tertolong.
9: Prama Suara
0: Music Hits and Information. Prama Suara
10: 103,9 FM Music Hits and Information. Sobat Prama Suara masih barengan sama Rinda tentunya di Job Siang. Nah Sobat Prama Suara, untuk kamu yang mungkin sekarang lagi cari kerja begitu ya, tapi kayak kamu pusing banget karena gak diterima, terus kamu lihat CV kamu ternyata belum update di CV yang sekarang, terus kamu gak tahu kalau mau interview jawab pakai apa. Nah, Linda punya solusinya ya Sob ya. Kamu langsung aja bisa join alias bisa ikutan Prama Suara Talks Navigasi Karir Siap Kerja Dengan Bekali Dirimu. Ini bakal dilaksanakan di tanggal 26 Mei nantinya Sob ya, bertempat di lantai 2 Kopi House Lamongan. Dan juga kita bakal bertemu sama narasumber yang eksklusif banget, yaitu ada Pak Zamroni selaku Kepala Disnaker Kabupaten Lamongan. Dan juga ada narasumber kita dari Business Manager, yaitu Putu Gede Fransoa Sarjana. Di situ kamu bakal diajarin ya Sob ya, bagaimana bikin CV yang oke banget, terus juga bagaimana teknik ngejawab interview biar peluang kamu untuk lolos dan direkrut itu makin besar. Kamu tinggal siapin aja uang pendaftaran sebesar Rp35.000 dan nantinya kamu juga berkesempatan untuk dapat door prize voucher Tanjung Kodok Beach Resort senilai Rp900.000 kalau kamu beruntung ya Sob ya. Jangan lupa untuk kamu amankan slotnya karena ini emang benar-benar terbatas ya. Kamu langsung aja bisa hubungi Lia di 0812-4913-3896.
6: Lost in mixed signals. Thorn psychic hotline is open. Hello, orchids. Are we about to meet the one?

0: Prameswara.
1: Music and information. Prameswara.
2: Dari jantung kota suci, menyapa umat di seluruh penjuru dunia. Inilah Liputan Haji, update terkini dan informasi terpercaya seputar ibadah haji. Membahas kesiapan fisik jamaah menuju tanah suci, saat ini kita sudah bersama Dr. Yani dari Tim Kesehatan Haji Dinas Kesehatan. Meski tahun ini syarat kesehatan diperketat, Dr. Yani menyebut adanya tantangan pada jeda waktu 4 bulan pasca pemeriksaan yang membuat kondisi jamaah rawan menurun hingga akhirnya drop saat tiba di sana. Lantas, di mana sebenarnya titik lemah sistem kita hingga jamaah dengan penyakit berat masih bisa lolos?
3: Tahun ini lebih ketat karena jadi tahun ini kencing manis itu pemeriksaannya harus clear sampai HbA1c bagus. Nah, cuma ada senggang waktu antara pemeriksaan awal sampai pemberangkatan. Senggang waktunya ini ada 4 bulan. Kita tidak tahu apa yang terjadi di 4 bulan karena pemeriksaan secara keseluruhan hanya di bulan Desember sampai awal Januari. Kita pemberangkatannya di April. Kemarin ada satu peristiwa orang kencing manis ternyata di sana drop. Permasalahannya adalah karena lupa minum obat, Mas. Jadi seharusnya para jamaah haji ini dari Desember yang sudah terdiagnosa harusnya rutin minum obat sampai pemberangkatan. Karena banyak tamu, banyak makanan, tidak tidur. Jadi ada jamaah haji itu sebelum berangkat itu mereka sebelum masuk Sukolilo sudah tidak tidur 2 hari karena banyaknya tamu, Mas. Ini yang bikin sebelum berangkat drop.
2: Apalagi hampir separuh jamaah kita adalah lansia. Terkait hal ini, Dr. Yani menjelaskan bahwa skema pendampingan sudah disiapkan secara berlapis, mulai dari melibatkan keluarga hingga pengawalan ketat oleh petugas medis kloter di setiap tahapan ibadah.
3: Jamaah Haji Lamongan itu 43%-nya lansia. Jadi ketika lansia ini kami sudah menyeleksi mana yang membutuhkan pendampingan orang, mana yang tidak. Di Lamongan yang membutuhkan pendampingan orang 48 orang dan 48 orang ini pergi haji dengan pendampingan dari keluarga masing-masing. Jadi beliau berangkat dengan anaknya, dengan adiknya ngaten untuk yang di sana. Kemudian ada beberapa misalnya ternyata sepuh banget ngaten ada petugas haji. Jadi di sana nanti ada petugas haji, ada satu dokter, ada satu perawat, kemudian ada ketua kloter dan pembimbing ibadah. Lah ini mereka yang akan mendampingi untuk proses ibadahnya. Jadi mau kemana, bagaimana, mereka akan selalu mengawal. Kemudian ada berapa yang ini suami istri ngaten. Jadi mereka dikawal oleh suaminya masing-masing atau istrinya masing-masing. Kemudian untuk kondisi di Mekah atau di Madinah, kemarin sudah ada pengumuman bahwa beberapa titik di tempat di mana banyak yang tersesat itu ternyata sudah ada petugas dari Dakar Madinah dan Dakar Mekah. Jadi ketika mereka misalnya akan mau kemana atau bagaimana dan mereka terlihat seperti orang yang kebingungan, maka pasti akan ada yang mendekati untuk ditanya dan ditunjukkan jalannya.
2: Lalu, bagaimana langkah konkret untuk mencegah jamaah jatuh sakit sejak dari tanah air? Dan bagaimana Dr. Yani memastikan data pantauan dari daerah benar-benar sinkron dengan pusat agar pengawasan ini bukan sekedar formalitas di atas kertas?
3: Jadi pemeriksaan kesehatan ini ada pemeriksaan kesehatan awal. Setelah itu kami melakukan uji ketahanan tubuh, tapi sesuai umur, nggih Mas. Itu yang kedua. Kemudian kita melakukan pemeriksaan kesehatan sambil melakukan vaksinasi meningitis. Kemudian satu bulan kemudian kita melakukan pemeriksaan kesehatan ulang, tapi tidak secara mendetail, tapi ada anamnesa, ada tensi.

0: Prove Suara 103,9 FM Music Hits and Information.
1: 103,9 FM Music Hits and Information. Salah terima suara, gak kerasa ya 1 jam lamanya tidak menemani kamu di cuap-cuap siang spesial hari Selasa ini. Dan juga semoga informasi yang udah Rinda sampaikan bermanfaat, bisa menambah wawasan kamu. Lagu-lagunya juga semoga bisa untuk menemani siang hari kamu yang lagi beraktivitas ini sobat. Rinda pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sampai jumpa.

0: Kita ikuti lintas informasi Promisnet.
1: Kita jumpa kembali dengan lintas informasi Promisnet edisi Selasa 19 Mei 2026. Siaran ini diikuti oleh 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 FM Rasi Magetan, 97,8 FM Ronggo Hadi Lamongan, dan 103,9 FM Prameswara Lamongan. Baik sobat, kami awali informasi dari Magetan. Harga minyak goreng curah naik, pengrajin opak Kampung Lempeng Magetan bertahan di tengah biaya produksi yang membengkak. Selengkapnya, kami sudah terhubung dengan reporter Radio Rasi FM Magetan, Adi Mas.
2: Baik, terima kasih. Sobat warga Kampung Lempeng di Duku Banjarmati, Desa Sukowinangun, Kecamatan Magetan, Kabupaten Magetan terus bertahan memproduksi opak beras di tengah kenaikan harga minyak goreng curah dan plastik pembungkus. Salah satu pengrajin opak rutinah mengatakan harga minyak goreng curah naik sejak sebelum Ramadan. Harga minyak yang sebelumnya Rp19.000 kini mencapai Rp22.000 per liter. Kenaikan harga minyak membuat pengrajin menaikkan harga jual opak. Jika sebelumnya satu kemasan dijual Rp25.000, kini menjadi Rp27.000 per bungkus. Meski harga sudah naik, keuntungan yang diperoleh tetap menipis karena biaya produksi terus membengkak. Kondisi itu juga membuat jumlah pembeli mulai berkurang. Dalam sehari, Rutina menghabiskan sekitar 30 kg beras untuk memproduksi opak. Jumlah itu kini menurun dibanding sebelumnya karena permintaan pasar tidak seramai dulu.
3: Rp25.000 per 150 biji.
2: Terus sekarang, Bu?
3: Sekarang Rp27.000 per 150 biji.
2: Gitu ya. Itu udah bisa menutup, Bu, ya? Kenaikan.
3: Sebenarnya ya belum, tapi terus itu aja agak susah penjualannya agak berkurang juga.
2: Untuk menekan biaya produksi, sebagian pengrajin memilih menjual opak mentah yang belum digoreng. Cara itu dilakukan agar penggunaan minyak goreng bisa dikurangi. Bukan hanya minyak goreng yang naik, harga plastik pembungkus juga ikut melonjak. Plastik ukuran besar yang sebelumnya berkisar Rp17.000 hingga Rp20.000 kini semakin mahal. Meski kondisi semakin berat, para pengrajin tetap mempertahankan usaha rumahan yang sudah mereka jalani bertahun-tahun. Rutina sendiri telah hampir 19 tahun membuat opak beras di dapurnya. Hal serupa disampaikan pengrajin lainnya, Painem. Ia menyebut harga minyak goreng curah kini mencapai Rp21.500 per liter dari sebelumnya sekitar Rp18.500 per liter. Menurutnya kenaikan harga juga terjadi pada beras sebagai bahan utama produksi opak. Dalam sehari, ia membutuhkan puluhan kilogram beras untuk memenuhi produksi. Meski harga jual opak sudah naik sekitar Rp2.000 per kemasan, keuntungan yang diperoleh tetap sangat tipis.
4: Menaikkan harga, Rp25 biasanya, sekarang Rp27.
2: Oh, gitu.
4: Rp27.
2: Berarti naik Rp2.000, nggak?
4: Oke.
2: Ini cukup, Bu, untuk menutup biaya kenaikan minyak, nopo, berasnya, nggak? Dari Kabupaten Magetan, Adimas Sukoco Rasi FM melaporkan. Kita kembali ke studio.
1: Adimas Sukoco, reporter dari Radio Rasi FM Magetan. Berikutnya kami menuju Lamongan. Kebakaran rumah dan kandang di Sugio Lamongan. Warga selamatkan 69 kambing dan 1 ekor terpanggang. Selengkapnya, kami sudah terhubung dengan reporter Radio Prameswara FM Lamongan, Lia.
5: Baik, terima kasih. Sebuah kebakaran rumah sekaligus kandang kambing terjadi di wilayah Sugio, Lamongan. Dalam peristiwa ini, warga berhasil menyelamatkan sebanyak 69 ekor kambing, namun nahas, 1 ekor kambing dilaporkan mati karena terpanggang api. Kapolsek Sugio AKP Jinanto menyebut kebakaran diduga korsleting listrik pada bangunan lama tersebut. Api disebut muncul dengan sangat cepat sehingga mudah merebet ke area sekitar kandang. Kebakaran pertama kali diketahui oleh Sokran, kakak korban yang sehari-hari membantu merawat kambing di lokasi kejadian. Saat melihat api mulai membesar, ia langsung meminta bantuan warga sekitar untuk melakukan evakuasi dan pemadaman. Beruntungnya, tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini, namun kerugian material masih dalam proses pendataan pihak berwenang. Saya Lia, melaporkan dari Lamongan kembali ke studio.
1: Lia, reporter dari Radio Prames Suara FM Lamongan. Berikutnya kami menuju Ngawi. Nilai ekonomi tinggi, tembakau jadi harapan baru petani Ngawi saat musim kemarau. Selengkapnya, kami sudah terhubung dengan reporter Radio Bahana FM Ngawi, Erlinda.
6: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, musim kemarau kembali membawa harapan bagi petani tembakau di Kabupaten Ngawi. Tahun ini, komoditas tembakau diproyeksikan menjadi salah satu sektor unggulan dengan target perluasan lahan tanam mencapai 2.000 hektar. Pemerintah Kabupaten Ngawi melalui Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian atau DKPP menargetkan kenaikan luas tanam tembakau dari sekitar 1.400 hektar pada tahun sebelumnya menjadi 2.000 hektar pada musim tanam 2026. Prediksi kemarau panjang dinilai menjadi peluang besar untuk meningkatkan hasil produksi maupun kualitas tembakau petani. Kepala Bidang Perkebunan dan Hortikultura DKPP Ngawi, Dwi Rahayu Puspitaningrum, mengatakan kondisi cuaca tahun ini dinilai cukup ideal bagi budidaya tembakau.
7: Musim tahun ini dari BMKG itu kemungkinan ada kemarau panjang, jadi harapannya untuk petani tembakau ini baguslah ya. Jadi harapan kami untuk luas tanamnya bisa semakin bertambah di tahun ini.
8: Kalau dibanding dengan tahun sebelumnya,
7: ya, kemarin untuk tahun kemarin memang luas tanam dan panen di tembakau ada 1.400 hektar. Jadi untuk tahun ini harapannya ya bisa sampai 2.000 hektar lah, semoga.
6: Pada musim panen tahun lalu, harga tembakau di tingkat petani tercatat berada di kisaran Rp30.000 hingga Rp56.000 per kilogram. Sementara produktivitas lahan juga diperkirakan meningkat dari sekitar 1,27 ton menjadi 1,4 ton per hektar. Saat ini, petani di kawasan perbukitan seperti Kecamatan Ngerambe dan Kendal mulai memasuki masa tanam. Sedangkan petani di wilayah dataran rendah masih menunggu panen padi musim kedua sebelum menyiapkan lahan untuk tembakau. Selain didukung cuaca, pemasaran hasil panen juga dinilai semakin terbuka. Melalui Asosiasi Petani Tembakau, sebagian produksi petani Ngawi telah bekerja sama dengan sejumlah industri yang siap menyerap hasil panen lokal. Pemerintah daerah berharap perluasan tanam tembakau ini mampu meningkatkan pendapatan petani, sekaligus memperkuat sektor pertanian sebagai penopang ekonomi masyarakat Kabupaten Ngawi. Demikian dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Kita kembali ke studio. Silakan.
1: Erlinda, reporter dari Radio Bahana FM Ngawi. Berikutnya kami kembali menuju Lamongan. Bupati Jombang ajak masyarakat manfaatkan koperasi merah putih pasca peresmian massal oleh Presiden. Selengkapnya, kami sudah terhubung dengan reporter Radio Ronggo Hadi FM Lamongan. Bagus.
9: Baik, terima kasih. Bupati Jombang Warsupi bersama jajaran Forkopimda mengikuti peluncuran serentak 1061 koperasi desa atau kelurahan merah putih secara virtual yang dipimpin langsung oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dari Kabupaten Nganjuk pada Sabtu 16 Mei 2026. Untuk wilayah Kabupaten Jombang, pusat peluncuran ditempatkan di gerai Desa Mojongapit, Kecamatan Jombang, di mana terdapat 80 unit koperasi tahap awal yang ikut diresmikan dari total rencana pembangunan ratusan unit di daerah tersebut. Langkah strategis nasional ini diambil pemerintah sebagai tonggak sejarah baru dalam membangun keadilan ekonomi berbasis desa sekaligus memperkuat sistem ketahanan pangan dari tingkat paling bawah. Seusai prosesi peresmian, Bupati Warsupi meninjau langsung fasilitas gerai guna memastikan ketersediaan komoditas penting seperti beras SPHP, minyak kita, gas LPG, hingga obat-obatan murah agar terjual stabil sesuai dengan harga eceran tertinggi yang ditetapkan pemerintah.
10: Ya, ada beras SPHP, ada beras premium, juga ada LPG, juga ada nanti dilengkapi dengan subsidi. dan juga pemerintah nanti akan menyalurkan bantuan sosial kepada masyarakat dari pas bisa berapa. Semua aja ini sembako setelah ini di lapangan jalan tanah di Pulau Jantara untuk keuntungan masyarakat pada
9: desa. Di tingkat nasional, Menteri Koordinasi Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengonfirmasi bahwa saat ini sudah ada 9.294 unit fisik yang rampung dibangun dan pemerintah menargetkan 30.000 unit koperasi dapat beroperasi penuh sebelum pertengahan Agustus mendatang. Keberadaan jaringan koperasi ini diharapkan tidak hanya berfungsi sebagai pusat distribusi sembako murah, melainkan juga mempermudah penyaluran pupuk bersubsidi serta layanan logistik demi mewujudkan kemandirian ekonomi masyarakat pedesaan. Dari Lamongan, Bagus mengabarkan, kembali ke studio.
1: Bagus, reporter dari Radio Ronggo Hadi FM Lamongan. Demikian tadi baru saja Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Siaran ini dapat Anda simak setiap Senin sampai Jumat. Saya Linda bersama redaksi yang bertugas mengucapkan pamit undur diri dan sampai jumpa.
0: Demikian tadi telah Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Informasi ini dapat Anda simak di 103,9 FM Prame Suara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggo Hati Lamongan.

0: 103,9 Prameswara FM.
1: Power geng, push!
2: Dong, ayo dong! Ya, wifi mati!
1: Padahal dikit lagi winner!
3: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk! Hah?
1: Baru? Wih, keren pack barunya!
3: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja, mau gak?
1: Wow! Choco Drink Hot, klasik! Kasih topping marshmallow, makin estetik!
3: Choco Drink dingin juga asik! Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
1: real coklat Belgianya smooth, meleleh di mulut.
3: Amazing!
1: Masa nggak mabar lagi?
3: Iya lagi, iya lagi.
4: Sip the mood, feels good.
1: Choco Drink,
4: my mood booster.
1: Menyala moodku.
0: Dari Wings Food. 103,9 FM. Prameswara.
5: Hai.
6: Hai. Kamu wangi banget.
5: Kayak old money vibes. Parfum apa sih?
6: No, ini So Clean Eau de Parfum.
5: Wait, serius itu deterjen?
6: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
5: Wanginya luxurious banget.
6: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
5: Hai.
6: Hai.
5: Kamu wangi banget.
6: Kayak old money vibes.
5: Parfum apa sih?
6: No, ini So Clean Eau de Parfum.
5: Wait, serius itu deterjen?
6: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
5: Wanginya luxurious banget.
6: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
7: Apakah Anda menderita diabetes dan merasa penglihatan menjadi buram serta muncul bayangan? Diabetes tidak hanya berkaitan dengan kadar gula, namun juga mempengaruhi kesehatan retina mata. Pada tahap awal, gangguan retina sering tidak terasa. Namun seiring waktu, gangguan penglihatan muncul dan mengakibatkan kebutaan. Bagi penderita diabetes, pemeriksaan mata secara rutin penting dilakukan. RS Mata KMU Lamongan menyediakan layanan poliretina dengan dukungan dokter mata subspesialis retina dan teknologi pemeriksaan modern khusus retina. Pemeriksaan dilakukan untuk membantu mendeteksi gangguan retina sejak dini untuk mendapatkan penanganan tepat. Cegah kebutaan akibat diabetes dengan melakukan pemeriksaan di poliretina RS Mata KMU Lamongan. Jalan Raya nomor 181 Ploso Wayu Lamongan. Jadwal poliretina Kamis 8 pagi sampai 12 siang. Informasi lebih lanjut WhatsApp ke 0812-2221-3216. Dari pengetahuan jadi inspirasi. Makin pintar bareng Prameswara hanya di Pojok Pintar.

0: Kita mengusulkan kalau bisa yang perempuan itu ditaruh di tengah. Jadi yang laki-laki di ujung, yang ya depan belakang itu laki-laki.
1: Ini juga bagian yang akan kita terus evaluasi, tapi paling yang jelas adalah laki dan perempuan sama saja, tidak boleh menjadi korban dalam insiden apapun.
2: M. Kodari menjelaskan, KSP di bawah kepemimpinannya akan menjadi pelengkap informasi ke publik dan tak lagi terpusat di kantor komunikasi kepresidenan atau PCO yang kini diubah nama menjadi Badan Komunikasi Pemerintah.
3: Pernah nggak sih kamu sebagai anak nanya ke orang tua? Dan ayah bilangnya sih boleh, tapi ibu bilangnya nggak boleh. Kita jadinya bingung ya, mau nurut yang mana? Sekarang bayangin, ini terjadi di skala negara. Kamu butuh info penting dari pemerintah. Satu menteri bilangnya ini, dan menteri lain bilangnya itu. Dan kamu sebagai rakyat cuma bisa bingung. Ini bukan lebay sob, ini beneran terjadi. Dan kita baru saja lihat contohnya setelah kecelakaan kereta di Bekasi Timur. Bukan soal keretanya yang mau kita bahas hari ini, tapi soal sesuatu yang lebih sering terjadi dan jarang kita sadari. Kenapa pejabat kita sering gak kompak waktu ngomong ke publik? Dan kenapa itu jadi masalah buat kita semua? Oke, kita cerita dulu ya sedikit biar kamu tahu konteksnya kayak gimana. Senin malam 27 April 2026, ada kereta jarak jauh yang nabrak KRL yang lagi berhenti di stasiun Bekasi Timur. Infonya ada 15 orang meninggal, 84 orang luka-luka, dan semua korban yang meninggal adalah perempuan. Karena gerbong yang kena hantaman adalah gerbong khusus wanita yang posisinya ada yang paling belakang rangkaian kereta api. Semua orang berduka, semua orang nunggu penjelasan yang jelas dari pemerintah. Nunggu ada yang bilang nih, ini yang terjadi, ini yang akan kita lakukan, dan ini yang aman buat kalian. Tapi yang muncul malah statement yang berbeda. Keesokan harinya, ada dua pejabat yang angkat bicara. Kita lihat satu persatu. Yang pertama, ada dari Menteri P3A, Menterinya Urusan Perempuan dan Anak. Beliau datang ke rumah sakit buat jenguk korban. Niatnya sih baik, tapi waktu ditanya wartawan, beliau langsung loncat ke solusi. Dan bilang, gerbong wanita dipindah ke tengah rangkaian, yang di ujung depan sama yang di belakang isi laki-laki aja, gitu katanya. Publik langsung heboh seketika. Banyak yang nanya, jadi laki-laki yang harus nanggung resikonya. Emang nyawa laki-laki semurah itu? Padahal investigasi penyebab kecelakaan aja itu belum selesai. Dan yang kedua, Menko Infrastruktur AHY. Beliau lebih hati-hati nih sob. Intinya beliau tuh bilang,
4: ini jadi perhatian yang khusus dan serius bagi pemerintah. Kenapa justru gerbong yang disiapkan khusus untuk melindungi perempuan malah berada di posisi paling beresiko saat kecelakaan terjadi?
3: AHY gak langsung kasih solusi. Dia akui dulu memang ada masalah dan lebih pelan, lebih terukur. Dua pejabat ini sama-sama dari pemerintah sobat, tapi pesannya beda banget. Yang satu udah lompat ke solusi sebelum data lengkap. Yang satu lagi masih di tahap memahami masalah. Dan akibatnya, orang-orang di luar sana malah ribut soal gerbong laki-laki vs perempuan. Sementara pertanyaan yang lebih penting, kenapa kecelakaan ini bisa terjadi? Dan bagaimana supaya nggak terulang lagi? Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang terpenting. Kenapa hal kayak gini bisa terjadi? Dan kenapa terus berulang? Ada tiga alasan utama yang perlu kita pahami bareng. Gak ada yang ditunjuk jadi satu juru bicara saat ada kejadian besar. Bayangin ya, kalau di tim sepak bola, kalau semua pemainnya teriak instruksi sendiri-sendiri di lapangan, yang terjadi bukan kerjasama, tapi malah kekacauan. Nah, itu di pemerintahan juga sama sobat. Masing-masing pemerintah, ya, masing-masing kementerian itu ngomong sesuai sudut pandang mereka sendiri. Padahal di mata kita sebagai rakyat, semua itu kedengarannya satu suara, satu pemerintah. Kalau beda-beda, yang kelihatan adalah pemerintah itu nggak kompak.
0: Yang perempuan itu ditaruh di tengah, jadi yang laki-laki di ujung.
3: Ada tekanan untuk kelihatan sudah berbuat sesuatu di depan kamera. Ini manusiawi sebenarnya. Waktu ada tragedi, semua orang itu pengen terlihat sigap dan juga peduli. Tapi sigap itu bukan berarti buru-buru buat kasih solusi sebelum masalahnya beneran dipahami, gitu kan? Dan contohnya tuh kayak dokter deh. Dokter kalau langsung kasih obat tanpa periksa pasien dulu kan jatuhnya salah ya. Mungkin niatnya baik tapi bisa salah sasaran.
1: Mungkin akan kita terus evaluasi, tapi paling yang jelas adalah
3: belum ada mekanisme yang mastiin semua pejabat bicara satu arah dulu sebelum ke publik. Intinya, belum ada rapat singkat dulu sebelum konferensi pers. Yang keluar adalah pendapat masing-masing, bukan sikap resmi pemerintah yang sudah disepakati bersama. Terus, apa yang seharusnya terjadi? Ada tiga hal konkret yang bisa bikin situasi ini lebih baik sebenarnya. Yang pertama, saat ada krisis atau kejadian besar, tunjuk satu juru bicara utama dulu. Satu orang, satu pesan, dan satu arah. Baru setelah situasi lebih jelas, kementerian lain bisa menambahkan informasi sesuai dengan bidangnya masing-masing. Dengan begitu, rakyat dapat informasi yang utuh, bukan puzzle yang harus mereka rakit sendiri-sendiri. Kedua, pejabat perlu belajar memisahkan dua hal yang berbeda. Datang untuk mendukung korban dan datang untuk mengumumkan kebijakan. Keduanya sih penting, tapi waktunya berbeda. Saat masih di samping korban yang berduka, bukan saat yang tepat untuk umumkan perubahan teknis yang belum dikaji secara matang. Yang ketiga, kalau sudah terlanjur keluar pernyataan yang bikin publik jadinya bingung, koreksi dengan cepat dan jujur. Jangan diam dan berharap ke orang itu bakalan lupa. Justru sikap mau mengakui dan memperbaiki itu membangun kepercayaan, bukan menghancurkannya. Jadi inti simpelnya kayak gini sob. Kalau para pejabat kita nggak kompak dalam nyampein informasi ya, yang bingung adalah kita, yang rugi adalah kita, dan yang capek cari tahu kebenarannya adalah kita sebagai rakyat. Padahal kita tuh berhak loh dapat informasi yang jelas, jujur, dan nggak bikin tambah pusing. Tragedi di Bekasi Timur adalah duka yang nyata. Tapi cara merespons sebuah tragedi itu adalah pilihan. Dan pilihan yang lebih baik selalu ada kalau ada kemauan untuk berbenah. Kamu pernah ngerasain nggak bingung karena gara-gara pejabat itu ngomongnya beda-beda? Ceritain ya di kolom komentar. Jangan lupa juga share video ini ke teman-teman kamu dan subscribe Prameswara 1039. Karena masih ada banyak hal yang perlu kita bahas bareng-bareng.
5: Satu topik, sejuta wawasan. Terus dengarkan Pojok Pintar bareng Prameswara.
6: 103,9 FM, Music Hits and Information.
7: Bulan Mei iki wis mesti bikin seru nonton MNC Group.
8: Di RCTI Channel 28, jangan sampai ketinggalan Terikat Janji tiap jam 7 malam WIB, lanjut turun ranjang jam 8:30.
9: Davina, tahu gak ya sore ini?
10: Jalur Healing King Nasar, Senin sampai Rabu jam 4 sore WIB, pusingnya hilang, goyangnya datang.
8: Pindah ke MNC TV Channel 29, mulai 11 Mei ada uang kaget bedah rumah berbagi rezeki. Tiap Senin sampai Jumat jam 7:30 malam WIB.
11: Cerita baru, serta harapan baru.
10: Lanjut DMD Panggung Rezeki, Sabtu Minggu jam 7:30 dan Senin sampai Jumat jam 9 malam WIB.
8: Di GTV Channel 30 ada Piala Asia U17, 6 sampai 22 Mei jam 11 malam WIB.
10: Dan New Family 100, Irfan Hakim berbagi bahagia untuk para pejuang keluarga.
12: Survei membuktikan.
10: Setiap hari mulai jam 7 malam WIB.
8: Berita di iNews Channel 31.
10: Rakyat bersuara, talk show nomor 1 paling dinanti.
8: Tiap Selasa jam 7 malam.
5: Bulan Mei, waktunya makin seru di MNC Group.
6: Prameswara.
5: Music Hits and Information. Prameswara.
3: Punya mimpi kuliah di bidang teknologi dan menjadi engineer di masa depan? Wujudkan bersama Politeknik Elektronika Negeri Surabaya, Defense, kampus vokasi teknologi yang dikenal sebagai salah satu kampus inovasi terbaik di Asia Tenggara dengan berbagai karya teknologi yang mendunia. Defense, kamu tidak hanya belajar teori, tetapi juga praktik langsung dan menciptakan inovasi teknologi yang membawamu siap bersaing di dunia industri. Masuk PEMS bisa melalui jalur seleksi nasional berdasarkan tes atau SNDT dengan 23 pilihan program studi, jenjang diploma 3 maupun sarjana terapan. Seperti teknik telekomunikasi, teknik elektronika, teknik informatika, teknologi game, bisnis digital, hingga sistem pembangkit energi. PEMS kini hadir sebagai perguruan tinggi negeri di Lamongan. PEMS, Kampus Lamongan, yang terletak di Jalan Panglima Sudirman nomor 125 Lamongan, depan Kodim Lamongan. Catat tanggalnya, pendaftaran UTBK SNBT dibuka 25 Maret sampai 7 April 2026. Jangan sampai ketinggalan. Daftarkan diri kamu sekarang dan jadilah bagian dari engineer masa depan bersama PEMS. Informasi lengkap dan daftar program studi dapat dilihat di pmb.pems.ac.id. PEMS, just bridge to the future.
13: Prima Suara 103,9 FM, Music Hits and Information.
3: Sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prima Suara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prima Suara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
13: Prima Suara 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: kecap sedap kedelai hitam spesial kemasan 2.000 beli 3 gratis 1.
1: 103,9 FM Brahma Suara. Welcome to podcast Happy Klomedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya, terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang,
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
4: Baby Happy, Mom Happy.
5: Wings Care. Brahma Suara.
6: News, Hits, and Information. Brahma Suara.

0: Spektrum Radio Jatim, sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
1: Momen Lomba Cerdas Cermat 4 Pilar MPR RI di Kalimantan Barat mendadak viral di media sosial. Bukan karena tentang kemenangan peserta, melainkan keberanian seorang siswi SMAN 1 Pontianak bernama Josefa Alexandra Roxa Potivera atau yang akrab dipanggil Ocha. Ia menyampaikan keberatannya karena merasa penilaian pihak dewan juri tidak adil. Apresiasi diberikan mulai dari Ketua Komisi 2 DPR RI, Muhammad Rifki Nizami dalam tawaran full scholarship S1 di Cina, hingga Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka yang memberikan short tips public speaking kepada Ocha. Muncul kabar di sosial media bahwa Ocha mendapatkan tekanan dan berujung pada ancaman somasi yang sudah dipatahkan oleh pihak sekolah maupun keluarga bahwa kabar tersebut tidak benar. Akan tetapi, resiko represi sangat mungkin terjadi pada anak-anak yang vokal dan berani menyampaikan pendapatnya. Fenomena ini kemudian memunculkan pertanyaan yang lebih besar. Apakah anak-anak memang sudah diberi ruang untuk menyampaikan pendapat ketika merasa diperlakukan tidak adil? Psikolog klinis Riza Wahyuni memaparkan.
2: Yang kita salah persepsi adalah ketika mengatakan bahwa anak kalau berani itu menentang. Bukan. Mereka harus kritis. Mereka harus bisa mempertahankan pendiriannya mereka. Dan mereka tidak mudah terprovokasi. Kalau benar kamu tetap mempertahankan benarmu, kalau ada kejadian yang tidak menyenangkan di sekitar kamu, boleh speak up. Kamu harus berani lapor. Justru ajaran-ajaran yang mengatakan anak harus patuh, maka ketika terjadi sebuah kejahatan atau kejadian yang tidak menyenangkan, dia diam. Kenapa? Nanti kalau aku cerita, jangan-jangan begini. Kalau aku nanti speak up, itu akan mempermalukan diriku. Kan begitu ya? Makanya kita harus ngajarin mereka bahwa ada hal yang tidak benar, ada yang tidak sesuai dengan apa yang telah kamu ketahui dan itu melanggar. Kamu harus berani. Itu yang harus kita sampaikan kepada anak-anak Indonesia.
1: Pengalaman diperlakukan tidak adil di ruang publik dapat meninggalkan dampak emosional bagi anak. Kembali, psikolog Riza Wahyuni menjelaskan.
2: Selama anak mendapatkan dukungan awal psikologi atau dikenal dengan psikologi first aid, yaitu dukungan emosional yang kita berikan kepada mereka-mereka yang mengalami kejadian yang tidak menyenangkan, apakah itu intimidasi, apakah itu kekerasan, apakah itu bencana alam, apakah itu bencana sosial yang dilakukan oleh orang-orang yang ada di sekitar anak, maka ini akan mencegah terjadinya trauma pada mereka. Nah, hal ini penting untuk tetap menjaga kestabilan mental anak-anak.
1: Kisah Ocha tak hanya viral, tapi juga berbuntut panjang. Disitulah dunia pendidikan kita sedang diuji. Bukan hanya tentang siapa yang paling benar menjawab pertanyaan dalam lomba, tetapi tentang kemampuan bertindak adil dan bijak dari sikap kritis anak.
0: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim. Disiarkan di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
3: Proba suara 103,9 FM.

0: 103,9 FM. Prama Suara.
1: Di balik tangisan pertama seorang bayi, ada profesi hebat yang selalu siap menjaga, yaitu adalah bidan. Tapi kuliahnya di mana ya? Di IIK Bakta Kediri dong tentunya, Institut Kesehatan pertama dan terlengkap di Indonesia. Belajarnya seru banget, mulai dari message ibu hamil, senam hamil, sampai endorfin message. Teorinya dapet, prakteknya pun jago. Mau jadi bidan profesional? Di sini lengkap dari S1 sampai profesi bidan. Jadi nggak perlu pindah kampus, semuanya bisa di satu tempat. Wah, ada promo nggak nih? Ada dong, potongan biaya formulir 50% pakai kode BW Prameswara. Plus, ada beasiswa 100% hingga lulus. Kalau nunggu SNBT gimana? Santai, ada jaminan uang kembali 100% kalau kamu lolos SNBT. Yuk daftar sekarang langsung ke pmb.iik.ac.id atau datang langsung ke kampus IIK Bakta Kediri di Jalan Wahid Hasyim nomor 65 Kediri. Info lengkapnya di 0857-1717-1735. Bidan teladan dari kampus andalan IIK Bakta, mengabdi dengan ilmu, melayani dengan hati.
0: 103,9 Prameswara FM.
2: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama giveaway hijab oud dan glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
0: Prameswara 103,9 FM.

0: 103,9 FM. Drama Suara.
1: Kamu tahu nggak? Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan sekarang tuh punya teknologi canggih loh buat ngatasi batu ginjal.
2: Oh iya? Teknologi apa tuh?
1: Mereka pakai laser thulium holmium. Jadi, penanganan batu ginjal bisa tanpa operasi.
3: Halo warga Lamongan, satu lagi kecanggihan teknologi kedokteran hadir di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Penanganan batu ginjal tanpa sayatan operasi menggunakan laser thulium holmium. Dengan teknologi ini, Anda bisa mendapatkan penanganan batu ginjal tanpa operasi. Lebih cepat, lebih nyaman, dan bisa segera beraktivitas kembali. Konsultasikan segera rencana pengobatan Anda ke Poli Urologi di nomor 0322-322-834 atau 0858-1376-2883. Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan, cepat, bermutu, terjangkau, dan islami.
4: Sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prame Suara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prame Suara, laporan warga. Karena suara kamu penting banget.
5: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: 103,9 FM Brahma Suara.
1: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
2: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
3: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
4: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
3: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
4: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
3: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
4: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
3: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
4: Aman, yang penting...

0: Promes Suara 103,9 FM.
1: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
2: Teteh, tuh teh siapa?
1: Teteh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
2: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
1: Untung itu, bos.
2: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
1: Ah, berasa bos tehnya. Favoritku Tijus gula batu.
2: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
3: Bak, es teh cekek 3. Doyan apa doyan banget ini?
4: Kan minum es teh jus, Bang.
5: Tijus!
4: Ah, seger! Satu lagi ya, Bang, es teh jusnya.
1: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
5: Makanya, ganti es tehmu dengan Tijus.
6: Dari Winsport.
0: 103,9 FM. Rama Suara.
7: Sekolah paket komplit. Yap, MTS Terpadu Rototul Quran jawabannya. Siswa tidak cuma dibimbing akademis untuk bersaing di perkembangan global, tapi juga mengajarkan Al-Quran dan pembinaan karakter. Inti programnya yuk. Di sini, bahasa Inggris dan bahasa Arab diajarkan step by step secara intensif, sehingga siswa fasih dan percaya diri berbahasa asing secara aktif. Ada juga kelas tahfidz untuk siswa yang berminat menghafal Al-Quran, mencetak generasi Qurani yang tidak cuma hafal, tetapi juga paham. Buat anak yang super semangat belajar, ada sistem kredit semester atau SKS yang dapat lulus hanya dalam waktu 2 tahun. Dan karena terintegrasi dengan pondok pesantren, adab dan sikap tetap jadi prioritas. Jadi, tunggu apa lagi? Segera daftar di MTS Terpadu Rototul Quran, Jalan Andan Wangi, Gang Guntur, Lamongan, atau hubungi 0856-4509-8780.
0: Promes News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu.
8: Menjelang puncak kemarau yang dipengaruhi El Nino, Dinas PU Sumber Daya Air Lamongan mulai melakukan pengecekan rutin pada pintu-pintu air dan rumah pompa di wilayah rawan kekeringan. Fokus utama saat ini adalah memastikan distribusi air irigasi ke lahan pertanian tetap stabil agar tidak terjadi gagal panen. Warga diminta melaporkan jika ada saluran irigasi yang tersumbat sampah agar aliran air tetap optimal.
0: Demikian Promes News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih. Promes News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu.
8: Pemerintah pusat terus mendorong transisi kendaraan listrik atau EV dengan menambah titik stasiun pengisian kendaraan listrik umum atau SPKLU di jalur-jalur utama antar kota. Intensif untuk konversi kendaraan berbahan bakar fosil ke listrik mulai menyasar segmen kendaraan roda 2 secara masif. Langkah ini diharapkan dapat menekan angka polusi udara secara signifikan di akhir kuartal tahun ini.
0: Demikian Promes News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
9: Promes Suara 103,9 FM. Music Hits and Information.
10: Saya mencintai Ayu. Tapi Allah yang menciptakan kita semua lebih cinta Ayu. Saya tidak pernah merasakan ditinggali Ainun, karena beliau selalu berada dalam hati saya.

0: Kita ikuti Lintas Informasi Promisnet.
1: Kita jumpa kembali dengan Lintas Informasi Pramesnet, edisi Selasa, 19 Mei 2026. Siaran ini diikuti oleh 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 FM Rasi Magetan, 97,8 FM Ronggo Hadi Lamongan, dan 103,9 FM Prameswara Lamongan. Baik sobat, kami awali informasi dari Magetan. Harga minyak goreng curah naik, pengrajin opak Kampung Lempeng Magetan bertahan di tengah biaya produksi yang membengkak. Selengkapnya, kami sudah terhubung dengan reporter Radio Rasi FM Magetan, Adi Mas.
2: Baik, terima kasih. Sobat warga Kampung Lempeng di Duku Banjarmati, Desa Sukowinangun, Kecamatan Magetan, Kabupaten Magetan terus bertahan memproduksi opak beras di tengah kenaikan harga minyak goreng curah dan plastik pembungkus. Salah satu pengrajin opak Rutinah mengatakan harga minyak goreng curah naik sejak sebelum Ramadan. Harga minyak yang sebelumnya Rp19.000 kini mencapai Rp22.000 per liter. Kenaikan harga minyak membuat pengrajin menaikkan harga jual opak. Jika sebelumnya satu kemasan dijual Rp25.000, kini menjadi Rp27.000 per bungkus. Meski harga sudah naik, keuntungan yang diperoleh tetap menipis karena biaya produksi terus membengkak. Kondisi itu juga membuat jumlah pembeli mulai berkurang. Dalam sehari, Rutinah menghabiskan sekitar 30 kg beras untuk memproduksi opak. Jumlah itu kini menurun dibanding sebelumnya karena permintaan pasar tidak seramai dulu.
3: Rp25.000 per 150 biji.
4: Terus sekarang, Bu?
3: Sekarang Rp27.000 per 150 biji.
4: Gitu ya. Itu udah bisa menutup, Bu, ya? Ya. Kenaikan.
3: Sebenarnya ya perlu, tapi terus itu aja agak susah penganunya.
2: Untuk menekan biaya produksi, sebagian pengrajin memilih menjual opak mentah yang belum digoreng. Cara itu dilakukan agar penggunaan minyak goreng bisa dikurangi. Bukan hanya minyak goreng yang naik, harga plastik pembungkus juga ikut melonjak. Plastik ukuran besar yang sebelumnya berkisar Rp17.000 hingga Rp20.000 kini semakin mahal. Meski kondisi semakin berat, para pengrajin tetap mempertahankan usaha rumahan yang sudah mereka jalani bertahun-tahun. Rutina sendiri telah hampir 19 tahun membuat opak beras di dapurnya.
3: Kalau yang tanggung itu sekarang 2.000, terus yang paling besar kotak merah itu dulu 17.000, sekarang 20.000.
2: Hal serupa disampaikan pengrajin lainnya, Painem. Ia menyebut harga minyak goreng curah kini mencapai Rp21.500 per liter dari sebelumnya sekitar Rp18.500 per liter. Menurutnya kenaikan harga juga terjadi pada beras sebagai bahan utama produksi opak. Dalam sehari, ia membutuhkan puluhan kilogram beras untuk memenuhi produksi. Meski harga jual opak sudah naik sekitar Rp2.000 per kemasan, keuntungan yang diperoleh tetap sangat tipis.
5: Menaikkan harga 25 biasanya, sekarang 27. Rp7.000, Mas.
4: Oh gitu.
5: Nggih.
4: Nggih. Berarti naik 2.000 ngoten nggih. Nggih. Niku cukup, Bu, untuk menutup biaya kenaikan minyak napa beras ngoten.
5: Sedikit.
2: Dari Kabupaten Magetan, Adimas Sukoco Rasi FM melaporkan. Kita kembali ke studio.
1: Adimas Sukoco, reporter dari Radio Rasi FM Magetan. Berikutnya kami menuju Lamongan. Kebakaran rumah dan kandang di Sugio Lamongan. Warga selamatkan 69 kambing dan 1 ekor terpanggang. Selengkapnya, kami sudah terhubung dengan reporter Radio Prameswara FM Lamongan, Lia.
6: Baik, terima kasih. Sebuah kebakaran rumah sekaligus kandang kambing terjadi di wilayah Sugio Lamongan. Dalam peristiwa ini, warga berhasil menyelamatkan sebanyak 69 ekor kambing, namun nahas, 1 ekor kambing dilaporkan mati karena terpanggang api. Kapolsek Sugio AKP Jinanto menyebut kebakaran diduga korsleting listrik pada bangunan lama tersebut. Api disebut muncul dengan sangat cepat, sehingga mudah merebet ke area sekitar kandang. Kebakaran pertama kali diketahui oleh Sokran, kakak korban yang sehari-hari membantu merawat kambing di lokasi kejadian. Saat melihat api mulai membesar, Ia langsung meminta bantuan warga sekitar untuk melakukan evakuasi dan pemadaman. Beruntungnya, tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini. Namun, kerugian material masih dalam proses pendataan pihak berwenang. Saya Lia, melaporkan dari Lamongan kembali ke studio.
1: Lia, reporter dari Radio Prames Suara FM Lamongan. Berikutnya kami menuju Ngawi. Nilai ekonomi tinggi, tembakau jadi harapan baru petani Ngawi saat musim kemarau. Selengkapnya, kami sudah terhubung dengan reporter Radio Bahana FM Ngawi, Erlinda.
7: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, musim kemarau kembali membawa harapan bagi petani tembakau di Kabupaten Ngawi. Tahun ini, komoditas tembakau diproyeksikan menjadi salah satu sektor unggulan dengan target perluasan lahan tanam mencapai 2.000 hektar. Pemerintah Kabupaten Ngawi melalui Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian atau DKPP menargetkan kenaikan luas tanam tembakau dari sekitar 1.400 hektar pada tahun sebelumnya menjadi 2.000 hektar pada musim tanam 2026. Prediksi kemarau panjang dinilai menjadi peluang besar untuk meningkatkan hasil produksi maupun kualitas tembakau petani. Kepala Bidang Perkebunan dan Hortikultura DKPP Ngawi, Dwi Rahayu Puspitaningrum, mengatakan kondisi cuaca tahun ini dinilai cukup ideal bagi budidaya tembakau.
8: Musim tahun ini dari BMKG itu kemungkinan ada kemarau panjang, jadi harapannya untuk petani tembakau ini baguslah ya. Jadi harapan kami untuk luas tanamnya bisa semakin bertambah di tahun ini.
9: Kalau dibanding dengan tahun sebelumnya,
8: ya, kemarin untuk tahun kemarin memang luas tanam dan panen di tembakau ada 1.400 hektar. Jadi untuk tahun ini harapannya ya bisa sampai 2.000 hektar lah, semoga.
7: Pada musim panen tahun lalu, harga tembakau di tingkat petani tercatat berada di kisaran Rp30.000 hingga Rp56.000 per kilogram. Sementara produktivitas lahan juga diperkirakan meningkat dari sekitar 1,27 ton menjadi 1,4 ton per hektar. Saat ini, petani di kawasan perbukitan seperti Kecamatan Ngerambe dan Kendal mulai memasuki masa tanam. Sedangkan petani di wilayah dataran rendah masih menunggu panen padi musim kedua sebelum menyiapkan lahan untuk tembakau. Selain didukung cuaca, pemasaran hasil panen juga dinilai semakin terbuka. Melalui Asosiasi Petani Tembakau, sebagian produksi petani Ngawi telah bekerja sama dengan sejumlah industri yang siap menyerap hasil panen lokal. Pemerintah daerah berharap perluasan tanam tembakau ini mampu meningkatkan pendapatan petani, sekaligus memperkuat sektor pertanian sebagai penopang ekonomi masyarakat Kabupaten Ngawi. Demikian dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Kita kembali ke studio. Silakan.
1: Erlinda, reporter dari Radio Bahana FM Ngawi. Berikutnya kami kembali menuju Lamongan. Bupati Jombang ajak masyarakat manfaatkan koperasi merah putih pasca peresmian massal oleh Presiden. Selengkapnya, kami sudah terhubung dengan reporter Radio Ronggo Hadi FM Lamongan. Bagus.
10: Baik, terima kasih. Bupati Jombang Warsupi bersama jajaran Forkopimda mengikuti peluncuran serentak 1061 koperasi desa atau kelurahan merah putih secara virtual yang dipimpin langsung oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dari Kabupaten Nganjuk pada Sabtu 16 Mei 2026. Untuk wilayah Kabupaten Jombang, pusat peluncuran ditempatkan di Gerai Desa Mojongapit, Kecamatan Jombang, di mana terdapat 80 unit koperasi tahap awal yang ikut diresmikan dari total rencana pembangunan ratusan unit di daerah tersebut. Langkah strategis nasional ini diambil pemerintah sebagai tonggak sejarah baru dalam membangun keadilan ekonomi berbasis desa sekaligus memperkuat sistem ketahanan pangan dari tingkat paling bawah. Seusai prosesi peresmian, Bupati Warsupi meninjau langsung fasilitas gerai guna memastikan ketersediaan komoditas penting seperti beras SPHP, minyak kita, gas LPG, hingga obat-obatan murah agar terjual stabil sesuai dengan harga eceran tertinggi yang ditetapkan pemerintah.
11: Ya, ada beras SPHP, ada beras premium, juga ada LPG, GT, juga ada nanti dilengkapi dengan subsidi. Dan juga pemerintah nanti akan menyalurkan bantuan sosial kepada masyarakat dari tempat kesehatan. Itu semua aja ini, tembakau, sementara ini di Labuan Bajo Jalan Bahru di Pulau Jantara untuk keuntungan masyarakat pada desa.
10: Di tingkat nasional, Menteri Koordinasi Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengonfirmasi bahwa saat ini sudah ada 9.294 unit fisik yang rampung dibangun dan pemerintah menargetkan 30.000 unit koperasi dapat beroperasi penuh sebelum pertengahan Agustus mendatang. Keberadaan jaringan koperasi ini diharapkan tidak hanya berfungsi sebagai pusat distribusi sembako murah, melainkan juga mempermudah penyaluran pupuk bersubsidi serta layanan logistik demi mewujudkan kemandirian ekonomi masyarakat pedesaan. Dari Lamongan, Bagus mengabarkan, kembali ke studio.
1: Bagus, reporter dari Radio Ronggo Hadi FM Lamongan. Demikian tadi baru saja Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Siaran ini dapat Anda simak setiap Senin sampai Jumat. Saya Linda bersama redaksi yang bertugas mengucapkan pamit undur diri dan sampai jumpa.
0: Demikian tadi telah Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Informasi ini dapat Anda simak di 103,9 FM Prames Suara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggo Hadi Lamongan.

0: 103,9 Prameswara FM.
1: Power geng, push!
2: Dong, ayo dong! Ya, wifi mati!
1: Padahal dikit lagi winner!
3: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk!
1: Baru? Wih, keren pack barunya!
3: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja, mau gak?
1: Wow! Choco Drink Hot, klasik! Kasih topping marshmallow, makin estetik!
3: Choco Drink dingin juga asik! Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
1: real coklat Belgianya smooth meleleh di mulut.
3: Amazing!
1: Masa nggak mabar lagi?
3: Iya lagi, iya lagi.
4: Sip the mood, feels good.
1: Choco Drink,
4: my mood booster.
1: Menyala moodku.
3: Dari Wings Food.
0: Prameswara 103,9 FM.
5: Hai. Hai. Kamu wangi banget.
6: Kayak old money vibes. Parfum apa sih?
5: No, ini So Clean Eau de Parfum.
6: Wait, serius itu deterjen?
5: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
6: Wanginya luxurious banget.
5: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: Hai.
6: Hai. Kamu wangi banget.
5: Kayak old money vibes.
6: Parfum apa sih?
5: No, ini So Clean Eau de Parfum.
6: Wait, serius itu deterjen?
5: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
6: Wanginya luxurious banget.
5: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
0: 103,9 FM. Prameswara.
7: Pilih masa depan cerah di Universitas Islam Darul Ulum Lamongan. Kampus unggulan berlingkungan asri yang kini semakin mudah dijangkau melalui akses Transjatim. Kami menghadirkan pendidikan berkualitas dengan banyak program studi berakreditasi unggul serta dukungan sistem pembelajaran profesional. UNISDA menawarkan pilihan disiplin ilmu yang sangat luas. Fakultas Agama Islam tersedia S1 PAI, Pendidikan Bahasa Arab, PAUD, PGMI hingga jenjang tertinggi S3 Pendidikan Agama Islam dan Doktor Studi Islam, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, S1 dan S2 Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris dan Matematika, Fakultas Hukum, jenjang S1 hingga Magister Hukum, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Manajemen, Akuntansi dan Ekonomi Syariah, Fakultas Sains dan Teknologi, Teknik Sipil, Arsitektur, Matematika dan Informatika, Fakultas Politik dan Pertanian, Ilmu Politik, Ilmu Pemerintahan, dan Agroteknologi. Sebagai kampus bertaraf internasional, kami menyediakan beragam beasiswa seperti KIP Kuliah, Tafidz, dan Al-Hikmah. Segera bergabung dan daftar sekarang di pmb.unisda.ac.id atau hubungi WhatsApp 0851-3712-2722. Daftar kuliah, Unisda Wae. Dari pengetahuan jadi inspirasi. Makin pintar bareng Prameswara hanya di Pojok Pintar.

0: mengusulkan kalau bisa yang perempuan itu ditaruh di tengah. Jadi yang laki-laki di ujung, yang depan belakang itu laki-laki.
1: Ini juga bagian yang akan kita terus evaluasi, tapi paling yang jelas adalah laki dan perempuan sama saja, tidak boleh menjadi korban dalam insiden apapun.
2: M. Kodari menjelaskan, KSP di bawah kepemimpinannya akan menjadi pelengkap informasi ke publik dan tak lagi terpusat di kantor komunikasi kepresidenan atau PCO yang kini diubah nama menjadi Badan Komunikasi Pemerintah.
3: Pernah gak sih kamu sebagai anak nanya ke orang tua? Dan ayah bilangnya sih boleh, tapi ibu bilangnya gak boleh. Kita jadinya bingung ya, mau nurut yang mana? Sekarang bayangin, ini terjadi di skala negara. Kamu butuh info penting dari pemerintah. Satu menteri bilangnya ini, dan menteri lain bilangnya itu. Dan kamu sebagai rakyat cuma bisa bingung. Ini bukan lebay sob, ini beneran terjadi. Dan kita baru saja lihat contohnya setelah kecelakaan kereta di Bekasi Timur. Bukan soal keretanya yang mau kita bahas hari ini, tapi soal sesuatu yang lebih sering terjadi dan jarang kita sadari. Kenapa pejabat kita sering gak kompak waktu ngomong ke publik? Dan kenapa itu jadi masalah buat kita semua? Oke, kita cerita dulu ya sedikit biar kamu tahu konteksnya kayak gimana. Senin malam 27 April 2026, ada kereta jarak jauh yang nabrak KRL yang lagi berhenti di stasiun Bekasi Timur. Infonya ada 15 orang meninggal, 84 orang luka-luka, dan semua korban yang meninggal adalah perempuan. Karena gerbong yang kena hantaman adalah gerbong khusus wanita yang posisinya ada yang paling belakang rangkaian kereta api. Semua orang berduka, semua orang nunggu penjelasan yang jelas dari pemerintah. Nunggu ada yang bilang nih, ini yang terjadi, ini yang akan kita lakukan, dan ini yang aman buat kalian. Tapi yang muncul malah statement yang berbeda. Keesokan harinya, ada dua pejabat yang angkat bicara. Kita lihat satu persatu. Yang pertama, ada dari Menteri P3A, menterinya urusan perempuan dan anak. Beliau datang ke rumah sakit buat jenguk korban. Niatnya sih baik, tapi waktu ditanya wartawan, beliau langsung loncat ke solusi. Dan bilang, gerbong wanita dipindah ke tengah rangkaian, yang di ujung depan sama yang di belakang isi laki-laki aja. Gitu katanya. Publik langsung heboh seketika. Banyak yang nanya, jadi laki-laki yang harus nanggung resikonya. Emang nyawa laki-laki semurah itu? Padahal investigasi penyebab kecelakaan aja itu belum selesai. Dan yang kedua, Menko Infrastruktur AHY. Beliau lebih hati-hati nih sob. Intinya beliau tuh bilang,
4: ini jadi perhatian yang khusus dan serius bagi pemerintah. Kenapa justru gerbong yang disiapkan khusus untuk melindungi perempuan malah berada di posisi paling beresiko saat kecelakaan terjadi?
3: AHY gak langsung kasih solusi. Dia akui dulu memang ada masalah dan lebih pelan, lebih terukur. Dua pejabat ini sama-sama dari pemerintah sobat, tapi pesannya beda banget. Yang satu udah lompat ke solusi sebelum data lengkap. Yang satu lagi masih di tahap memahami masalah. Dan akibatnya, orang-orang di luar sana malah ribut soal gerbong laki-laki vs perempuan. Sementara pertanyaan yang lebih penting, kenapa kecelakaan ini bisa terjadi? Dan bagaimana supaya nggak terulang lagi? Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang terpenting. Kenapa hal kayak gini bisa terjadi? Dan kenapa terus berulang? Ada tiga alasan utama yang perlu kita pahami bareng. Gak ada yang ditunjuk jadi satu juru bicara saat ada kejadian besar. Bayangin ya, kalau di tim sepak bola, kalau semua pemainnya teriak instruksi sendiri-sendiri di lapangan, yang terjadi bukan kerjasama, tapi malah kekacauan. Nah, itu di pemerintahan juga sama sobat. Masing-masing pemerintah, ya, masing-masing kementerian itu ngomong sesuai sudut pandang mereka sendiri. Padahal di mata kita sebagai rakyat, semua itu kedengarannya satu suara, satu pemerintah. Kalau beda-beda, yang kelihatan adalah pemerintah itu nggak kompak.
0: Yang perempuan itu ditaruh di tengah, jadi yang laki-laki di ujung.
3: Ada tekanan untuk kelihatan sudah berbuat sesuatu di depan kamera. Ini manusiawi sebenarnya. Waktu ada tragedi, semua orang itu pengen terlihat sigap dan juga peduli. Tapi sigap itu bukan berarti buru-buru buat kasih solusi sebelum masalahnya beneran dipahami, gitu kan? Dan contohnya tuh kayak dokter deh. Dokter kalau langsung kasih obat tanpa periksa pasien dulu kan jatuhnya salah ya. Mungkin niatnya baik tapi bisa salah sasaran.
1: Mungkin akan kita terus evaluasi, tapi paling yang jelas adalah
3: belum ada mekanisme yang mastiin semua pejabat bicara satu arah dulu sebelum ke publik. Intinya, belum ada rapat singkat dulu sebelum konferensi pers. Yang keluar adalah pendapat masing-masing, bukan sikap resmi pemerintah yang sudah disepakati bersama. Terus, apa yang seharusnya terjadi? Ada tiga hal konkret yang bisa bikin situasi ini lebih baik sebenarnya. Yang pertama, saat ada krisis atau kejadian besar, tunjuk satu juru bicara utama dulu. Satu orang, satu pesan, dan satu arah. Baru setelah situasi lebih jelas, kementerian lain bisa menambahkan informasi sesuai dengan bidangnya masing-masing. Dengan begitu, rakyat dapat informasi yang utuh, bukan puzzle yang harus mereka rakit sendiri-sendiri. Kedua, pejabat perlu belajar memisahkan dua hal yang berbeda. Datang untuk mendukung korban dan datang untuk mengumumkan kebijakan. Keduanya sih penting, tapi waktunya berbeda. Saat masih di samping korban yang berduka, bukan saat yang tepat untuk umumkan perubahan teknis yang belum dikaji secara matang. Yang ketiga, kalau sudah terlanjur keluar pernyataan yang bikin publik jadinya bingung, koreksi dengan cepat dan jujur. Jangan diam dan berharap ke orang itu bakalan lupa. Justru sikap mau mengakui dan memperbaiki itu membangun kepercayaan, bukan menghancurkannya. Jadi inti simpelnya kayak gini sob. Kalau para pejabat kita nggak kompak dalam nyampein informasi ya, yang bingung adalah kita, yang rugi adalah kita, dan yang capek cari tahu kebenarannya adalah kita sebagai rakyat. Padahal kita tuh berhak loh dapat informasi yang jelas, jujur, dan nggak bikin tambah pusing. Tragedi di Bekasi Timur adalah duka yang nyata. Tapi cara merespons sebuah tragedi itu adalah pilihan. Dan pilihan yang lebih baik selalu ada kalau ada kemauan untuk berbenah. Kamu pernah ngerasain nggak bingung karena gara-gara pejabat itu ngomongnya beda-beda? Ceritain ya di kolom komentar. Jangan lupa juga share video ini ke teman-teman kamu dan subscribe Prameswara 1039. Karena masih ada banyak hal yang perlu kita bahas bareng-bareng. Satu topik, sejuta wawasan. Terus dengarkan Pojok Pintar bareng Prameswara. Promes News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Di tengah kondisi cuaca yang berubah-ubah atau transisi ke El Nino, Kemenkes mencatat adanya kenaikan kasus flu dan infeksi saluran pernapasan di berbagai wilayah Indonesia. Masyarakat diminta tetap menjaga imunitas dengan asupan vitamin dan cairan yang cukup, dan jangan abaikan penggunaan masker saat berada di ruang publik yang padat atau saat kondisi fisik mulai terasa kurang fit. Demikian Promes News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih. Sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, laporan warga. Karena suara kamu penting banget.
5: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: resep sedap kedelai hitam spesial kemasan 2.000 beli 3 gratis 1.
1: Ramai Suara 103,9 FM.
2: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
3: Hai.
2: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
4: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
3: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
4: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
2: Oh ya? Terus-terus?
3: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
4: Udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
2: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
4: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
2: Gampang
4: Baby
2: ya?
4: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
2: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
4: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
3: Baby Happy, Mom Happy.
5: Wings Care.
1: Berapa suara 103,9 FM. Music Hits and Information.
6: Di Bandung, bisa.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: Prabu Suara 103,9 FM.

0: Spektrum Radio Jatim, sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
1: Momen Lomba Cerdas Cermat 4 Pilar MPR RI di Kalimantan Barat mendadak viral di media sosial. Bukan karena tentang kemenangan peserta, melainkan keberanian seorang siswi SMAN 1 Pontianak bernama Josefa Alexandra Roxa Potivera atau yang akrab dipanggil Ocha. Ia menyampaikan keberatannya karena merasa penilaian pihak Dewan Juri tidak adil. Apresiasi diberikan mulai dari Ketua Komisi 2 DPR RI, Muhammad Rifki Nizami dalam tawaran full scholarship S1 di Cina, hingga Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka yang memberikan short tips public speaking kepada Ocha. Muncul kabar di sosial media bahwa Ocha mendapatkan tekanan dan berujung pada ancaman somasi yang sudah dipatahkan oleh pihak sekolah maupun keluarga bahwa kabar tersebut tidak benar. Akan tetapi, resiko represi sangat mungkin terjadi pada anak-anak yang vokal dan berani menyampaikan pendapatnya. Fenomena ini kemudian memunculkan pertanyaan yang lebih besar. Apakah anak-anak memang sudah diberi ruang untuk menyampaikan pendapat ketika merasa diperlakukan tidak adil? Psikolog klinis Riza Wahyuni memaparkan.
2: Yang kita salah persepsi adalah ketika mengatakan bahwa anak kalau berani itu menentang. Bukan. Mereka harus kritis, mereka harus bisa mempertahankan pendiriannya mereka, dan mereka tidak mudah terprovokasi. Kalau benar kamu tetap mempertahankan benarmu, kalau ada kejadian yang tidak menyenangkan di sekitar kamu, boleh speak up, kamu harus berani lapor. Justru ajaran-ajaran yang mengatakan anak harus patuh, maka ketika terjadi sebuah kejahatan atau kejadian yang tidak menyenangkan, dia diam. Kenapa? Nanti kalau aku cerita, jangan-jangan begini, kalau aku nanti speak up, itu akan mempermalukan diriku. Kan begitu ya? Makanya kita harus ngajarin mereka bahwa ada hal yang tidak benar, ada yang tidak sesuai dengan apa yang telah kamu ketahui dan itu melanggar, kamu harus berani. Itu yang harus kita sampaikan kepada anak-anak Indonesia.
1: Pengalaman diperlakukan tidak adil di ruang publik dapat meninggalkan dampak emosional bagi anak. Kembali, psikolog Riza Wahyuni menjelaskan.
2: Selama anak mendapatkan dukungan awal psikologi atau dikenal dengan psikologi first aid, yaitu dukungan emosional yang kita berikan kepada mereka-mereka yang mengalami kejadian yang tidak menyenangkan, apakah itu intimidasi, apakah itu kekerasan, apakah itu bencana alam, apakah itu bencana sosial yang dilakukan oleh orang-orang yang ada di sekitar anak, maka ini akan mencegah terjadinya trauma pada mereka. Nah, hal ini penting untuk tetap menjaga kestabilan mental anak-anak.
1: Kisah Ocha tak hanya viral, tapi juga berbuntut panjang. Disitulah dunia pendidikan kita sedang diuji. Bukan hanya tentang siapa yang paling benar menjawab pertanyaan dalam lomba, tetapi tentang kemampuan bertindak adil dan bijak dari sikap kritis anak.
0: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim. Disiarkan di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
3: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: 103,9 FM. Rama Suara.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Light Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give Light Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
0: Rame Suara 103,9 FM.

0: 103,9 Prameswara FM.
1: Kamu tahu nggak? Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan sekarang tuh punya teknologi canggih loh buat ngatasi batu ginjal.
2: Oh iya? Teknologi apa tuh?
1: Mereka pakai laser thulium holmium. Jadi penanganan batu ginjal bisa tanpa operasi.
3: Halo warga Lamongan, satu lagi kecanggihan teknologi kedokteran hadir di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Penanganan batu ginjal tanpa sayatan operasi menggunakan laser thulium holmium. Dengan teknologi ini, Anda bisa mendapatkan penanganan batu ginjal tanpa operasi. Lebih cepat, lebih nyaman, dan bisa segera beraktivitas kembali. Konsultasikan segera rencana pengobatan Anda ke Poli Urologi di nomor 0322-322-834 atau 0858-1376-2883. Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan, cepat, bermutu, terjangkau, dan islami.
4: Sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
5: Prameswara,
6: News, Hits, and Information. Prameswara.

0: Pipis yang banyak.
1: Pip.
0: Mumpung pemandangannya bagus. Masih gratis juga.
2: Jorok banget, anjing.
1: Wah.
3: Ini kalau udah jadi hotel bintang 5 sih
0: baru sampai parkiran udah diusir.
1: Kamu yang diusir. Kenapa kan? Ya lu ordal.
3: Jangan keenakan anjing.
0: Kita harus pindah ke ibu kota. Mulai hidup baru.
1: Ini ibu kota Nusantara.

0: Prames News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Menanggapi isu cyber secara nasional, pemerintah melalui kementerian terkait mulai mensosialisasikan regulasi baru tentang perlindungan data pribadi bagi penyedia layanan publik dan wisata. Fokusnya adalah pada enkripsi data tingkat tinggi untuk mencegah kebocoran informasi sensitif. Masyarakat diingatkan kembali untuk mengganti kata sandi akun secara berkala dan mengaktifkan two-factor authentication atau 2FA. Demikian Prames News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
1: Prames Suara 103,9 FM. Music and information.

0: 103,9 FM. Prama Suara.
1: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
2: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
3: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
4: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
3: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kak? Kok seger banget aromanya?
4: Oh, ini So Fresh Citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
3: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
4: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
3: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
4: Aman, yang penting...

0: Promes Suara 103,9 FM.
1: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
2: Teh? Teh siapa?
1: Teh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.
2: Walah, teh jus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
1: Untung itu, bos.
2: Nah, iya, teh jus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Teh jus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
1: Ah, berasa bos tehnya. Favoritku teh jus gula batu.
2: Loh, yang lain juga enak loh. Ada teh jus lemon, teh jus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan teh jus.
3: Bang, es teh cekek 3.
4: Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh jus, bang.
5: Teh jus.
3: Ah, seger. Satu lagi ya, bang, es teh jusnya.
1: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
5: Makanya, ganti es tehmu dengan teh jus.
6: Dari Winsport.
0: 103,9. Prama Suara FM.
7: Sekolah paket komplit. Yap, MTS Terpadu Raudhatul Quran jawabannya. Siswa tidak cuma dibimbing akademis untuk bersaing di perkembangan global, tapi juga mengajarkan Al-Quran dan pembinaan karakter. Inti programnya yuk. Di sini, bahasa Inggris dan bahasa Arab diajarkan step by step secara intensif, sehingga siswa fasih dan percaya diri berbahasa asing secara aktif. Ada juga kelas tahfidz untuk siswa yang berminat menghafal Al-Quran, mencetak generasi Qurani yang tidak cuma hafal, tetapi juga paham. Buat anak yang super semangat belajar, ada sistem kredit semester atau SKS yang dapat lulus hanya dalam waktu 2 tahun. Dan karena terintegrasi dengan pondok pesantren, adab dan sikap tetap jadi prioritas. Jadi, tunggu apa lagi? Segera daftar di MTS Terpadu Raudhatul Quran, Jalan Andanwangi, Gang Guntur, Lamongan, atau hubungi 0856-4509-8780.
0: 103,9 FM, Prama Suara.
8: Lur, peserta BPJS Kesehatan, ojo lali lo, bayar iuran BPJS Kesehatan. Pembayaran iuran BPJS Kesehatan saben wulan sak durunge tanggal 10, ben status kepesertaan panggah aktif. Penak saiki, iso bayar neng bank BNI, BRI, Mandiri, BSI, iso uga bayar neng CIMB Niaga, bank PTN, lan Panin Bank. Lewat Shopee yo iso, GoPay, Dana, OVO, Link aja, Tokopedia, Indomaret, Alfamaret, PT Pos Indonesia yo iso. Penak tak? Ayo wes, gendang bayar iuran BPJS Kesehatan, ben status kepesertaan panggah aktif. Jolali, menwulan sak durunge tanggal 10. Tunggu-tunggu yo dielingne, yo dijak bayar iuran BPJS Kesehatan.
9: Prama Suara.
10: Music and information. Prama Suara.

0: kita ikuti Lintas Informasi Promesnet.
1: Kita jumpa kembali dengan Lintas Informasi Promesnet edisi Selasa 19 Mei 2026. Siaran ini diikuti oleh 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 FM Rasi Magetan, 97,8 FM Ronggo Hadi Lamongan, dan 103,9 FM Prameswara Lamongan. Baik sobat, kami awali informasi dari Lamongan. Krisis murid SDN 2 Sukomulyo Lamongan hadiahkan sepeda listrik untuk menarik calon siswa baru. Selengkapnya kami sudah terhubung dengan reporter radio Prameswara Suara FM Lamongan, Rinda.
2: Baik, terima kasih sobat. Di tengah ketatnya persaingan dengan sekolah swasta di perkotaan, sebuah SDN di Kabupaten Lamongan, Jawa Timur melakukan langkah yang unik sekaligus mengharukan. Demi mengatasi krisis jumlah peserta didik baru, para guru di SDN 2 Sukomulyo rela merogoh kocek pribadi untuk membelikan sepeda listrik sebagai hadiah bagi calon siswa. Kondisi SDN 2 Sukomulyo saat ini memang cukup memprihatinkan dari segi kuantitas murid. Diketahui, total keseluruhan siswa yang belajar di sekolah tersebut saat ini hanya berjumlah 26 anak. Penurunan jumlah siswa yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir ini diduga kuat akibat tingginya daya saing dengan sekolah swasta yang ada di area perkotaan. Untuk menyiasati hal tersebut, pihak sekolah mengeluarkan kebijakan inovatif dengan menyiapkan 5 unit sepeda listrik bagi 5 orang pendaftar pada gelombang pertama. Tak hanya itu, 5 unit sepeda gunung juga disediakan sebagai tambahan daya tarik. Kepala Sekolah SDN 2 Sukomulyo, Indang Setianingsih, menjelaskan bahwa langkah ini berawal dari niat tulus para tenaga pendidik untuk membantu masyarakat sekitar sekaligus untuk memajukan sekolah.
3: Kami, istilahnya kami ingin berbagi, gitu. Bapak Ibu guru itu ingin memberikan sesuatu yang bisa bermanfaat untuk orang lain. Otomatis itu bagi peserta didik baru, agar mereka mudah akses ke sekolahnya, mempermudah akses anak-anak atau orang tua yang akan bersekolah di SDN 2 Sukomulyo.
2: Indang juga menegaskan kembali bahwa dana pengadaan sepeda tersebut adalah bentuk amal dari para guru, bukan dari dana bantuan operasional sekolah.
3: Ini muncul ide dari beliau-beliau semuanya yang ingin bersedekah di lingkungan beliau bekerja.
2: Strategi yang dilandasi niat baik ini tampaknya mulai membuahkan hasil positif. Upaya jemput bola dengan hadiah menarik ini perlahan mulai menarik minat para orang tua.
3: Mulai 3 September itu ini sudah ada inden dari beberapa orang tua yang ingin menyekolahkan putra putrinya ke lembaga.
2: Fenomena ini menjadi potret nyata dedikasi para guru di daerah yang terus berjuang mempertahankan eksistensi sekolah negeri di tengah gempuran sekolah-sekolah swasta modern yang ada di Lamongan. Dari Lamongan, Rinda mengabarkan kembali ke studio. Silahkan.
1: Rinda, reporter dari Radio Prameswara FM Lamongan. Berikutnya, masih di Lamongan. Rumah dan kandang terbakar di Lamongan. Puluhan kambing berhasil dievakuasi. Selengkapnya kami sudah terhubung dengan reporter Radio Ronggo Hadi FM Lamongan, Bagus.
4: Baik, terima kasih. Sebuah musibah kebakaran hebat melanda bangunan rumah tinggal sekaligus kandang penangkaran ternak milik Suhanda yang berusia 55 tahun di Desa Jubel Kidul, Kecamatan Sugio, Kabupaten Lamongan pada Senin pagi 18 Mei 2026 sekitar pukul 7 lebih 30 WIB. Insiden tersebut sempat memicu kepanikan luar biasa di kalangan warga setempat lantaran kobaran api dengan sangat cepat membesar dan melahap seluruh struktur bangunan yang ada di lokasi kejadian. Berdasarkan keterangan Kapi Damkar Lamongan, Rayin, peristiwa kebakaran ini diduga kuat dipicu oleh adanya kegagalan instalasi listrik atau hubungan arus pendek alias korsleting di salah satu sudut bangunan. Mendapat laporan dari masyarakat, Petugas pemadam kebakaran Kabupaten Lamongan langsung menerjunkan 2 unit armada mobil pemadam beserta 10 personel ke lokasi kejadian untuk melakukan penjinakan api yang akhirnya baru bisa dipadamkan secara total 2 jam kemudian. Polisi memastikan tidak ada korban jiwa dari pihak manusia dalam musibah ini. Namun 1 ekor kambing dilaporkan mati terpanggang, sementara 69 ekor kambing lainnya senilai ratusan juta rupiah untungnya berhasil diselamatkan atas aksi cepat petugas dan warga sekitar. Akibat kerusakan parah pada aset bangunan dan hilangnya sebagian harta benda, total kerugian material yang diderita oleh pemilik penangkaran ditaksir mencapai kurang lebih 100 juta rupiah. Dari Lamongan, Bagus mengabarkan, kembali ke studio.
1: Bagus, reporter dari Radio Ronggo Hadi FM Lamongan. Berikutnya, kami menuju Ngawi. Hantam pagar jembatan, L300 terjun 100 meter ke sungai. Selengkapnya kami sudah terhubung dengan reporter Radio Bahana Ngawi, Erlinda.
5: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, suasana sore di Jalan Raya Ngawi Mantingan, tepatnya di wilayah Desa Jenggrek, Kecamatan Kedunggalar, Kabupaten Ngawi, mendadak gempar setelah sebuah mobil pick-up terjebur ke sungai di bawah jembatan pada Jumat petang. Kendaraan jenis Mitsubishi L300 bernomor polisi L8897DAC itu jatuh ke dasar sungai sedalam sekitar 10 meter usai menghantam pagar pembatas jembatan. Informasi di lokasi menyebutkan mobil yang dikemudikan Rosmadi, warga Kecamatan Pitu, melaju dari arah Ngawi menuju Mantingan. Saat memasuki tikungan, kendaraan diduga kehilangan kendali setelah berpapasan dengan kendaraan lain dari arah berlawanan. Pickup kemudian oleng ke sisi jalan menabrak pagar jembatan hingga akhirnya terjun ke sungai. Kondisi kendaraan mengalami kerusakan cukup parah pada bagian kabin. Sopir bersama 2 penumpang sempat terjebak di dalam mobil yang sebagian terendam air sebelum akhirnya berhasil dievakuasi warga secara bergotong royong. Ketiga korban mengalami luka-luka dan segera mendapatkan pertolongan, sementara proses evakuasi kendaraan masih menunggu mobil derek karena posisi kendaraan berada di dasar sungai dengan kondisi cukup sulit dijangkau. Kanit Gakum Satlantas Polres Ngawi Agus Haryanto mengatakan petugas telah melakukan olah TKP guna memastikan penyebab kecelakaan tersebut.
6: Untuk kronologi kejadian, terakhir semula kendaraan kita berjalan dari arah timur ke barat. Di saat melewati jalan menipu, kendaraan pickup berhasil punya oleng dan menabrak pembatas jembatan. Setelah itu, korban ada 3, saat ini sudah dirawat di rumah sakit.
7: Hanya luka-luka aja, Dan?
6: Betul, hanya luka-luka aja. Sementara nanti kita itu dalam itu.
5: Peristiwa ini juga sempat menarik perhatian pengguna jalan yang melintas di jalur nasional Ngawi Mantingan. Kini kasus kecelakaan tunggal tersebut ditangani unit Gakum Satlantas Polres Ngawi. Demikian dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Kita kembali ke studio. Silakan.
1: Erlinda, reporter dari Radio Bahana Ngawi. Berikutnya, kami menuju Magetan. Pelaku wisata kuda dan pemotor nekat terobos jalur selatan Sarangan yang ditutup. Dinas Pariwisata serahkan ke BBWS Das Solo. Selengkapnya, kami sudah terhubung dengan reporter Radio Rasi Magetan, Adimas.
8: Baik, terima kasih. Soal sejumlah warga dan pengguna jasa kuda wisata nekat menerobos jalur lingkar selatan kawasan wisata Telaga Sarangan Kabupaten Magetan meski jalur tersebut telah ditutup karena mengalami longsor dan penurunan tanah yang membahayakan. Kepala Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Magetan Supito mengatakan jalur tersebut sebenarnya sudah ditutup dan dijaga petugas. Namun masih ada warga khususnya pengguna jasa kuda wisata yang memaksa melintas. Dia mengaku khawatir apabila tetap ada masyarakat yang melintas karena kondisi jalan terus mengalami penurunan. Bahkan menurutnya kendaraan roda 2 dan kuda wisata masih terlihat melintas di area yang telah dipasangi penutupan. Suwito menjelaskan bahwa Dinas Pariwisata tetap tidak merekomendasikan jalur tersebut digunakan karena berisiko menimbulkan kecelakaan.
9: Jelas kami tidak merekomendasikan untuk dibuka. Kami kan jaga nih, ya kita kan harus jaga-jaga mas. Itu kan tambah turun.
8: Menurut Suwito, pihaknya juga telah meminta petugas memberikan surat pemberitahuan kepada koordinator jasa kuda wisata agar tidak lagi menggunakan jalur lingkar selatan yang longsor. Selain melakukan pengamanan di lokasi, Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Magetan juga telah berkoordinasi dengan Balai Besar Wilayah Sungai BBWS Bengawan Solo terkait kondisi jalan tersebut. Pasalnya, kewenangan penanganan dan perbaikan jalur berada di bawah BBWS Bengawan Solo. Suwito menyebut proses penanganan saat ini masih berlangsung. Pihak BBWS Bengawan Solo telah melakukan pengeboran di lokasi untuk mengetahui tingkat kekerasan dan kondisi tanah sebagai bagian dari kajian teknis sebelum perbaikan dilakukan.
9: Cuma saya mau untuk total kan itu kan kewenangannya BBWS. Cuma saya kan bisanya koordinasi. Dan sudah kemarin itu tutup sama yang petugas di sana. Tapi warga, khususnya yang kuda ini, yang kuda itu ya ini maksa gitu loh. Tapi ya kami sudah ini, pokoknya ada apa ya kami nggak bertanggung jawab gitu. Kemarin saya beri surat.
8: Ia meminta masyarakat tetap bersabar dan mematuhi larangan melintas demi keselamatan bersama. Dari Kabupaten Magetan, Adimas Sukocora CFM melaporkan, kita kembali ke studio.
1: Adimas, reporter dari Radio Rasi Magetan. Demikian tadi, baru saja Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Siaran ini dapat Anda simak setiap Senin sampai Jumat. Saya Lia, bersama redaksi yang bertugas, mengucapkan selamat sore dan sampai jumpa.
0: Demikian tadi, telah Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Informasi ini dapat Anda simak di 103,9 FM Prames Suara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggo Hati Lamongan.

0: Promes Suara 103,9 FM.
1: Power geng, push!
2: Dong, ayo dong, ya! Wifi mati!
1: Padahal dikit lagi winner!
3: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk! Hah?
1: Baru? Wih, keren pack barunya!
3: Baru juga dong cara nyoklatnya, bisa bikin apa aja! Mau nggak?
1: Wow! Choco Drink Hot, klasik! Kasih topping marshmallow, makin estetik!
3: Choco Drink dingin juga asik, tambah ice cream makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
1: real coklat Belgianya smooth meleleh di mulut.
3: Amazing.
1: Masa nggak mabar lagi?
3: Iya lagi, iya lagi.
4: Sip the mood feels good.
1: Choco Drink,
4: my mood booster,
1: menyala moodku.
3: Dari Wings Food.
0: 103,9 Prama Suara FM.
5: Hai.
6: Hai. Kamu wangi banget.
5: Kayak old money vibes.
6: Parfum apa sih?
5: No, ini So Clean Eau de Parfum.
6: Wait, serius itu deterjen?
5: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
6: Wanginya luxurious banget.
5: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
7: Hai.
6: Hai. Kamu wangi banget.
5: Kayak old money vibes.
6: Parfum apa sih?
5: No, ini So Clean Eau de Parfum.
6: Wait, serius itu deterjen?
5: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
6: Wanginya luxurious banget.
5: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
0: 103,9 FM. Prama Suara.
8: Anda punya tunggakan iuran JKN? Kini pembayaran lebih gampang dan mudah. Bagi Anda, peserta JKN pekerja bukan penerima upah dengan tunggakan lebih dari 3 bulan, manfaatkan program Rehab, Rencana Pembayaran Bertahap. Program ini diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan untuk memberikan keringanan pembayaran tunggakan iuran JKN secara bertahap. Dengan maksimal periode tahapan pembayaran 12 bulan, Anda bisa langsung mendaftar dengan download aplikasi mobile JKN dengan masuk ke menu program Rehab atau bisa juga lewat BPJS Kesehatan Cash Center 165. Nantinya setelah seluruh tunggakan lunas, status kepesertaan akan aktif kembali. Mari ikuti program Rehab Rencana Pembayaran Bertahap. Solusi mudah bayar tunggakan iuran JKN dengan gotong royong semua tertolong.
9: Apakah Anda menderita diabetes dan merasa penglihatan menjadi buram serta muncul bayangan? Diabetes tidak hanya berkaitan dengan kadar gula, namun juga mempengaruhi kesehatan retina mata. Pada tahap awal, gangguan retina sering tidak terasa. Namun seiring waktu, gangguan penglihatan muncul dan mengakibatkan kebutaan. Bagi penderita diabetes, pemeriksaan mata secara rutin penting dilakukan. RS Mata KMU Lamongan menyediakan layanan poliretina dengan dukungan dokter mata subspesialis retina dan teknologi pemeriksaan modern khusus retina. Pemeriksaan dilakukan untuk membantu mendeteksi gangguan retina sejak dini untuk mendapatkan penanganan tepat. Cegah kebutaan akibat diabetes dengan melakukan pemeriksaan di poliretina RS Mata KMU Lamongan. Jalan Raya nomor 181 Ploso Wayu Lamongan. Jadwal poliretina Kamis 8 pagi sampai 12 siang. Informasi lebih lanjut WhatsApp ke 0812-2221-3216.
0: Dari pengetahuan jadi inspirasi. Makin pintar bareng Prameswara hanya di Pojok Pintar.

0: mengusulkan kalau bisa yang perempuan itu ditaruh di tengah. Jadi yang laki-laki di ujung, yang depan belakang itu laki-laki.
1: Ini juga bagian yang akan kita terus evaluasi, tapi paling yang jelas adalah laki dan perempuan sama saja, tidak boleh menjadi korban dalam insiden apapun.
2: M. Kodari menjelaskan, KSP di bawah kepemimpinannya akan menjadi pelengkap informasi ke publik dan tak lagi terpusat di Kantor Komunikasi Kepresidenan atau PCO yang kini diubah nama menjadi Badan Komunikasi Pemerintah.
3: Pernah nggak sih kamu sebagai anak nanya ke orang tua? Dan ayah bilangnya sih boleh, tapi ibu bilangnya nggak boleh. Kita jadinya bingung ya, mau nurut yang mana? Sekarang bayangin, ini terjadi di skala negara. Kamu butuh info penting dari pemerintah. Satu menteri bilangnya ini, dan menteri lain bilangnya itu. Dan kamu sebagai rakyat cuma bisa bingung. Ini bukan lebay sob, ini beneran terjadi. Dan kita baru saja lihat contohnya setelah kecelakaan kereta di Bekasi Timur. Bukan soal keretanya yang mau kita bahas hari ini, tapi soal sesuatu yang lebih sering terjadi dan jarang kita sadari. Kenapa pejabat kita sering gak kompak waktu ngomong ke publik? Dan kenapa itu jadi masalah buat kita semua? Oke, kita cerita dulu ya sedikit biar kamu tahu konteksnya kayak gimana. Senin malam 27 April 2026, ada kereta jarak jauh yang nabrak KRL yang lagi berhenti di stasiun Bekasi Timur. Infonya ada 15 orang meninggal, 84 orang luka-luka, dan semua korban yang meninggal adalah perempuan. Karena gerbong yang kena hantaman adalah gerbong khusus wanita yang posisinya ada yang paling belakang rangkaian kereta api. Semua orang berduka, semua orang nunggu penjelasan yang jelas dari pemerintah. Nunggu ada yang bilang nih, ini yang terjadi, ini yang akan kita lakukan, dan ini yang aman buat kalian. Tapi yang muncul malah statement yang berbeda. Keesokan harinya, ada dua pejabat yang angkat bicara. Kita lihat satu persatu. Yang pertama, ada dari Menteri P3A, Menterinya Urusan Perempuan dan Anak. Beliau datang ke rumah sakit buat jenguk korban. Niatnya sih baik, tapi waktu ditanya wartawan, beliau langsung loncat ke solusi. Dan bilang, gerbong wanita dipindah ke tengah rangkaian. Yang di ujung depan sama yang di belakang, isi laki-laki aja. Gitu katanya. Publik langsung heboh seketika. Banyak yang nanya, jadi laki-laki yang harus nanggung resikonya. Emang nyawa laki-laki semurah itu? Padahal investigasi penyebab kecelakaan aja itu belum selesai. Dan yang kedua, Menko Infrastruktur AHY. Beliau lebih hati-hati nih sob. Intinya beliau tuh bilang,
4: ini jadi perhatian yang khusus dan serius bagi pemerintah. Kenapa justru gerbong yang disiapkan khusus untuk melindungi perempuan malah berada di posisi paling beresiko saat kecelakaan terjadi?
3: AHY gak langsung kasih solusi. Dia akui dulu memang ada masalah dan lebih pelan, lebih terukur. Dua pejabat ini sama-sama dari pemerintah sobat, tapi pesannya beda banget. Yang satu udah lompat ke solusi sebelum data lengkap. Yang satu lagi masih di tahap memahami masalah. Dan akibatnya orang-orang di luar sana malah ribut soal gerbong laki-laki vs perempuan. Sementara pertanyaan yang lebih penting, kenapa kecelakaan ini bisa terjadi? Dan bagaimana supaya nggak terulang lagi? Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang terpenting. Kenapa hal kayak gini bisa terjadi? Dan kenapa terus berulang? Ada tiga alasan utama yang perlu kita pahami bareng. Gak ada yang ditunjuk jadi satu juru bicara saat ada kejadian besar. Bayangin ya, kalau di tim sepak bola, kalau semua pemainnya teriak instruksi sendiri-sendiri di lapangan, yang terjadi bukan kerjasama, tapi malah kekacauan. Nah, itu di pemerintahan juga sama sobat. Masing-masing pemerintah, ya, masing-masing kementerian itu ngomong sesuai sudut pandang mereka sendiri. Padahal di mata kita sebagai rakyat, semua itu kedengarannya satu suara, satu pemerintah. Kalau beda-beda, yang kelihatan adalah pemerintah itu nggak kompak.
0: Yang perempuan itu ditaruh di tengah, jadi yang laki-laki di...
3: Ada tekanan untuk kelihatan sudah berbuat sesuatu di depan kamera. Ini manusiawi sebenarnya. Waktu ada tragedi, semua orang itu pengen terlihat sigap dan juga peduli. Tapi sigap itu bukan berarti buru-buru buat kasih solusi sebelum masalahnya beneran dipahami, gitu kan? Dan contohnya tuh kayak dokter deh. Dokter kalau langsung kasih obat tanpa periksa pasien dulu kan jatuhnya salah ya, mungkin niatnya baik tapi bisa salah sasaran.
1: Bagian akan kita terus evaluasi, tapi paling yang jelas adalah...
3: Belum ada mekanisme yang mastiin semua pejabat bicara satu arah dulu sebelum ke publik. Intinya, belum ada rapat singkat dulu sebelum konferensi pers. Yang keluar adalah pendapat masing-masing, bukan sikap resmi pemerintah yang sudah disepakati bersama. Terus, apa yang seharusnya terjadi? Ada tiga hal konkret yang bisa bikin situasi ini lebih baik sebenarnya. Yang pertama, saat ada krisis atau kejadian besar, tunjuk satu juru bicara utama dulu. Satu orang, satu pesan, dan satu arah. Baru setelah situasi lebih jelas, kementerian lain bisa menambahkan informasi sesuai dengan bidangnya masing-masing. Dengan begitu, rakyat dapat informasi yang utuh, bukan puzzle yang harus mereka rakit sendiri-sendiri. Kedua, pejabat perlu belajar memisahkan dua hal yang berbeda. Datang untuk mendukung korban dan datang untuk mengumumkan kebijakan. Keduanya sih penting, tapi waktunya berbeda. Saat masih di samping korban yang berduka, bukan saat yang tepat untuk umumkan perubahan teknis yang belum dikaji secara matang. Yang ketiga, kalau sudah terlanjur keluar pernyataan yang bikin publik jadinya bingung, koreksi dengan cepat dan jujur. Jangan diam dan berharap ke orang itu bakalan lupa. Justru sikap mau mengakui dan memperbaiki itu membangun kepercayaan, bukan menghancurkannya. Jadi inti simpelnya kayak gini sob, kalau para pejabat kita nggak kompak dalam nyampein informasi ya, yang bingung adalah kita, yang rugi adalah kita, dan yang capek cari tahu kebenarannya adalah kita sebagai rakyat. Padahal kita tuh berhak loh dapat informasi yang jelas, jujur, dan nggak bikin tambah pusing. Tragedi di Bekasi Timur adalah duka yang nyata, tapi cara merespons sebuah tragedi itu adalah pilihan. Dan pilihan yang lebih baik selalu ada kalau ada kemauan untuk berbenah. Kamu pernah ngerasain gak bingung karena gara-gara pejabat itu ngomongnya beda-beda? Ceritain ya di kolom komentar. Jangan lupa juga share video ini ke teman-teman kamu dan subscribe Prameswara 1039. Karena masih ada banyak hal yang perlu kita bahas bareng-bareng.
5: Satu topik, sejuta wawasan. Terus dengarkan Pojok Pintar bareng Prameswara.
3: Punya mimpi kuliah di bidang teknologi dan menjadi engineer di masa depan? Wujudkan bersama Politeknik Elektronika Negeri Surabaya, TEMS. Kampus vokasi teknologi yang dikenal sebagai salah satu kampus inovasi terbaik di Asia Tenggara dengan berbagai karya teknologi yang mendunia. Di TEMS, kamu tidak hanya belajar teori, tetapi juga praktik langsung dan menciptakan inovasi teknologi yang membawamu siap bersaing di dunia industri. Masuk TEMS bisa melalui jalur seleksi nasional berdasarkan tes atau SNBT dengan 23 pilihan program studi, jenjang diploma 3 maupun sarjana terapan. Seperti teknik telekomunikasi, teknik elektronika, teknik informatika, teknologi game, bisnis digital, hingga sistem pembangkit energi. TEMS kini hadir sebagai perguruan tinggi negeri di Lamongan. TEMS, Kampus Lamongan yang terletak di Jalan Panglima Sudirman nomor 125 Lamongan, depan Kodim Lamongan. Catat tanggalnya. Pendaftaran UTBK SNBT dibuka 25 Maret sampai 7 April 2026. Jangan sampai ketinggalan. Daftarkan diri kamu sekarang dan jadilah bagian dari engineer masa depan bersama TEMS. Informasi lengkap dan daftar program studi dapat dilihat di pmb.tems.ac.id. TEMS,
5: Joss, bridge to the future. Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
6: Prameswara,
7: music hits and information. Prameswara
8: 103,9 FM, music hits and information. Selamat sore sobat ya, ketemu lagi bareng aku Lia. Dan tentu saja spesial untuk hari ini, nanti kita akan ngebahas seputar buku. Nah buat kamu yang kiranya suka sama buku ya, kamu stay tune aja karena aku bakal nemenin kamu sampai di jam 8 malam nanti gitu ya. Sebenarnya nih ya sobat, itu relevan sama gaya hidup kamu dan musik terbaik kamu pun ya. Kalau misal kamu sukanya baca buku yang gimana-gimana, itu juga akan beralih ke situ juga gitu ya sobat ya. Dan mungkin kamu ada yang lagi perjalanan pulang, kamu baru mulai shift sore ya, bonus ya. Kamu tetap stay tune aja, karena aku bakal nemenin kamu sampai jam 8 malam nanti. Gitu ya sobat. Dan tadi udah aku spill dikit, karena sore hari ini kita bakal ngebahas ya, topik hari ini relate banget sama kehidupan ya. Kehidupan yang ada di media sosial juga sekarang lagi rame yang namanya BookTok. Nah kamu udah cukup familiar gak dengan hal ini, BookTok? Jadi orang-orang yang mulai merekomendasikan buku-buku favorit tapi melalui media sosial. Dan sekarang ya semakin banyak komunitas literasi sobat. Bahkan di Lamongan sendiri juga ada Lamongan Book Story. Kemudian di Gresik juga ada kegiatan-kegiatan yang kumpul di weekend ya, hanya untuk membaca buku. Nah kamu udah pernah join gak nih sobat? Kalau kamu udah pernah join, kamu boleh banget ya komen-komen aja di WhatsApp Radio Prameswara di 0812-302-1039. Dan ya spesial buat kamu nanti ya sobat, kurang lebih di jam 5 sore nanti kita bakal, aku sih lebih tepatnya, aku bakal diskusi sama Duta Baca Lamongan terbaru di 2026 ini ya. Kita bakal ngobrolin gimana sih tren baca anak muda saat ini ya sobat. Buku apa sih yang pengen kamu baca? Kemudian kiranya yang udah di wishlist lama tapi belum dibaca. Nah kamu tetap stay tune, tapi kalau kamu mau diskusinya tentang apa ya, request pertanyaan buat narasumber kita ya sesi sore ini, kamu boleh banget komen-komen juga di WhatsApp Radio Prameswara di 0812-302-1039. Dan spesial buat nemenin kamu sore hari ini, aku bakal setelin lagu dari Rudy, Superficial Love.

0: 103,9 FM. Drama Suara.
1: Di balik tangisan pertama seorang bayi, ada profesi hebat yang selalu siap menjaga, yaitu adalah bidan. Tapi kuliahnya di mana ya? Di IIK Bakta Kediri dong tentunya, Institut Kesehatan pertama dan terlengkap di Indonesia. Belajarnya seru banget, mulai dari message ibu hamil, senam hamil, sampai endorfin message. Teorinya dapet, prakteknya pun jago. Mau jadi bidan profesional? Di sini lengkap dari S1 sampai profesi bidan. Jadi nggak perlu pindah kampus, semuanya bisa di satu tempat. Wah, ada promo nggak nih? Ada dong, potongan biaya formulir 50% pakai kode ada BW Prameswara. Plus ada beasiswa 100% hingga lulus. Kalau nunggu SNBT gimana? Santai, ada jaminan uang kembali 100% kalau kamu lolos SNBT. Yuk daftar sekarang langsung ke pmb.iik.ac.id atau datang langsung ke kampus IIK Bakta Kediri di Jalan Wahid Hasyim nomor 65 Kediri. Info lengkapnya di 0857-1717-1735. Bidan teladan dari kampus andalan IIK Bakta, mengabdi dengan ilmu, melayani dengan hati.
0: Prameswara 103,9 FM.
2: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
3: Hai.
2: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
4: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
3: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
4: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
2: Oh iya? Terus-terus?
3: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
4: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
2: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
4: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
2: Gampang,
4: Baby
2: ya?
4: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
2: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
4: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
3: Baby Happy, Mom Happy.
0: Wings Care 103,9 FM. Drama Suara.

0: Yuk beli kecap sedap kedelai hitam spesial kemasan 2.000 beli 3 gratis 1.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: tetap rendah hati, harus siap, belajar ya. Dan selalu mengucap syukur apa yang Tuhan kasih di kakak. Iya.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: said forever, now I drive alone past your street.
1: Prova suara 103,9 Music Hits and Information.
2: Ketika mimpimu yang begitu indah tak pernah terwujud, ya sudahlah. Saat kau berlari mengejar anganmu,

0: Spektrum Radio Jatim, sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
1: Momen Lomba Cerdas Cermat 4 Pilar MPR RI di Kalimantan Barat mendadak viral di media sosial. Bukan karena tentang kemenangan peserta, melainkan keberanian seorang siswi SMAN 1 Pontianak bernama Josefa Alexandra Roxa Potifera atau yang akrab dipanggil Ocha. Ia menyampaikan keberatannya karena merasa penilaian pihak Dewan Juri tidak adil. Apresiasi diberikan mulai dari Ketua Komisi 2 DPR RI, Muhammad Rifki Nizami dalam tawaran full scholarship S1 di Cina, hingga Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka yang memberikan short tips public speaking kepada Ocha. Muncul kabar di sosial media bahwa Ocha mendapatkan tekanan dan berujung pada ancaman somasi yang sudah dipatahkan oleh pihak sekolah maupun keluarga bahwa kabar tersebut tidak benar. Akan tetapi, resiko represi sangat mungkin terjadi pada anak-anak yang vokal dan berani menyampaikan pendapatnya. Fenomena ini kemudian memunculkan pertanyaan yang lebih besar. Apakah anak-anak memang sudah diberi ruang untuk menyampaikan pendapat ketika merasa diperlakukan tidak adil? Psikolog klinis Riza Wahyuni memaparkan.
2: Yang kita salah persepsi adalah ketika mengatakan bahwa anak kalau berani itu menentang. Bukan. Mereka harus kritis, mereka harus bisa mempertahankan pendiriannya mereka, dan mereka tidak mudah terprovokasi. Kalau benar kamu tetap mempertahankan benarmu, kalau ada kejadian yang tidak menyenangkan di sekitar kamu, boleh speak up, kamu harus berani lapor. Justru ajaran-ajaran yang mengatakan anak harus patuh, maka ketika terjadi sebuah kejahatan atau kejadian yang tidak menyenangkan, dia diam. Kenapa? Nanti kalau aku cerita, jangan-jangan begini, kalau aku nanti speak up, itu akan mempermalukan diriku. Kan begitu ya? Makanya kita harus ngajarin mereka bahwa ada hal yang tidak benar, ada yang tidak sesuai dengan apa yang telah kamu ketahui dan itu melanggar, kamu harus berani. Itu yang harus kita sampaikan kepada anak-anak Indonesia.
1: Pengalaman diperlakukan tidak adil di ruang publik dapat meninggalkan dampak emosional bagi anak. Kembali, psikolog Riza Wahyuni menjelaskan.
2: Selama anak mendapatkan dukungan awal psikologi atau dikenal dengan psikologi first aid, yaitu dukungan emosional yang kita berikan kepada mereka-mereka yang mengalami kejadian yang tidak menyenangkan, apakah itu intimidasi, apakah itu kekerasan, apakah itu bencana alam, apakah itu bencana sosial yang dilakukan oleh orang-orang yang ada di sekitar anak, maka ini akan mencegah terjadinya trauma pada mereka. Nah, hal ini penting untuk tetap menjaga kestabilan mental anak-anak.
1: Kisah Ocha tak hanya viral, tapi juga berbuntut panjang. Disitulah dunia pendidikan kita sedang diuji. Bukan hanya tentang siapa yang paling benar menjawab pertanyaan dalam lomba, tetapi tentang kemampuan bertindak adil dan bijak dari sikap kritis anak.
0: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim. Disiarkan di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
3: Brava Suara.
4: Music Hits and Information. Brava Suara.
5: 103,9 FM Music Hits and Information. Nah, sobat ya, sore hari ini tuh kelihatannya cerah. Namun tadi ada informasi barusan ya, terjadi kecelakaan di JLU maupun di daerah Pucuk ya, Babat. Pucuk sekitaran Babat. Nah, sobat, terkait ini kamu perlu berhati-hati ya, dimanapun kamu berada, kamu tetap berhati-hati karena keselamatan kamu yang utama gitu ya sobat. Jangan lupa kalau mau berangkat kemana-mana, doa dulu biar dilancarkan perjalanannya ya. Kemudian tadi kita kan ngebahas seputar fenomena BookTok ya sobat ya. Kamu nih, kamu mungkin yang pengguna TikTok utamanya, apakah kamu udah familiar dengan tipe-tipe akun konten yang niche-nya adalah BookTok? Nah, BookTok ini ya, aku jelasin dulu ya sobat. BookTok itu adalah orang-orang yang kontennya, niche-nya adalah buku. Misal nih, aku mau review tentang buku A, kemudian tentang buku B, atau kalau misal aku affiliate, juga affiliateku buku. Nah, itu salah satunya berarti akun kamu adalah akun BookTok. Dan terkait fenomena BookTok ini ya sobat, itu lagi rame juga hubungannya sama lifestyle. Jadi, kayak misal apa ya, kayak kita jadinya suka baca buku, kemudian atau sebaliknya, kita malah gak jadi suka baca buku, kita cuma ngedengerin konten-konten BookTok ini ya udah selesai. Misal mereka review buku, mereka ngelakuin info apa seputar bukunya, ya udah secukup itu aja. Kita nggak ada keinginan khusus untuk membaca lebih. Nah, itu sisi positif dan negatifnya adanya yang akun-akun tipe BookTok ini ya sobat ya. Kalau aku sendiri, aku sempat masuk ke BookTok juga, bahkan sekarang juga affiliateku masuk ke buku-buku ya. Tapi awalnya sobat, awalnya aku tuh ngerasa kalau misal minat bacaku sempat mengalami penurunan. Tapi setelah adanya fenomena BookTok ini, akhirnya aku lebih excited lagi dan aku kembali untuk mengumpulkan buku-buku kesukaanku. Bahkan kemarin juga beberapa sampel datang pun berupa buku. Mau gak mau, karena aku juga review buku itu ya, jadi aku baca pada akhirnya. Jadi fenomena BookTok ini bisa menyasar ke beberapa pihak dan memberikan dampak entah negatif apa positif ya. Nah, kalau kamu sendiri nih sobat, kamu tipe yang mendapatkan dampak negatif itu apa dampak positifnya? Kalau dampak positifnya ya kamu mirip-mirip sama aku lah. Jadi kamu tertarik untuk membaca lebih, atau at least kamu tertarik dengan tipe kontennya aja. Jadi kalau ada stok, berhenti ya konten-konten yang ngebahas buku, kamu berhenti, kamu ngikuti ngamati. Tapi negatifnya kamu ngikuti aja, tapi secukup itu aja. Kamu gak yang lebih pengen tahu banyak, kamu gak yang searching, atau lebih lagi negatifnya kamu tipe-tipe yang skip. Nah, kamu boleh banget sharing-sharing bareng aku ya di WhatsApp Radio Prameswara di 0812 302 1039.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: CCTV on, pantau dalane secara real time. Biar perjalanan makin aman, cepat, dan tanpa drama di jalan. Stay tune, kita cek rutenya sekarang.
2: 103,9
3: FM. 103,9
2: FM,
3: Music Hits and Information. Nah sobat ya, biar kamu tahu ya kondisi dari lalu lintas sore hari ini tuh gimana sih. Nah ini aku spill-spill ya sobat ya, untuk beberapa kondisi di lapangan ya, di arus lalu lintasnya semacam apa. Nah ini aku mau cek dulu di arah Jombang Bojonegoro ya sobat, di simpang Tugu Wingko Babat. Buat kamu yang dari Lamongan mau ke arah Jombang atau Bojonegoro maupun sebaliknya ya, sore ini terlihatnya cukup ramai namun masih lancar ya sobat, didominasi oleh pengendara roda 2, roda 4 dan 1-2 ada kendaraan besar. Kamu tetap berhati-hati ya, karena sore ini juga termasuk yang agak ramai ya. Karena keselamatan kamu yang utama, gak usah buru-buru ya sobat ya. Dan ini aku mau cek satu lagi, ini ada di simpang 4 Dinsos. Nah untuk sore hari ini ya sobat, terlihatnya agak sepi ya, tetap lancar juga. Nah ini ada beberapa kendaraan besar yang melintas. Dan untuk di sebelah sana itu ada mobil yang parkir di bahu jalan sobat. Jadi kamu berhati-hati ya, gak usah buru-buru. Kalau kamu mau belok kanan, belok kiri, tetap tola-tola dulu ya, takutnya kamu gak tahu nih ada kendaraan lain dari arah yang berlawanan. Nah ini aku mau cek lagi satu di simpang 3 Sukodadi. Nah sore hari ini kelihatannya cukup ramai ya sobat, namun masih lancar. Dan nah kamu kelihatan ya, ada beberapa pengendara yang nakalan nih, udah di pertigaannya aja nih, padahal belum waktunya lampu hijau ya sobat ya. Kamu gak boleh niru kayak gini ya, karena yang dirugikan, yang beresiko nanti juga keselamatan kamu sendiri. Jangan ditiru nah sobat. Buat kamu yang bingung ini CCTV-nya di mana, kamu bisa join di Express Radio ya sobat ya, di bagian ramai suara FM gitu. Nah itu sementara sore hari ini. Sore hari ini udah mulai mau maghrib ya.
4: Eh sob, agak jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Ramai Suara. Cukup telepon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. CCTV on, pantau dalane. Tetap hati-hati di jalan, patuhi rambu, dan sampai ketemu di pantauan berikutnya.

0: Premes News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Menjelang puncak kemarau yang dipengaruhi El Nino, Dinas PU Sumber Daya Air Lamongan mulai melakukan pengecekan rutin pada pintu-pintu air dan rumah pompa di wilayah rawan kekeringan. Fokus utama saat ini adalah memastikan distribusi air irigasi ke lahan pertanian tetap stabil agar tidak terjadi gagal panen. Warga diminta melaporkan jika ada saluran irigasi yang tersumbat sampah agar aliran air tetap optimal. Demikian Premes News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih. Premes News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Pemerintah pusat terus mendorong transisi kendaraan listrik atau EV dengan menambah titik stasiun pengisian kendaraan listrik umum atau SPKLU di jalur-jalur utama antar kota. Intensif untuk konversi kendaraan berbahan bakar fosil ke listrik mulai menyasar segmen kendaraan roda 2 secara masif. Langkah ini diharapkan dapat menekan angka polusi udara secara signifikan di akhir kuartal tahun ini. Demikian Premes News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information.
2: Amazing, for sure.
3: Yeah. I have that feeling.
2: Me too.
4: Yeah.
3: Bye.

0: 103,9 FM. Drama Suara.
1: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
2: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
3: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
4: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
3: Udah sopan, seger lagi.
5: Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
4: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
3: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
4: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
3: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
4: Aman, yang penting...

0: 103,9 FM. Rama Suara.
1: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
2: Teteh? Teteh siapa?
1: Teteh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
2: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
1: Untung itu, bos.
2: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
1: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
2: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
3: Bang, es teh cekek 3.
4: Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh jus bang.
5: Tijus!
3: Ah, seger. Satu lagi ya bang es Tijusnya.
1: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
5: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
6: Dari Winsport
0: 103,9 Prama Suara FM.
7: Kamu tahu nggak? Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan sekarang tuh punya teknologi canggih loh buat ngatasi batu ginjal.
8: Oh iya? Teknologi apa tuh?
7: Mereka pakai laser thulium holmium. Jadi penanganan batu ginjal bisa tanpa operasi.
9: Halo warga Lamongan, satu lagi kecanggihan teknologi kedokteran hadir di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Penanganan batu ginjal tanpa sayatan operasi menggunakan laser thulium holmium. Dengan teknologi ini, Anda bisa mendapatkan penanganan batu ginjal tanpa operasi. Lebih cepat, lebih nyaman, dan bisa segera beraktivitas kembali. Konsultasikan segera rencana pengobatan Anda ke Poli Urologi di nomor 0322-322-834 atau 0858-1376-2883. Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan, cepat, bermutu, terjangkau, dan islami.
0: Prama Suara 103,9 FM, Music Hits and Information.
10: 103,9 FM Music Hits and Information. Nah sobat, buat kamu yang kiranya sedang melakukan ibadah sholat maghrib ya, dipersilahkan ya, selamat menunaikan. Buat kamu yang masih di jalan, tetap berhati-hati ya. Kiranya kalau kamu nyampe rumahnya gak keburu nih sholat maghribnya, kamu bisa melipir dulu ya sobat ya. Dan tetap stay tune bareng aku, karena habis ini di jam 6 kita akan ada sesi tanya jawab, kita diskusi bareng sama Duta Baca Lamongan. Baik, stay tune terus dan spesial buat kamu malam hari ini habis maghrib ya, aku setelin lagu buat kamu dari Gigi, semua kan terjawab.

0: Prama Suara.
1: News hits and information. Prama Suara.
2: 103,9 FM News hits and information. Nah sobat ya, selamat malam. Buat kamu yang mungkin belum nunaikan ibadah sholat maghrib, silahkan ya. Dan seperti janji aku kemarin, janji aku tadi nih sobat ya, aku mau ajak duta baca dari Lamongan sendiri ya sobat, untuk menginformasikan nih lebih detailnya gimana sih sebenarnya minat baca di anak muda saat ini ya sobat ya. Kemudian gimana sih terkait tren BookTok ya menurut sudut pandang dari beliau. Dan beliau ini nanti kita barengan sama Kak Windah Amelia selaku duta baca Lamongan terbaru di 2026. Gitu ya sobat ya. Dan ini aku masih mau coba menghubungi beliau untuk update malam hari ini. Kita tunggu ya sobat ya. Halo, selamat malam. Halo. Kak Windah. Aku panggil
3: selamat malam Kak.
2: Iya.
3: Okay. Kakak, enggak apa-apa. Biar terasa lebih muda.
2: Oke, baik. Nah, ini aku kenalin dulu ya, Kak. Ini bareng sama aku, Lia. Dan bersama dengan Kak Windah ini, Duta Baca Lamongan di tahun 2026. Benar ya, Kak?
3: 2026.
2: Nah, boleh banget nih disapa dulu Sobat Prama Suara, Kak Windah, sambil perkenalan diri singkat, boleh.
3: Oke, okay. Terima kasih, Kak Lia, atas waktunya. Halo semuanya, selamat malam pendengar setia Radio Prama Suara. Apa kabar semuanya? Semoga selalu sehat, bahagia, dan semangat menjalani hari ini. Perkenalkan, saya Winda Amelia, mendapatkan gelar kemarin, dapat amanah untuk menjadi Duta Baca Lamongan tahun 2026. Senang sekali bisa hadir dan berbagi cerita bersama teman-teman semua hari ini, khususnya tentang literasi, anak muda, dan semangat membaca di era sekarang.
2: Oke, keren.
3: Terima kasih, Kak.
2: Wah, keren banget nih Kak Winda. Kak Winda itu kemarin per bulan apa, Kak? Ingat nggak tanggal berapa yang

0: terpilih itu?
1: Tanggal 30.
0: Oke, berarti masih baru dan fresh banget ya, Kak ya?
1: Iya.
0: Nah, untuk
1: tanggal 30 April. Iya, Kak.
0: Wah, jadi udah kurang lebih mau hampir setengah bulanan ini ya.
1: Iya, Kak.
0: Nah, terkait ini nih, kan udah jalan hampir mau satu bulanan. Udah ada update apa saja nih, Kak, kegiatannya dari Duta Baca sendiri?
1: Oh, ini, Kak. Ini kan kita kolaborasi ya, Kak. Yang pertama itu saya dapat undangan kebetulan dari Arpusda untuk menghadiri waktu itu pembukaan lomba bertutur tingkat SD atau MI waktu itu. Alhamdulillah saya dapat bagian di acara tersebut, di acara pembukaan. Itu yang pertama, Kak. Terus setelah itu yang kedua, kemarin saya menghadiri book party Mei Membaca. Itu undangan dari komunitas Lamongan Book Party yang kebetulan itu kerjasama dengan beberapa komunitas baca lokal.
0: Oke,
1: seperti itu, Kak.
0: Itu baru banget minggu kemarin ini ya, Kak, ya, benar ya?
1: Iya, iya.
0: Nah, karena Kakak juga aku lihat sendiri backgroundnya udah lama ya di ngecek minat bacanya anak ya. Menurut Kakak,
1: iya.
0: Menurut Kakak tren minat baca di Lamongan sekarang gimana nih? Butuh dorongan apa udah mulai naik aja?
1: Jujur ya, Kak, saya kan lebih ke dunia anak-anak. Lalu untuk dunia anak-anak justru butuh dorongan yang sangat, Kak.
0: Yang sangat.
1: Tapi ada iya, yang sangat malah soalnya harus beberapa aspek yang harus mendukung. Kalau untuk anak muda justru ada sedikit peningkatan menurut saya. Sejauh ini yang saya lihat gitu, Kak.
0: Oke. Kalau dari kegiatan Kakak kemarin yang di alun-alun itu udah ada peminat dari anak kecil nggak, Kak? Ada.
1: Kemarin itu rata-rata yang hadir itu ibu-ibu ya. Itu yang pertama yang saya ingat, tapi hanya beberapa. Yang terbanyak itu dari kalangan anak muda. Paling ibu-ibu tadi yang mengajak anak kecil, yaitu yang mulai lihat-lihat buku seperti itu, tapi nggak terlalu banyak sih, Kak. Kayaknya ada hari khusus untuk yang anak-anak itu kayaknya, yang dari komunitas Moco Bareng katanya. Oke. Setiap minggu.
0: Wah, keren-keren, mantap banget nih. Nah, Kakak tahu kan, misal di media sosial sekarang kan lagi rame konten kreator yang niche-nya di BookTok ya. Kakak udah pernah dengar terkait itu?
1: Alhamdulillah kali di beranda TikTok saya.
0: Jadi tipe-tipe konten yang suka rekomendasiin buku dan sebagainya. Nah, menurut Kakak gimana nih?
1: Iya, iya, Kak.
0: Pendapat Kakak mengenai ini gimana?
1: Oh, terima kasih, Kak, atas pertanyaannya. Menurut saya BookTok itu fenomena yang positif bagi saya ya. Karena BookTok sendiri adalah subkomunitas di TikTok yang berfokus pada buku dan literasi. Terutama bisa menarik minat beberapa kalangan, karena yang sering mengulas itu terutama dari kalangan artis, TikTokers seperti itu. Jadi itu suatu ajakan yang positif. Apalagi dengan berbagai kontennya bisa berupa book haul, wrap up dan juga video estetik. Jadi itu sangat menarik, Kak. Cuma memang ada beberapa asumsi bahwa itu negatif. Katanya kan bisa menyebabkan seseorang itu untuk FOMO. Jadi bukan dari hati, tapi hanya ingin ikut-ikutan aja. Itu mungkin yang negatifnya.
0: Nah, jadi kan ada sisi positif sama negatif nih. Menurut Kakak lebih dominan mana, yang positif apa negatif?
1: Kalau saya sih, menurut saya ya, Kak, ya mohon maaf, itu dua-duanya memang ada dan hampir seimbang.
0: Okay.
1: Karena ada yang awalnya cuma ikutan tren atau cuma ingin beli buku karena estetik, karena ikut-ikutan. Sebetulnya nggak masalah kalau nggak sampai berlebihan ya, Kak. Tapi mungkin dari rasa penasaran yang kecil itu yang saya lihat di beberapa konten akhirnya menjadi habit, pembiasaan. Ada yang seperti itu. Jadi akhirnya mulai ketagihan, kecanduan untuk terus baca gitu, seperti itu, Kak.
0: Oke, jadi kemungkinan besar setidaknya udah beli dibaca gitu ya. Atau kalaupun nggak dibaca ya at least mereka jadi punya buku baru gitu ya, kan?
1: Iya, benar banget.
0: Oke. Nah, kemudian nih, Kak, misal nih Kakak berurusan, biasanya kalau Duta Baca kan berusaha dengan orang-orang yang masih mungkin minat bacanya masih dikit ya, apalagi belum hobi membaca. Kakak gimana caranya? Mungkin ada tips kayak komunitas, join komunitas, atau tips biar punya hobi membaca itu lagi gitu.
1: Iya kak, terima kasih. Pendekatannya berbeda sih kak dari berbagai kalangan. Kalau anak-anak mungkin yang pertama itu kita pakai buku fisik yang sifatnya menarik seperti pop up, ataupun kita menggunakan teknik read aloud atau storytelling seperti itu kak, dengan buku-buku yang menarik itu. Tapi kalau untuk kalangan Gen Z, menurut saya ya harus itu tadi, pengenalan lewat komunitas, lewat konten-konten yang menarik. Dari komunitas itu tadi mungkin ada beberapa permainan yang membuat mereka tertarik, seperti silent reading. Di situ ada sharing session, jadi mereka terinspirasi dari beberapa buku yang disampaikan oleh teman-teman di komunitas itu. Terus yang terakhir ada activity menarik seperti book tower atau yang lainnya yang membuat mereka tertarik kak, seperti itu.
0: Oke, wah menarik banget ya, apalagi yang kayak buku ada gambar-gambarnya gitu ya kak, buat anak-anak utama.
1: Iya kak. Mm-mm. Iya terutama.
0: Nah ini nih, kita tadi kan udah menyorot dari pihak yang eksternal ya, dari pihak internal sendiri nih sekarang kakak. Kakak ada nggak dulu pas masa kecil sampai sekarang ada keinginan baca buku apa gitu, terus kemudian masih belum tersampai saat ini, kenapa gitu? Atau bukunya kenapa?
1: Ada kak.
0: Iya, buku apa tuh kak?
1: Jujur ini bukan ketika kecil ya kak. Ketika kecil alhamdulillah hampir iya sudah jadi. Saya dengan adanya Lomba Duta Baca ini, saya justru mengingat flashback bahwa saya kecil dulu ternyata sering baca buku seperti itu kak. Dan memang lebih asik lihat apa, lebih asik kita baca novelnya Harry Potter daripada lihat filmnya kalau saya. Seperti itu kak. Tapi dewasa ini ada satu buku yang judulnya The Power of Habit dari Charles Duhigg. Itu membahas tentang mekanisme terbentuknya sebuah kebiasaan di dalam otak kita. Saya baca referensinya itu seperti itu. Itu yang saya belum terlaksana membacanya sampai detik ini. Itu sudah jadi wishlist saya, tapi mungkin belum terlaksana.
0: Oke. Seperti itu kak. Mungkin belum ketemu bukunya atau belum mood aja.
1: Sebetulnya yang jujur belum ketemu bukunya. Saya cari di perpustakaan digital juga sepertinya belum ada. Kemarin sudah cari-cari, terus tanya ke teman juga belum ada. Memang kayaknya harus ikut ke festival-festival seperti itu, harus pesen kak kayaknya.
0: Biar cepet ya, dan semoga segera ya kak ya.
1: Ya kak. Nah, terima kasih ya, terima kasih doanya.
0: Amin. Baik kak. Kak Duta baca sendiri kan pasti pernah nemuin sisi malas membaca ya, atau aduh bosen nih gitu di tengah-tengah halaman. Nah kalau kakak sendiri gimana cara buat naikin moodnya biar tetap standby, tetap fokus buat baca?
1: Tentu kak, memang membaca ini salah satu mood booster sama self feeling saya dari kecil ya kak. Terutama kita wanita itu kan mudah galau ya, apalagi saat-saat tertentu yang rutin setiap bulan. Lah itu, tapi pasti ada saat seperti itu, apa hari di Islam ya, fase malas baca. Biasanya saya tidak akan memaksakan diri kak, karena percuma tidak akan masuk juga apa yang kita baca. Saya pilih untuk istirahat sebentar, lalu mulai dari mungkin kita cari buku-buku yang ringan atau yang favorit. Kadang juga mencoba membaca sambil nongkrong misalnya sama teman-teman atau keluarga sih, lebih sering di kafe kayak gitu, kita bawa buku. Tapi lebih menarik lagi kayak kemarin di mana, di alun-alun, kalau ada kayak komunitas baca seperti itu, jadi kita kan akhirnya lebih apa ya, termotivasi untuk baca. Setelah itu apalagi ada reading season, jadi nanti kita diskusi tentang buku yang kita baca. Jadi lebih seru sih kak kalau ada komunitas seperti itu.
0: Iya, jadi lebih excited ya, suasananya baru ya gitu ya.
1: Iya, iya.
0: Nah kalau dari segi Lamongan sendiri kakak ada rekomendasi komunitas apa saja nih selama ini di yang kakak ketahui seputar kondisi atau minat baca?
1: Jujur kak, saya itu sebelumnya yang saya ikuti ya kak. Iya. Itu yang pertama Read Aloud, karena berhubungan dengan dunia saya, dunia anak-anak, yaitu Read Aloud Lamongan. Itu yang pertama. Yang kedua yaitu komunitas guru belajar. Itu saya sampai di Temu Pendidik Nusantara pada tahun 2019. Itu lebih meningkatkan kecintaan saya terhadap buku. Itu kak, jujur. Tapi kemarin dari acara kemarin weekend itu, saya ternyata baru tahu kalau banyak sekali sebetulnya komunitas di Lamongan. Iya, ada yang setiap hari Minggu selalu di alun-alun itu yang ada tempat membaca gratis itu moco bareng, itu yang jelas. Itu yang pertama. Yang kedua Lamongan Book Story. Yang ketiga itu ada ini apa Gemar Maos, banyak sekali sebetulnya Kak. Terus ada lagi yang blogger Megilan, tapi itu enggak terlalu aktif sih, enggak seperti yang tadi itu. Itu terus Lamongan Book Party itu malah lebih aktif lagi Kak, karena kan memang ada ikatannya seluruh Indonesia. Kayak gitu kalau yang itu.
0: Waduh, mantap. Banyak
1: mungkin itu Kak. Iya, ternyata banyak sekali.
0: Iya, ya, benar banget. Nah, tadi kakak kan nyampein juga ya terkait minat bacanya kakak itu sejak kecil. Kakak ada nggak dari sejauh ini ya rekomendasi buku yang harus dibaca orang lain juga? Dua deh Kak, boleh spill judulnya, kenapa gitu?
1: Oh iya Kak, terima kasih. Judul ini satu buku sebetulnya. Okay, Kak, saya mau cerita satu buku aja soalnya lebih bisa mengupas tuntas gitu ya intinya gitu. Okay, yaitu okay. buku sebuah karya dari Albertine Inda. Ini saya dapat ketika tadi temu pendidik Nusantara di Jakarta. Itu pertama kali Mas Nadiem, Mas Menteri itu menjabat. Jadi di situ kan ada sebuah kegiatan yang mana seluruh pendidik Nusantara itu kumpul di situ. Di situ saya dapat buku itu dan judulnya adalah Eloy. Eloy ini judul kecilnya Perjalanan Ajaib Anak Nias ke Panggung Dunia. Ini biografi, jadi kisah nyata ya Kak, yang dituangkan dalam sebuah novel. Itu Elo ini lahir di pedalaman Nias yang belum ada listrik. Keluarganya itu keluarga yang masih apa ya rasis lingkungannya itu. Jadi dia punya 6 bersaudara Kak. Intinya Elo ini pernah apa di masa krisisnya di rumah itu ketika ditinggal ayahnya, tapi dia diangkat sama seseorang, bisa belajar sampai Melbourne, bisa sampai Australia, tapi di titik dia jaya itu dia malah menjauh dari Tuhannya. Dia malah menggunakan setiap hari itu dengan pergaulan bebas seperti itu. Dia ternyata tidak menemukan kebahagiaan. Akhirnya dia kembali ke Tuhan dan dia menyimpulkan bahwa kunci kebahagiaan itu cuma ada dua. Yang pertama bersyukur, yang kedua bisa mengelola diri sendiri. Dan sampai sekarang, sampai detik ini, Elo Zaluku ini menjadi seorang motivator teosentrik. Jadi yang apa motivasi bahwa semuanya itu atas dasar campur tangan Tuhan gitu Kak. Terima kasih itu okay. Bukunya.
0: Iya, jadi kalaupun kita udah sukses tapi kita kehilangan arah ya sama aja ya Kak gitu ya.
1: Iya, dan saya memang pernah merasa di titik itu. Jadi buku itu yang membuat saya termotivasi.
0: Jadi ingat lagi. Wah, jadi banyak ya. Jadi udah ada spill komunitas, sudah spill buku juga dari kakak, cerita tentang seputar Duta Baca, kegiatannya apa saja. Dan ini mungkin pertanyaan terakhir sih Kak. Ada nggak pesan buat teman-teman nih, Sobat Pramai Suara ya, biar buku yang udah dibeli di rumah nggak numpuk aja, apalagi sampai berdebu, gimana Kak? Tipsnya, pesan.
1: Oke Kak, mungkin ada satu tips paling sederhana dari saya. Yang jelas setelah beli buku, pinjam buku, harus langsung dibaca minimal beberapa halaman di hari itu juga. Jangan tunggu mood datang dan simpan buku di tempat yang sering kita lihat, misalnya ya di dekat tempat tidur, agar kita ketika mau tidur itu kita tidak scrolling HP tapi diganti dengan buku. Karena itu sangat berefek, sangat bisa masuk ke alam bawah sadar kita. Dan yang paling penting, pilih buku sesuai minat kita sendiri, jangan ikut-ikutan tren. Terima kasih Kak, mungkin itu.
0: Oke, terima kasih banyak ya Kak Winda Amelia ya, untuk diskusi yang sangat luar biasa ini. Dan semoga kakak selama jabatannya nanti 2 tahun, benar ya Kak?
1: Ini Kak, sebetulnya 1 tahun, tapi nanti tetap menunggu pemilihan yang baru, seperti itu.
0: Nah, semoga di sela-sela kakak untuk menjabat Duta Baca dilancarkan ya tentunya.
1: Amin, terima kasih.
0: Maksimal dan semoga dengan ini jadi tonggak awal kakak menyebar luaskan tentang minat baca itu sendiri. Semangat terus.
1: Amin.
0: Oke, dan
1: ya,
0: terus mungkin itu aja.
1: Iya, terima kasih atas kesempatannya Kak.
0: Baik, terima kasih banyak Kak. Ini aku izin end ya. Terima kasih dan sampai
1: jumpa. Iya, oke.
0: Wassalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke sobat, baru saja kita habis diskusi ya. Lebih tepatnya aku diskusi bareng sama Kak Winda Amelia. Beliau adalah duta baca baru ya dari Lamongan, baru dipilih di April kemarin. Dan udah ada beberapa kegiatan yang udah dilakuin ya sobat Kemud. Kayak tadi beliau juga udah punya komunitasnya dari luar. Kegiatan juga diundang di event-event yang ada di Lamongan ya sobat ya. Dan tips tadi dari Kak Winda, kalau kamu punya buku jangan dibiarin numpuk, coba pindahin di tempat yang bisa dilihat lebih mudah biar kamu nggak malas-malasan lagi buat baca. Dan masih seputar minat baca ya, nanti aku bakal kayak diskusiin tren-tren baru di minat baca tentunya. Stay tune bareng aku di Prameswara ya sobat. Dan spesial buat kamu aku bakal setelin lagu dari Juan Reza, Pica-Pica.

0: 103,9 FM. Drama Suara.
1: Power geng, push.
2: Ayo dong. Ya, wifi mati.
1: Padahal dikit lagi winner.
3: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk.
1: Baru? Wih, keren pack barunya.
3: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
1: Wow. Choco Drink Hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
3: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
1: real coklat Belgianya smooth, meleleh di mulut.
2: Amazing!
1: Masa nggak mabar lagi?
2: Iya lagi, iya lagi.
4: Sit the mood, feels good.
1: Choco Drink,
4: my mood booster.
1: Menyala moodku.
3: Dari Wings Food.
0: 103,9 Prama Suara FM.
5: Hai.
6: Hai. Kamu wangi banget.
5: Kayak old money vibes. Parfum apa sih?
6: No, ini So Clean Eau de Parfum.
5: Wait, serius itu deterjen?
6: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
5: Wanginya luxurious banget.
6: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
5: Hai.
6: Hai.
5: Kamu wangi banget.
6: Kayak old money vibes. Parfum apa sih? No, ini So Clean Eau de Parfum.
5: Wait, serius itu deterjen?
6: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
5: Wanginya luxurious banget.
6: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
0: Dari pengetahuan jadi inspirasi. Makin pintar bareng Prameswara hanya di Pojok Pintar.

0: mengusulkan kalau bisa yang perempuan itu ditaruh di tengah. Jadi yang laki-laki di ujung, yang iya depan belakang itu laki-laki.
1: Ini juga bagian yang akan kita terus evaluasi, tapi paling yang jelas adalah laki dan perempuan sama saja, tidak boleh menjadi korban dalam insiden apapun.
2: M. Kodari menjelaskan, KSP di bawah kepemimpinannya akan menjadi pelengkap informasi ke publik dan tak lagi terpusat di kantor komunikasi kepresidenan atau PCO yang kini diubah nama menjadi Badan Komunikasi Pemerintah.
3: Pernah nggak sih kamu sebagai anak nanya ke orang tua? Dan ayah bilangnya sih boleh, tapi ibu bilangnya nggak boleh. Kita jadinya bingung ya, mau nurut yang mana? Sekarang bayangin, ini terjadi di skala negara. Kamu butuh info penting dari pemerintah. Satu menteri bilangnya ini, dan menteri lain bilangnya itu. Dan kamu sebagai rakyat cuma bisa bingung. Ini bukan lebay sob, ini beneran terjadi. Dan kita baru saja lihat contohnya setelah kecelakaan kereta di Bekasi Timur. Bukan soal keretanya yang mau kita bahas hari ini, tapi soal sesuatu yang lebih sering terjadi dan jarang kita sadari. Kenapa pejabat kita sering gak kompak waktu ngomong ke publik? Dan kenapa itu jadi masalah buat kita semua? Oke, kita cerita dulu ya sedikit biar kamu tahu konteksnya kayak gimana. Senin malam 27 April 2026, ada kereta jarak jauh yang nabrak KRL yang lagi berhenti di stasiun Bekasi Timur. Infonya ada 15 orang meninggal, 84 orang luka-luka, dan semua korban yang meninggal adalah perempuan. Karena gerbong yang kena hantaman adalah gerbong khusus wanita yang posisinya ada yang paling belakang rangkaian kereta api. Semua orang berduka, semua orang nunggu penjelasan yang jelas dari pemerintah. Nunggu ada yang bilang nih, ini yang terjadi, ini yang akan kita lakukan, dan ini yang aman buat kalian. Tapi yang muncul malah statement yang berbeda. Keesokan harinya, ada dua pejabat yang angkat bicara. Kita lihat satu persatu. Yang pertama, ada dari Menteri P3A, Menterinya Urusan Perempuan dan Anak. Beliau datang ke rumah sakit buat jenguk korban. Niatnya sih baik, tapi waktu ditanya wartawan, beliau langsung loncat ke solusi. Dan bilang, gerbong wanita dipindah ke tengah rangkaian, yang di ujung depan sama yang di belakang isi laki-laki aja. Gitu katanya. Publik langsung heboh seketika. Banyak yang nanya, jadi laki-laki yang harus nanggung resikonya. Emang nyawa laki-laki semurah itu? Padahal investigasi penyebab kecelakaan aja itu belum selesai. Dan yang kedua, Menko Infrastruktur AHY. Beliau lebih hati-hati nih sob. Intinya beliau tuh bilang,
4: ini jadi perhatian yang khusus dan serius bagi pemerintah. Kenapa justru gerbong yang disiapkan khusus untuk melindungi perempuan malah berada di posisi paling beresiko saat kecelakaan terjadi?
3: AHY gak langsung kasih solusi. Dia akui dulu memang ada masalah dan lebih pelan, lebih terukur. Dua pejabat ini sama-sama dari pemerintah sobat, tapi pesannya beda banget. Yang satu udah lompat ke solusi sebelum data lengkap. Yang satu lagi masih di tahap memahami masalah. Dan akibatnya, orang-orang di luar sana malah ribut soal gerbong laki-laki vs perempuan. Sementara pertanyaan yang lebih penting, kenapa kecelakaan ini bisa terjadi? Dan bagaimana supaya nggak terulang lagi? Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang terpenting. Kenapa hal kayak gini bisa terjadi? Dan kenapa terus berulang? Ada tiga alasan utama yang perlu kita pahami bareng. Gak ada yang ditunjuk jadi satu juru bicara saat ada kejadian besar. Bayangin ya, kalau di tim sepak bola, kalau semua pemainnya teriak instruksi sendiri-sendiri di lapangan, yang terjadi bukan kerjasama, tapi malah kekacauan. Nah, itu di pemerintahan juga sama sobat. Masing-masing pemerintah, ya, masing-masing kementerian itu ngomong sesuai sudut pandang mereka sendiri. Padahal di mata kita sebagai rakyat, semua itu kedengarannya satu suara, satu pemerintah. Kalau beda-beda, yang kelihatan adalah pemerintah itu nggak kompak.
0: Yang perempuan itu ditaruh di tengah, jadi yang laki-laki di ujung.
3: Ada tekanan untuk kelihatan sudah berbuat sesuatu di depan kamera. Ini manusiawi sebenarnya. Waktu ada tragedi, semua orang itu pengen terlihat sigap dan juga peduli. Tapi sigap itu bukan berarti buru-buru buat kasih solusi sebelum masalahnya beneran dipahami, gitu kan? Dan contohnya tuh kayak dokter deh. Dokter kalau langsung kasih obat tanpa periksa pasien dulu kan jatuhnya salah ya. Mungkin niatnya baik tapi bisa salah sasaran.
1: Mungkin akan kita terus evaluasi, tapi paling yang jelas adalah
3: belum ada mekanisme yang mastiin semua pejabat bicara satu arah dulu sebelum ke publik. Intinya, belum ada rapat singkat dulu sebelum konferensi pers. Yang keluar adalah pendapat masing-masing, bukan sikap resmi pemerintah yang sudah disepakati bersama. Terus, apa yang seharusnya terjadi? Ada tiga hal konkret yang bisa bikin situasi ini lebih baik sebenarnya. Yang pertama, saat ada krisis atau kejadian besar, tunjuk satu juru bicara utama dulu. Satu orang, satu pesan, dan satu arah. Baru setelah situasi lebih jelas, kementerian lain bisa menambahkan informasi sesuai dengan bidangnya masing-masing. Dengan begitu, rakyat dapat informasi yang utuh, bukan puzzle yang harus mereka rakit sendiri-sendiri. Kedua, pejabat perlu belajar memisahkan dua hal yang berbeda. Datang untuk mendukung korban dan datang untuk mengumumkan kebijakan. Keduanya sih penting, tapi waktunya berbeda. Saat masih di samping korban yang berduka, bukan saat yang tepat untuk umumkan perubahan teknis yang belum dikaji secara matang. Yang ketiga, kalau sudah terlanjur keluar pernyataan yang bikin publik jadinya bingung, koreksi dengan cepat dan jujur. Jangan diam dan berharap ke orang itu bakalan lupa. Justru sikap mau mengakui dan memperbaiki itu membangun kepercayaan, bukan menghancurkannya. Jadi inti simpelnya kayak gini sob. Kalau para pejabat kita nggak kompak dalam nyampein informasi ya, yang bingung adalah kita, yang rugi adalah kita, dan yang capek cari tahu kebenarannya adalah kita sebagai rakyat. Padahal kita tuh berhak loh dapat informasi yang jelas, jujur, dan nggak bikin tambah pusing. Tragedi di Bekasi Timur adalah duka yang nyata, tapi cara merespons sebuah tragedi itu adalah pilihan. Dan pilihan yang lebih baik selalu ada kalau ada kemauan untuk berbenah. Kamu pernah ngerasain nggak bingung karena gara-gara pejabat itu ngomongnya beda-beda? Ceritain ya di kolom komentar. Jangan lupa juga share video ini ke teman-teman kamu dan subscribe Prameswara 1039. Karena masih ada banyak hal yang perlu kita bahas bareng-bareng.
5: Satu topik, sejuta wawasan. Terus dengarkan Pojok Pintar bareng Prameswara. Prames News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Di tengah kondisi cuaca yang berubah-ubah atau transisi ke El Nino, Kemenkes mencatat adanya kenaikan kasus flu dan infeksi saluran pernapasan di berbagai wilayah Indonesia. Masyarakat diminta tetap menjaga imunitas dengan asupan vitamin dan cairan yang cukup, dan jangan abaikan penggunaan masker saat berada di ruang publik yang padat atau saat kondisi fisik mulai terasa kurang fit. Demikian Prames News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
3: Sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
6: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: kecap sedap kedelai hitam spesial kemasan 2000 beli 3 gratis 1.
1: 103,9 FM. Drama suara. Welcome to podcast Happy Klomedia dari Baby Happy.
2: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
3: Hai.
2: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
4: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
5: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
4: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
2: Oh ya? Terus-terus?
5: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
4: Oh, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
2: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
4: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
2: Gampang
4: Baby
2: ya?
4: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
2: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
4: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
3: Baby Happy, Mom Happy. Wings Care.
1: Berapa suara 103,9 FM. Music and Information.

0: 103,9 FM Music Hits and Information.
1: 103,9 FM Music Hits and Information. Selamat malam ya sobat ya. Dan kita masih ngebahas seputar BookTok. BookTok ini ya, kalau misal aku bicara soal buku, kalau ditanya buku favorit kamu apa, aku suka buku yang gak yang tebel banget sobat, yang ada sesekali gambarnya, sesekali ada animasinya. Kemarin itu aku nemuin buku yang rusak saja buku ini, dan itu juga belum aku selesaiin sih sobat. Ini aku punya yang untuk girl fashion, maksudnya untuk yang perempuan ya. Jadi di bukunya itu isiannya tuh kayak kosong, kemudian ayo coret di halaman ini menggunakan lipstik kamu, atau coba kamu buat love yang banyak di halaman ini gitu. Jadi buat refreshing aja sih, padahal itu belum selesai ya, tapi aku ngerasa itu sangat healing banget sih buat aku bukunya. Jadi gak yang berat banget ya. Kemudian tipe-tipe buku yang aku suka tuh misal dia yang fontnya gak yang terlalu kecil ya, yang enak dibaca juga. Kalau misal ada quotes-quotesnya juga lebih menarik. Nah itu kalau versi aku sobat. Biasanya kalau ada buku yang jujur aku gak terlalu suka dengan buku fiktif, kemudian buku yang dominasinya apa ya, kayak genrenya bucin, romance, itu aku gak terlalu suka. Aku lebih suka dengan buku-buku yang kayak edukatif. Buku yang lagi banyak aku kumpulin sekarang itu buku di belajar bahasa Inggris sama public speaking sobat. Dan kayak apa ya, pokoknya buku-buku yang aplikatif banget ya, yang langsung nunjukin tipsnya gini-gini-gini, lebih untuk skill bertahan hidup ya, lebih tepatnya. Itu aku lebih tertarik untuk ngebaca tipe-tipe buku yang kayak gitu. Tapi sesekali aku butuh yang fantasi atau buku yang cuma healing aja. Misal kayak ada buku yang diangkat menjadi film. Itu biasanya aku sebelum nonton filmnya juga ngebaca bukunya dulu, biar aku punya imajinasi khusus ya, baru nonton, oh kayak gini kalau difilmkan. Kemudian apa ya, kayak misal, nah ini ada To Be Read Makin Numpuk. Itu aku juga, tadi kita kan udah diskusi sama Kak Windah ya, terkait misal nih buku kamu numpuk habis beli, gimana solusinya? Iya, tadi benar banget solusinya. Padahal aku sendiri itu juga salah satu orang yang kadang numpuk buku event itu udah dibuka dari kemasannya sobat. Jadi sekilas aku lihat halamannya opening sampai closing udah, habis itu ya udah. Bahkan aku pernah apa ya, kayak kondisinya udah berbulan-bulan, udah aku buka dari kemasannya tapi gak aku baca. Dan itu gak boleh ditiru ya sobat ya. Ngomongin soal buku favoritku ya, kamu boleh banget sharing-sharing sobat buku favorit kamu di WhatsApp Radio Prameswara ya, di 0812-302-1039. Nanti aku bakal cek-cek buku rekomendasi kamu ya, itu apa saja sih, mungkin kamu bisa spill judulnya juga, boleh banget gitu ya sobat ya. Dan stay tune terus bareng aku bakal nemenin kamu sampai jam 8 nanti. Spesial buat nemenin kamu ya, sekarang aku bakal selilin lagu dari Adele, Rolling in the Deep.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information. Nah sobat, ini ada komen-komen yang udah masuk ya, I'm so happy now. Dan ini ada Kak Rina dulu deh, aku bacain. Dari Kak Rina Paciran. Halo Lia, aku pengen banget namatin It Ends With Us, karya Colin Hoover. Keracunan gara-gara FYP BookTok sih. Udah beli dari bulan lalu, tapi halamannya masih mulus karena ketiduran mulu, baru baca 2 lembar. Ya sama, kadang aku juga udah semangat nih, excited di beberapa hari pertama buku itu datang, tapi ketika udah lama, udah bahkan udah 3 sampai setengah halaman ya, setengah dari buku itu udah dibaca tapi berhenti. Nah, coba deh Kak, Kakak nyari situasi-situasi yang bikin Kakak excited lagi, seperti yang tadi disanain sama Kak Windah ya. Misal Kakak bisa ikut bacanya di komunitas membaca, atau Kakak bisa sambil diskusi bareng keluarga sambil bacanya, atau bareng teman-teman Kakak ajakin sambil nongkrong sore, boleh banget. Coba cari suasana baru deh, biar gak bosen ya baca bukunya. Kemudian ini ada lagi nih sobat, dari Kak Bagas dari Babat. Buku wishlist aku sebenarnya ya Lia, itu Filosofi Teras karya Henry Manampiring. Udah niat banget pengen stoik dan self-improvement, tapi nyatanya pusing duluan karena lihat kerjaan kantor. Jadi bukunya cuma di pajangan meja. Waduh, bukunya udah dibawa ke tempat kantor nih ya, udah jadi apa ya, rencananya dibawa ke kantor biar dibaca pas waktu luang, ternyata kerjaannya numpuk nih pas ada bukunya. Coba deh pindahin tempatnya jadi di kamar, atau diubah di apa ya, berarti mungkin karena adanya buku itu ya, jadi kerjaannya jadi numpuk sobat bonus gitu. Jadi Kak Bagas, coba deh pindahin bukunya ya, siapa tahu habis ini kerjaan kamu juga ikut meluruh ya sobat, gitu ya Kak Bagas ya. Semangat buat baca bukunya, dan Filosofi Teras itu bagus sobat, ngajarin cara stoikisme, kayak ilmu bodo amat ya, sama biar self improvement juga sih. Semangat ya Kak Bagas ya, segera dibaca bukunya ya, biar gak jadi pajangan aja ya sobat ya. Kemudian nih ada satu lagi dari Kak Sinta. Lia, aku suka banget sama buku Bumi Manusia dari Pramudia Anantatur. Awalnya aku baca, kemudian nonton filmnya. Waduh, mantap nih. Jadi sobat, cobain deh kalau kamu nemuin film yang diangkat dari sebuah buku, sebelum kamu nonton filmnya ya, kamu baca bukunya dulu, habis itu kamu nonton filmnya. Kadang ya, ekspektasi kita atau pikiran kita itu bekerjanya beda sama hasil film yang dibuktikan atau dihasilkan sobat. Jadi makanya, baca buku sebelum nonton filmnya, misal mereka satu judul ya, itu bisa bikin kamu mampu untuk berimajinasi atas suatu hal. Siapa tahu nih ya, imajinasi kamu justru lebih keren daripada film yang tercipta gitu. Dan mungkin Kak Sinta juga punya pengalaman ini ya. Buat kamu yang awalnya mungkin mau nonton film yang diangkat dari buku, masih malas-malasan baca bukunya, coba start itu juga. Atau kalaupun kamu udah nonton film terus baca bukunya, itu kadang kalau udah nonton filmnya kemudian baru baca buku, itu feel-nya beda. Biasanya kita malah gue kayak gini ya gitu. Jadi aku saranin kamu sebelum nonton film yang diangkat dari buku, baca bukunya dulu gitu ya sobat ya. Dan stay tune terus bareng aku di Prameswara, karena habis ini aku bakal bahas detail seputar Kak Wida tadi ya, pengalamannya, biar kamu lebih minat bacanya naik lah, at least setelah mendengarkan siaran di malam hari ini ya sobat ya. Tetap stay tune bareng aku di Prameswara 103,9 FM, Music Hits and Information. Jangan kemana-mana ya.

0: Spektrum Radio Jatim. Sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
1: Momen Lomba Cerdas Cermat 4 Pilar MPR RI di Kalimantan Barat mendadak viral di media sosial. Bukan karena tentang kemenangan peserta, melainkan keberanian seorang siswi SMAN 1 Pontianak bernama Josefa Alexandra Roxa Potifera atau yang akrab dipanggil Ocha. Ia menyampaikan keberatannya karena merasa penilaian pihak Dewan Juri tidak adil. Apresiasi diberikan mulai dari Ketua Komisi 2 DPR RI, Muhammad Rifki Nizami dalam tawaran full scholarship S1 di Cina, hingga Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka yang memberikan short tips public speaking kepada Ocha. Muncul kabar di sosial media bahwa Ocha mendapatkan tekanan dan berujung pada ancaman somasi yang sudah dipatahkan oleh pihak sekolah maupun keluarga bahwa kabar tersebut tidak benar. Akan tetapi, resiko represi sangat mungkin terjadi pada anak-anak yang vokal dan berani menyampaikan pendapatnya. Fenomena ini kemudian memunculkan pertanyaan yang lebih besar. Apakah anak-anak memang sudah diberi ruang untuk menyampaikan pendapat ketika merasa diperlakukan tidak adil? Psikolog klinis Riza Wahyuni memaparkan.
2: Yang kita salah persepsi adalah ketika mengatakan bahwa anak kalau berani itu menentang. Bukan. Mereka harus kritis, mereka harus bisa mempertahankan pendiriannya mereka, dan mereka tidak mudah terprovokasi. Kalau benar kamu tetap mempertahankan benarmu, kalau ada kejadian yang tidak menyenangkan di sekitar kamu, boleh speak up, kamu harus berani lapor. Justru ajaran-ajaran yang mengatakan anak harus patuh, maka ketika terjadi sebuah kejahatan atau kejadian yang tidak menyenangkan, dia diam. Kenapa? Nanti kalau aku cerita, jangan-jangan begini, kalau aku nanti speak up, itu akan mempermalukan diriku. Kan begitu ya? Makanya kita harus ngajarin mereka bahwa ada hal yang tidak benar, ada yang tidak sesuai dengan apa yang telah kamu ketahui dan itu melanggar, kamu harus berani. Itu yang harus kita sampaikan kepada anak-anak Indonesia.
1: Pengalaman diperlakukan tidak adil di ruang publik dapat meninggalkan dampak emosional bagi anak. Kembali, psikolog Riza Wahyuni menjelaskan.
2: Selama anak mendapatkan dukungan awal psikologi atau dikenal dengan psikologi first aid, yaitu dukungan emosional yang kita berikan kepada mereka-mereka yang mengalami kejadian yang tidak menyenangkan, apakah itu intimidasi, apakah itu kekerasan, apakah itu bencana alam, apakah itu bencana sosial yang dilakukan oleh orang-orang yang ada di sekitar anak, maka ini akan mencegah terjadinya trauma pada mereka. Nah, hal ini penting untuk tetap menjaga kestabilan mental anak-anak.
1: Kisah Ocha tak hanya viral, tapi juga berbuntut panjang. Disitulah dunia pendidikan kita sedang diuji. Bukan hanya tentang siapa yang paling benar menjawab pertanyaan dalam lomba, tetapi tentang kemampuan bertindak adil dan bijak dari sikap kritis anak.
0: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim. Disiarkan di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur. Prabu Suara 103,9.

0: 103,9 FM. Rama Suara.
1: Di balik tangisan pertama seorang bayi, ada profesi hebat yang selalu siap menjaga, yaitu adalah bidan. Tapi kuliahnya di mana ya? Di IIK Bakta Kediri dong tentunya, institut kesehatan pertama dan terlengkap di Indonesia. Belajarnya seru banget, mulai dari message ibu hamil, senam hamil, sampai endorfin message. Teorinya dapet, prakteknya pun jago. Mau jadi bidan profesional? Di sini lengkap dari S1 sampai profesi bidan. Jadi nggak perlu pindah kampus, semuanya bisa di satu tempat. Wah, ada promo nggak nih? Ada dong, potongan biaya formulir 50% pakai kode BW Prameswara. Plus, ada beasiswa 100% hingga lulus. Kalau nunggu SNBT gimana? Santai, ada jaminan uang kembali 100% kalau kamu lolos SNBT. Yuk daftar sekarang langsung ke pmb.iik.ac.id atau datang langsung ke kampus IIK Bakta Kediri di Jalan Wahid Hasyim nomor 65 Kediri. Info lengkapnya di 0857-1717-1735. Bidan teladan dari kampus andalan IIK Bakta, mengabdi dengan ilmu, melayani dengan hati.
0: 103,9 Prameswara FM.
2: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Light Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give Light Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
0: 103,9 FM. Rama Suara.

0: Brames Suara 103,9 FM.
1: Pilih masa depan cerah di Universitas Islam Darul Ulum Lamongan. Kampus unggulan berlingkungan asri yang kini semakin mudah dijangkau melalui akses Transjatim. Kami menghadirkan pendidikan berkualitas dengan banyak program studi berakreditasi unggul serta dukungan sistem pembelajaran profesional. UNISDA menawarkan pilihan disiplin ilmu yang sangat luas. Fakultas Agama Islam tersedia S1 PAI, Pendidikan Bahasa Arab, PAUD, PGMI hingga jenjang tertinggi S3 Pendidikan Agama Islam dan Doktor Studi Islam, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, S1 dan S2 Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris dan Matematika, Fakultas Hukum, jenjang S1 hingga Magister Hukum, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Manajemen, Akuntansi dan Ekonomi Syariah, Fakultas Sains dan Teknologi, Teknik Sipil, Arsitektur, Matematika dan Informatika, Fakultas Politik dan Pertanian, Ilmu Politik, Ilmu Pemerintahan, dan Agroteknologi. Sebagai kampus bertaraf internasional, kami menyediakan beragam beasiswa seperti KIP Kuliah, Tafidz, dan Al-Hikmah. Segera bergabung dan daftar sekarang di pmb.unisda.ac.id atau hubungi WhatsApp 0851-3712-2722. Daftar kuliah, Unisda Wae. Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prames Suara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prames Suara, laporan warga. Karena suara kamu penting banget.
2: Prames Suara.
3: News, hits, and information. Prames Suara.

0: Premes News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Menanggapi isu cyber secara nasional, pemerintah melalui kementerian terkait mulai mensosialisasikan regulasi baru tentang perlindungan data pribadi bagi penyedia layanan publik dan wisata. Fokusnya adalah pada enkripsi data tingkat tinggi untuk mencegah kebocoran informasi sensitif. Masyarakat diingatkan kembali untuk mengganti kata sandi akun secara berkala dan mengaktifkan two-factor authentication atau 2FA. Demikian Promes News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
1: Promes Suara.
2: News here and information. Promes Suara.
3: 103,9 FM Music It's an Information. Nah sobat, masih seputar tren book talk ya. Sama kemarin juga ada acara buku internasional ya sobat, dilakuin di Alun-Alun Lamongan bersama dengan beberapa komunitas buku, membaca buku di Lamongan. Ada Lamongan Book Story, tadi juga ada Lamongan Ngaos ya, membaca. Kemudian ada juga Low dari apa gitu tadi. Nah ternyata komunitas yang ada di Lamongan itu banyak ya sobat, yang seputar meningkatkan minat baca. Dan kebetulan di kelas aku sendiri ya, itu di kelas public speaking sama English, juga ada sudut baca. Namun ini aku hanya mengundang untuk orang-orang yang emang pure sudah ada minat bacanya sobat, gak yang inklusif untuk orang yang belum minat baca untuk menaikkan minatnya. No gitu. Tapi setidaknya dengan langkah inilah aku bisa membantu orang yang setidaknya mungkin mereka punya minat tapi gak punya buku, akhirnya tersalurkan gitu. Dan masih ngebahas seputar kiranya buku apa nih yang kamu pengen banget baca tapi belum keturutan ya. Ini ada komen yang masuk dari Kak Dito. Lia, aku pengen banget baca Atomic Habits. Udah beli sih sebenarnya, tapi halamannya masih mulus karena baru baca pengantarnya aja. Sebenarnya kamu gak sendirian ya, Kak, mirip-mirip sama komen-komen tadi yang masuk ya sobat. Sebenarnya kita ya sobat itu punya kemampuan untuk beli, kita mampu untuk punya buku itu. Tapi kadang ya kasihannya kita itu, kita gak mampu untuk nyelesain bacanya aja gitu. Tapi dengan kamu udah beli itu udah bagus kok, itu tahap awal yang bagus, tinggal kamu nyelesain bacanya aja. Banyak, aku mau ngasih tahu kamu ya, kalau banyak di luar sana yang mereka pengen baca buku tapi gak punya bukunya. Jadi kalau kamu udah punya bukunya, manfaatin sebagus dan semaksimal mungkin ya sobat. Karena itu udah jadi salah satu bentuk privilege-nya kamu sebenarnya, cuma kamu gak sadar aja gitu ya sobat ya. Biasanya ada juga quotes yang bilang kalau kamu mau menguasai dunia, bacalah buku. Gitu ya sobat ya. Jadi kuncinya ya, ayo let's start it now. Kalau kamu mau dianggap pinter, kamu mau jadi excellent, kamu mau menarik ya di sudut pandang orang lain, ya kamu dengan ngebaca juga salah satunya gitu. Biar gak nol banget ya sobat. Sekarang ya, kalau misal aku ditanya buku apa yang aku pengen banget dari lama tapi belum aku selesaiin, bahkan aku belum pernah pegang bukunya, itu buku nol. Aku lupa penulisnya siapa, tapi dia itu ngajarin kalau semakin banyaknya kita belajar, semakin ngerasa kalau emang kita itu gak ada apa-apanya. Jadi aku pasti penasaran banget sama isiannya ya. Jadi dia itu mengajak buku yang mengajak orang untuk lebih haus akan ilmu gitu. Jadi kayak semakin kamu belajar, semakin kamu mengais ya, justru kamu semakin haus gitu. Nah itu contohnya, aku masih penasaran sampai sekarang justru sobat. Gini, jadi kayak misal kalau kamu punya tumpukan buku ya, jangan dibiarin aja ya. Sebenarnya itu privilege buat kamu, cuma kamu masih belum sadar gitu ya. Terus terkait ini tadi, gimana caranya biar lama-lama punya hobi atau udah jadi habits ya, kebiasaan ngebaca itu, coba deh targetin 5-10 halaman dulu per hari atau sebelum tidur. Nah sekarang karena aku maksa banget ya, mau gak mau harus 1-2 lembar aja, itu aku buka bukunya adalah sebelum tidur sobat. Mungkin kamu bisa niruin trik ini ya. Sebenarnya agak lambat untuk perjalanan finish buku, tapi it's okay, daripada tidak sama sekali. Dan benar sekali sama yang disampaikan sama Kak Winda tadi ya, coba pindah bukunya di tempat yang bisa kamu mudah meraihnya, mudah ngelihatnya, real. Jadi aku pindahin buku yang emang lagi aku baca itu di meja belajar aku. Pun ketika aku mau pindah ke kamar ya aku bawa. Jadi setidaknya ketika aku melihat aja itu merasa kasihan ya. Waduh, buku ini udah aku bawa kemana-mana. Waduh, buku ini udah aku beli. Waduh, buku ini ada di sini nunggu aku buat baca. Jadi I feel so guilty. Aku ngerasa bersalah kalau misal aku tidak ngebaca itu. Nah, kamu bisa tiru tips ini gitu ya sobat ya. Dan spesial buat kamu, jangan kemana-mana karena masih bareng aku sampai jam 8 nanti ya. Spesial buat kamu, aku bakal setelin lagu dari Yovie and Nuno, Menjaga Hati.

0: 103,9 FM. Rama Suara.
1: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
2: Duh, rame banget. Jadi enak deh. Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

0: 103,9 Prameswara FM.
1: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
2: Teh? Teh siapa?
1: Teh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.
2: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
1: Untung itu, bos.
2: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Buat semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
1: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
2: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
3: Bak, es teh cekek 3. Doyan apa doyan banget ini?
4: Kan minum es teh jus bang.
5: Tijus!
4: Ah, seger. Satu lagi ya bang es Tijusnya.
1: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
5: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
6: Dari Winsport.
0: Prameswara 103,9 FM.
7: Sekolah paket komplit. Yap, MTS Terpadu Rototul Quran jawabannya. Siswa tidak cuma dibimbing akademis untuk bersaing di perkembangan global, tapi juga mengajarkan Al-Quran dan pembinaan karakter. Inti programnya yuk. Di sini, bahasa Inggris dan bahasa Arab diajarkan step by step secara intensif sehingga siswa fasih dan percaya diri berbahasa asing secara aktif. Ada juga kelas tahfidz untuk siswa yang berminat menghafal Al-Quran, mencetak generasi Qurani yang tidak cuma hafal tetapi juga paham. Buat anak yang super semangat belajar, ada sistem kredit semester atau SKS yang dapat lulus hanya dalam waktu 2 tahun. Dan karena terintegrasi dengan pondok pesantren, adab dan sikap tetap jadi prioritas. Jadi, tunggu apa lagi? Segera daftar di MTS Terpadu Rototul Quran, Jalan Andanwangi, Gang Guntur, Lamongan, atau hubungi 0856-4509-8780.
8: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Suara.
1: Music FM Information, Prawira Suara.
2: 103,9 FM Music Hits and Information. Nah sobat, gak terasa ya, udah mau hampir 4 jam aja aku nemenin kamu di hari ini ya sobat. Dan tadi kita udah diskusi ya bareng sama Kak Winda, seorang duta baca dari Lamongan ya. Katanya kalau dari segi anak-anak tuh emang butuh di pressure karena mereka minatnya masih sangat kecil. Apalagi sekarang itu media sosial, apalagi pegang HP itu juga udah jadi salah satu kebiasaan anak-anak yang perlu diubah ya sobat ya. Nah, Kak Winda ini sendiri pun beliau ini fokusnya di anak kecil TK. Nah, kalau kamu punya adik mungkin ya di rumah, kamu bisa nih lebih support lah, karena mereka kadang mudah kedistraksi sama yang namanya HP gitu ya. Kalau nggak dikontrol lebih bahaya gitu sobat. Kemudian untuk yang info minat baca yang untuk remaja ke kalangan atas itu sebenarnya udah naik, apalagi sekarang udah didukung sama banyak komunitas yang ada di Lamongan ngedukung seputar minat baca di Lamongan. Jadi sobat, sebenarnya kita ya ada 1-2 yang masih belum ya minat bacanya, tapi karena lingkungan kita udah ngedukung, mau gak mau akhirnya kita entah FOMO entah real keinginan dari hati untuk ngebaca, ya udah itu urusan masing-masing ya, tapi setidaknya kita ikut mengaktifkan lagi minat baca yang ada di kota Lamongan utamanya gitu sobat. Terus kemudian buku biar gak numpuk terus baca, jangan sampai beli aja tapi gak dibaca atau cuma buat foto, buat posting di IG aja habis itu udah no. Kadang aku juga menemuin kok banyak dari teman-teman aku yang dia pinjam buku ya udah difoto, dicari quotes yang bagus habis itu udah dicatat lagi. Gak boleh, itu gak boleh contoh ya. Sebenarnya kenapa gak boleh? Yaudah itu pilihan mereka, it's okay. Tapi sebenarnya sobat kasihan kalau kamu jadi bukunya, kalau digituin juga sedih gitu ya sobat. Bisa mungkin kita menghargai yang namanya buku. Padahal buku kalau dibaca juga gak yang merugiin juga, bahkan kita jadi penuh wawasan. Tapi perlu diperhatikan ada tipe-tipe buku yang kamu butuh baca buku lainnya untuk memperdalam ilmunya. Jadi gak cukup di 1-2 buku aja gitu ya sobat ya. Dan gak terasa kita udah di penghujung malam hari ini bersama dengan aku Lia tentunya, tentang minat baca di Lamongan utamanya sedang dalam kondisi perlu dipaksa untuk anak-anak, dan untuk dirasa udah cukup meningkat ya. Sebenarnya seru banget bicara soal buku itu gak ada habis-habisnya ya. Kita tadi bahas soal trend book talk, kemudian sharing buku wishlist kamu apa yang sampai sekarang belum dibaca juga ya gitu. Kesimpulannya seneng banget lihat minat baca di Lamongan yang udah mulai naik ya, tentu saja dengan anak-anak yang lagi didorong keinginannya, nanti bakal ada jalan, udah kebuka lah cahayanya gitu ya. Buat yang belum kesampaian baca bukunya semoga disegerakan ya, semoga segera dapat peluangnya juga.

0: 103,9 FM. Rama Suara.
1: Power geng, push.
2: Dong, ayo dong. Ya, wifi mati.
1: Padahal dikit lagi winner.
3: Chill guys, better kita bikin choco drink baru yuk.
1: Baru? Wih, keren pack barunya.
3: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
1: Wow. Choco drink hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
3: Choco drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena choco drink,
1: real coklat Belgianya smooth, meleleh di mulut.
2: Amazing!
1: Masa gak mabar lagi?
2: Iya lagi, iya lagi.
4: Sip the mood, feels good.
1: Choco drink,
4: my mood booster.
1: Menyala moodku.
3: Dari Wings Food.
0: Rame Suara 103,9 FM.
5: Hai.
6: Hai. Kamu wangi banget.
5: Kayak old money vibes.
6: Parfum apa sih?
5: No, ini So Clean Eau de Parfum.
6: Wait, serius itu deterjen?
5: Iya dong.
6: So Clean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
7: Wanginya luxurious banget.
5: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
8: Hai.
6: Hai. Kamu wangi banget.
5: Kayak old money vibes.
6: Parfum apa sih?
5: No, ini So Clean Eau de Parfum.
6: Wait, serius itu deterjen?
5: Iya dong.
6: So Clean Eau de Parfum,
5: deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
7: Wanginya luxurious banget.
5: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
0: Dari pengetahuan jadi inspirasi. Makin pintar bareng Prameswara hanya di Pojok Pintar.

0: Kita mengusulkan kalau bisa yang perempuan itu ditaruh di tengah. Jadi yang laki-laki di ujung, yang depan belakang itu laki-laki.
1: Ini juga bagian yang akan kita terus evaluasi, tapi paling yang jelas adalah laki dan perempuan sama saja, tidak boleh menjadi korban dalam insiden apapun.
2: M. Kodari menjelaskan, KSP di bawah kepemimpinannya akan menjadi pelengkap informasi ke publik dan tak lagi terpusat di Kantor Komunikasi Kepresidenan atau PCO yang kini diubah nama menjadi Badan Komunikasi Pemerintah.
3: Pernah nggak sih kamu sebagai anak nanya ke orang tua? Dan ayah bilangnya sih boleh, tapi ibu bilangnya nggak boleh. Kita jadinya bingung ya, mau nurut yang mana? Sekarang bayangin, ini terjadi di skala negara. Kamu butuh info penting dari pemerintah. Satu menteri bilangnya ini, dan menteri lain bilangnya itu. Dan kamu sebagai rakyat cuma bisa bingung. Ini bukan lebay sob, ini beneran terjadi. Dan kita baru saja lihat contohnya setelah kecelakaan kereta di Bekasi Timur. Bukan soal keretanya yang mau kita bahas hari ini, tapi soal sesuatu yang lebih sering terjadi dan jarang kita sadari. Kenapa pejabat kita sering gak kompak waktu ngomong ke publik? Dan kenapa itu jadi masalah buat kita semua? Oke, kita cerita dulu ya sedikit biar kamu tahu konteksnya kayak gimana. Senin malam 27 April 2026, ada kereta jarak jauh yang nabrak KRL yang lagi berhenti di stasiun Bekasi Timur. Infonya ada 15 orang meninggal, 84 orang luka-luka, dan semua korban yang meninggal adalah perempuan. Karena gerbong yang kena hantaman adalah gerbong khusus wanita yang posisinya ada yang paling belakang rangkaian kereta api. Semua orang berduka, semua orang nunggu penjelasan yang jelas dari pemerintah. Nunggu ada yang bilang nih, ini yang terjadi, ini yang akan kita lakukan, dan ini yang aman buat kalian. Tapi yang muncul malah statement yang berbeda. Keesokan harinya, ada dua pejabat yang angkat bicara. Kita lihat satu persatu. Yang pertama, ada dari Menteri P3A, Menterinya Urusan Perempuan dan Anak. Beliau datang ke rumah sakit buat jenguk korban. Niatnya sih baik, tapi waktu ditanya wartawan, beliau langsung loncat ke solusi. Dan bilang, gerbong wanita dipindah ke tengah rangkaian. Yang di ujung depan sama yang di belakang, isi laki-laki aja. Gitu katanya. Publik langsung heboh seketika. Banyak yang nanya, jadi laki-laki yang harus nanggung resikonya. Emang nyawa laki-laki semurah itu? Padahal investigasi penyebab kecelakaan aja itu belum selesai. Dan yang kedua, Menko Infrastruktur AHY. Beliau lebih hati-hati nih sob. Intinya beliau tuh bilang,
4: ini jadi perhatian yang khusus dan serius bagi pemerintah. Kenapa justru gerbong yang disiapkan khusus untuk melindungi perempuan malah berada di posisi paling beresiko saat kecelakaan terjadi?
3: AHY gak langsung kasih solusi. Dia akui dulu memang ada masalah dan lebih pelan, lebih terukur. Dua pejabat ini sama-sama dari pemerintah sobat, tapi pesannya beda banget. Yang satu udah lompat ke solusi sebelum data lengkap. Yang satu lagi masih di tahap memahami masalah. Dan akibatnya, orang-orang di luar sana malah ribut soal gerbong laki-laki vs perempuan. Sementara pertanyaan yang lebih penting, kenapa kecelakaan ini bisa terjadi? Dan bagaimana supaya nggak terulang lagi? Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang terpenting. Kenapa hal kayak gini bisa terjadi? Dan kenapa terus berulang? Ada tiga alasan utama yang perlu kita pahami bareng. Gak ada yang ditunjuk jadi satu juru bicara saat ada kejadian besar. Bayangin ya, kalau di tim sepak bola, kalau semua pemainnya teriak instruksi sendiri-sendiri di lapangan, yang terjadi bukan kerjasama, tapi malah kekacauan. Nah, itu di pemerintahan juga sama sobat. Masing-masing pemerintah, ya, masing-masing kementerian itu ngomong sesuai sudut pandang mereka sendiri. Padahal di mata kita sebagai rakyat, semua itu kedengarannya satu suara, satu pemerintah. Kalau beda-beda, yang kelihatan adalah pemerintah itu nggak kompak.
0: Yang perempuan itu ditaruh di tengah, jadi yang laki-laki di ujung.
3: Ada tekanan untuk kelihatan sudah berbuat sesuatu di depan kamera. Ini manusiawi sebenarnya. Waktu ada tragedi, semua orang itu pengen terlihat sigap dan juga peduli. Tapi sigap itu bukan berarti buru-buru buat kasih solusi sebelum masalahnya beneran dipahami, gitu kan? Dan contohnya tuh kayak dokter deh. Dokter kalau langsung kasih obat tanpa periksa pasien dulu kan jatuhnya salah ya, mungkin niatnya baik tapi bisa salah sasaran.
1: Mungkin akan kita terus evaluasi, tapi paling yang jelas adalah
3: belum ada mekanisme yang mastiin semua pejabat bicara satu arah dulu sebelum ke publik. Intinya, belum ada rapat singkat dulu sebelum konferensi pers. Yang keluar adalah pendapat masing-masing, bukan sikap resmi pemerintah yang sudah disepakati bersama. Terus, apa yang seharusnya terjadi? Ada tiga hal konkret yang bisa bikin situasi ini lebih baik sebenarnya. Yang pertama, saat ada krisis atau kejadian besar, tunjuk satu juru bicara utama dulu. Satu orang, satu pesan. Dan satu arah. Baru setelah situasi lebih jelas, kementerian lain bisa menambahkan informasi sesuai dengan bidangnya masing-masing. Dengan begitu, rakyat dapat informasi yang utuh, bukan puzzle yang harus mereka rakit sendiri-sendiri. Kedua, pejabat perlu belajar memisahkan dua hal yang berbeda. Datang untuk mendukung korban dan datang untuk mengumumkan kebijakan. Keduanya sih penting, tapi waktunya berbeda. Saat masih di samping korban yang berduka, bukan saat yang tepat untuk umumkan perubahan teknis yang belum dikaji secara matang. Yang ketiga, kalau sudah terlanjur keluar pernyataan yang bikin publik jadinya bingung, koreksi dengan cepat dan jujur. Jangan diam dan berharap ke orang itu bakalan lupa. Justru sikap mau mengakui dan memperbaiki itu membangun kepercayaan, bukan menghancurkannya. Jadi inti simpelnya kayak gini sob. Kalau para pejabat kita nggak kompak dalam nyampein informasi ya, yang bingung adalah kita, yang rugi adalah kita, dan yang capek cari tahu kebenarannya adalah kita sebagai rakyat. Padahal kita tuh berhak loh dapat informasi yang jelas, jujur, dan nggak bikin tambah pusing. Tragedi di Bekasi Timur adalah duka yang nyata. Tapi cara merespon sebuah tragedi itu adalah pilihan. Dan pilihan yang lebih baik selalu ada kalau ada kemauan untuk berbenah. Kamu pernah ngerasain nggak bingung karena gara-gara pejabat itu ngomongnya beda-beda? Ceritain ya di kolom komentar. Jangan lupa juga share video ini ke teman-teman kamu dan subscribe Prameswara 1039. Karena masih ada banyak hal yang perlu kita bahas bareng-bareng. Satu topik, sejuta wawasan. Terus dengarkan Pojok Pintar bareng Prameswara. Sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
5: Prameswara.
6: News, hits, and information. Prameswara.

0: tuh akhir-akhir ini bareng sama dia melulu. Kita tuh mau nikah, Bunga.
1: Kamu yang gak ada buat aku. Dia itu cuma teman kerja aku. Dia tuh bukan siapa-siapa aku. Aku gak mungkin mau sama dia. Oh, gimana pun juga, gue tuh sayang sama kamu.

0: kecap sedap kedelai hitam spesial kemasan 2.000 beli 3 gratis 1.
1: Prime Suara 103,9 FM.
2: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
3: Hai.
2: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
4: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
3: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
4: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
2: Oh ya, terus?
3: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
4: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
2: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
4: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
2: Gampang
4: Baby
2: ya?
4: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
2: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
4: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
5: Baby Happy, Mom Happy.
1: Wingscare 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, laporan warga. Karena suara kamu penting banget.
1: Prameswara.
2: News, hits, and information. Prameswara.

0: Premes News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Menjelang puncak kemarau yang dipengaruhi El Nino, Dinas PU Sumber Daya Air Lamongan mulai melakukan pengecekan rutin pada pintu-pintu air dan rumah pompa di wilayah rawan kekeringan. Fokus utama saat ini adalah memastikan distribusi air irigasi ke lahan pertanian tetap stabil agar tidak terjadi gagal panen. Warga diminta melaporkan jika ada saluran irigasi yang tersumbat sampah agar aliran air tetap optimal. Demikian Promes News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih. Promes News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Pemerintah pusat terus mendorong transisi kendaraan listrik atau EV dengan menambah titik stasiun pengisian kendaraan listrik umum atau SPKLU di jalur-jalur utama antar kota. Intensif untuk konversi kendaraan berbahan bakar fosil ke listrik mulai menyasar segmen kendaraan roda 2 secara masif. Langkah ini diharapkan dapat menekan angka polusi udara secara signifikan di akhir kuartal tahun ini. Demikian Promes News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
1: Promes Suara.
2: News, Hits, and Information. Promes Suara.

0: Eh, Sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, laporan warga. Karena suara kamu penting banget.
1: Prameswara 103,9 FM. Music and information.

0: Berapa suara 103,9 FM. Music Hits and Information. Berapa suara 103,9 FM. Music Hits and Information. Berapa suara 103,9 FM. Music Hits and Information.
1: Dari pengetahuan jadi inspirasi. Makin pintar bareng Prameswara hanya di Pojok Pintar.

0: Kita mengusulkan kalau bisa yang perempuan itu ditaruh di tengah. Jadi yang laki-laki di ujung, yang ya depan belakang itu laki-laki.
1: Ini juga bagian yang akan kita terus evaluasi, tapi paling yang jelas adalah laki dan perempuan sama saja, tidak boleh menjadi korban dalam insiden apapun.
2: M. Kodari menjelaskan, KSP di bawah kepemimpinannya akan menjadi pelengkap informasi ke publik dan tak lagi terpusat di kantor komunikasi kepresidenan atau PCO yang kini diubah nama menjadi Badan Komunikasi Pemerintah.
3: Pernah nggak sih kamu sebagai anak nanya ke orang tua? Dan ayah bilangnya sih boleh, tapi ibu bilangnya nggak boleh. Kita jadinya bingung ya mau nurut yang mana? Sekarang bayangin, ini terjadi di skala negara. Kamu butuh info penting dari pemerintah. Satu menteri bilangnya ini, dan menteri lain bilangnya itu. Dan kamu sebagai rakyat cuma bisa bingung. Ini bukan lebay sob, ini beneran terjadi. Dan kita baru saja lihat contohnya setelah kecelakaan kereta di Bekasi Timur. Bukan soal keretanya yang mau kita bahas hari ini, tapi soal sesuatu yang lebih sering terjadi dan jarang kita sadari. Kenapa pejabat kita sering gak kompak waktu ngomong ke publik? Dan kenapa itu jadi masalah buat kita semua? Oke, kita cerita dulu ya sedikit biar kamu tahu konteksnya kayak gimana. Senin malam 27 April 2026, ada kereta jarak jauh yang nabrak KRL yang lagi berhenti di stasiun Bekasi Timur. Infonya ada 15 orang meninggal, 84 orang luka-luka, dan semua korban yang meninggal adalah perempuan. Karena gerbong yang kena hantaman adalah gerbong khusus wanita yang posisinya ada yang paling belakang rangkaian kereta api. Semua orang berduka, semua orang nunggu penjelasan yang jelas dari pemerintah. Nunggu ada yang bilang nih, ini yang terjadi, ini yang akan kita lakukan, dan ini yang aman buat kalian. Tapi yang muncul malah statement yang berbeda. Keesokan harinya, ada dua pejabat yang angkat bicara. Kita lihat satu persatu. Yang pertama, ada dari Menteri P3A, Menterinya Urusan Perempuan dan Anak. Beliau datang ke rumah sakit buat jenguk korban. Niatnya sih baik, tapi waktu ditanya wartawan, beliau langsung loncat ke solusi. Dan bilang, gerbong wanita dipindah ke tengah rangkaian. Yang di ujung depan sama yang di belakang, isi laki-laki aja. Gitu katanya. Publik langsung heboh seketika. Banyak yang nanya, jadi laki-laki yang harus nanggung resikonya. Emang nyawa laki-laki semurah itu? Padahal investigasi penyebab kecelakaan aja itu belum selesai. Dan yang kedua, Menko Infrastruktur AHY. Beliau lebih hati-hati nih sob. Intinya beliau tuh bilang,
4: ini jadi perhatian yang khusus dan serius bagi pemerintah. Kenapa justru gerbong yang disiapkan khusus untuk melindungi perempuan malah berada di posisi paling beresiko saat kecelakaan terjadi?
3: AHY nggak langsung kasih solusi. Dia akui dulu memang ada masalah dan lebih pelan, lebih terukur. Dua pejabat ini sama-sama dari pemerintah sobat, tapi pesannya beda banget. Yang satu udah lompat ke solusi sebelum data lengkap. Yang satu lagi masih di tahap memahami masalah. Dan akibatnya, orang-orang di luar sana malah ribut soal gerbong laki-laki vs perempuan. Sementara pertanyaan yang lebih penting, kenapa kecelakaan ini bisa terjadi? Dan bagaimana supaya nggak terulang lagi? Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang terpenting. Kenapa hal kayak gini bisa terjadi? Dan kenapa terus berulang? Ada tiga alasan utama yang perlu kita pahami bareng. Gak ada yang ditunjuk jadi satu juru bicara saat ada kejadian besar. Bayangin ya, kalau di tim sepak bola, kalau semua pemainnya teriak instruksi sendiri-sendiri di lapangan, yang terjadi bukan kerjasama, tapi malah kekacauan. Nah, itu di pemerintahan juga sama sobat. Masing-masing pemerintah, ya, masing-masing kementerian itu ngomong sesuai sudut pandang mereka sendiri. Padahal di mata kita sebagai rakyat, semua itu kedengarannya satu suara satu pemerintah. Kalau beda-beda, yang kelihatan adalah pemerintah itu nggak kompak.
0: Yang perempuan itu ditaruh di tengah, jadi yang laki-laki di ujung.
3: Ada tekanan untuk kelihatan sudah berbuat sesuatu di depan kamera. Ini manusiawi sebenarnya. Waktu ada tragedi, semua orang itu pengen terlihat sigap dan juga peduli. Tapi sigap itu bukan berarti buru-buru buat kasih solusi sebelum masalahnya beneran dipahami, gitu kan? Dan contohnya tuh kayak dokter deh. Dokter kalau langsung kasih obat tanpa periksa pasien dulu kan jatuhnya salah ya, mungkin niatnya baik tapi bisa salah sasaran.
1: Bagian akan kita terus evaluasi, tapi paling yang jelas adalah
3: belum ada mekanisme yang mastiin semua pejabat bicara satu arah dulu sebelum ke publik. Intinya, belum ada rapat singkat dulu sebelum konferensi pers. Yang keluar adalah pendapat masing-masing, bukan sikap resmi pemerintah yang sudah disepakati bersama. Terus, apa yang seharusnya terjadi? Ada tiga hal konkret yang bisa bikin situasi ini lebih baik sebenarnya. Yang pertama, saat ada krisis atau kejadian besar, tunjuk satu juru bicara utama dulu. Satu orang, satu pesan, dan satu arah. Baru setelah situasi lebih jelas, kementerian lain bisa menambahkan informasi sesuai dengan bidangnya masing-masing. Dengan begitu, rakyat dapat informasi yang utuh, bukan puzzle yang harus mereka rakit sendiri-sendiri. Kedua, pejabat perlu belajar memisahkan dua hal yang berbeda. Datang untuk mendukung korban dan datang untuk mengumumkan kebijakan. Keduanya sih penting, tapi waktunya berbeda. Saat masih di samping korban yang berduka, bukan saat yang tepat untuk umumkan perubahan teknis yang belum dikaji secara matang. Yang ketiga, kalau sudah terlanjur keluar pernyataan yang bikin publik jadinya bingung, koreksi dengan cepat dan jujur. Jangan diam dan berharap ke orang itu bakalan lupa. Justru sikap mau mengakui dan memperbaiki itu membangun kepercayaan, bukan menghancurkannya. Jadi inti simpelnya kayak gini sob, kalau para pejabat kita nggak kompak dalam nyampein informasi ya, yang bingung adalah kita, yang rugi adalah kita, dan yang capek cari tahu kebenarannya adalah kita sebagai rakyat. Padahal kita tuh berhak loh dapat informasi yang jelas, jujur, dan nggak bikin tambah pusing. Tragedi di Bekasi Timur adalah duka yang nyata, tapi cara merespons sebuah tragedi itu adalah pilihan. Dan pilihan yang lebih baik selalu ada kalau ada kemauan untuk berbenah. Kamu pernah ngerasain gak bingung karena gara-gara pejabat itu ngomongnya beda-beda? Ceritain ya di kolom komentar. Jangan lupa juga share video ini ke teman-teman kamu dan subscribe Prime Suara 1039. Karena masih ada banyak hal yang perlu kita bahas bareng-bareng.
5: Satu topik, sejuta wawasan. Terus dengarkan Pojok Pintar bareng Prameswara.

0: Premes News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Di tengah kondisi cuaca yang berubah-ubah atau transisi ke El Nino, Kemenkes mencatat adanya kenaikan kasus flu dan infeksi saluran pernapasan di berbagai wilayah Indonesia. Masyarakat diminta tetap menjaga imunitas dengan asupan vitamin dan cairan yang cukup, dan jangan abaikan penggunaan masker saat berada di ruang publik yang padat atau saat kondisi fisik mulai terasa kurang fit. Demikian Premes News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
1: Premes Suara 103,9 FM. Music and information.

Berapa suara 103,9 FM Music Hits and Information. Berapa suara 103,9 FM Music Hits and Information. Berapa suara 103,9 FM.

Berapa suara 103,9 FM Music Hits and Information. Berapa suara 103,9 FM.

Berapa suara 103,9 FM Music Hits and Information. Berapa suara 103,9 FM Music Hits and Information. Berapa suara 103,9 FM.

0: Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
1: Prameswara 103,9 FM. Music Hits and Information.

0: 103,9 FM Music Hits and Information. Prima Suara 103,9 FM Music Hits and Information.
1: Promes News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Menanggapi isu cyber secara nasional, pemerintah melalui kementerian terkait mulai mensosialisasikan regulasi baru tentang perlindungan data pribadi bagi penyedia layanan publik dan wisata. Fokusnya adalah pada enkripsi data tingkat tinggi untuk mencegah kebocoran informasi sensitif. Masyarakat diingatkan kembali untuk mengganti kata sandi akun secara berkala dan mengaktifkan two-factor authentication atau 2FA. Demikian Promes News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
0: Promes Suara 103,9 FM.

kapan tiba masa ku akan

0: Ayo, rapat kayak tadi.
1: Memang.
2: Rapat. Berapa suara? 103,9.

todos ligar com a Tombi.

Suara 103,9 FM. Music Hits and Information. 103,9 FM Music Hits and Information. Selamat Rana Suara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Balik lagi ya Sob ya, barengan sama Rinda tentunya di cuap-cuap pagi spesial hari Rabu ini, dimana Rinda bakal menemani kamu ya sampai dengan jam 9 pagi nanti, berarti total 3 jam dari jam 6 sampai dengan jam 9 nanti, begitu kan ya. Dan juga pagi hari ini Rinda udah menyiapkan berbagai macam informasi yang update banget yang nantinya bakal Rinda share ke kamu juga ya Sob ya. Tentunya lagu-lagu hits gak ketinggalan untuk menemani pagi hari kamu biar makin semangat dan juga biar makin berenergi gitu ya untuk mengawali hari Rabu ini. Dan ya sobat, untuk kamu yang mungkin pagi hari ini udah on the way kemanapun itu, jangan lupa ya Sob ya untuk kabarin ke Rinda bagaimana situasi lalu lintas yang lagi kamu lewatin. Boleh banget tuh langsung aja kamu kabarin lewat WA-nya Prime Suara di 081-2302-1039, atau kamu juga boleh kalau mau join dan komen lewat audio visual aplikasi Xspace Radio.

0: CCTV on, pantau jalannya secara real time. Biar perjalanan makin aman, cepat, dan tanpa drama di jalan. Stay tune, kita cek rutenya sekarang.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information, Sobat Ramesuarel, masih barengan sama Rinda tentunya di Cuap-Cuap Pagi. Dan yap, Sobat, mengawali informasi pagi hari ini ya, Rinda mau ngajak kamu untuk jalan-jalan virtual dulu, alias mau mantau bagaimana situasi lalu lintas yang ada di Lamongan ya, Sob ya. Biar kamu kalau mau pergi kemana-mana nggak worry soal situasinya, begitu kan. Nah, langsung aja, Rinda ngajak kamu untuk melihat situasi yang ada di pertigaan Tikung Lamongan, atau di depannya Polsek Tikung ya Sob ya, yang pagi hari ini terpantau lancar banget untuk aktivitasnya, baik itu menuju arah Mojokerto, menuju arah ke Lamongan, maupun menuju arah Kembang Bau. Ketiga-tiganya sama-sama lancarnya ya Sob ya di pagi hari ini. Hari aman banget untuk kamu lewatin asal kamu gak ngebut-ngebut dan juga patuhi aturan berlalu lintas. Selanjutnya, Rinda ngajak kamu juga ya untuk mantau situasi yang ada di depannya Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan alias di perlintasan kereta api. Yang pagi hari ini ternyata masih sepi ya Sob ya, gak banyak orang-orang yang lewat. Cuman ya udah ada sih satu atau dua gitu, cuman gak sebanyak nanti di atas jam setengah tujuan begitu kan. Dan juga untuk kamu yang setiap harinya sering banget lewat di perlintasan kereta api ini, hati-hati ya Sob ya, apalagi kalau lewat pas di relnya. Itu kan untuk kontur atau untuk tekstur tanahnya kan gak rata, apalagi juga ada kayak kerikil-kerikilnya begitu yang ngebuat kita harus banget tegen lah, bosnya wong Lamongan nih kok ya, lewat di perlintasan kereta api ini begitu kan. Terus juga yang paling penting adalah kamu harus selalu ikutin aturan atau ikutin arahan dari petugas yang berjaga di palang pintu kereta apinya ya Sob ya. Kalau udah ditutup jangan sampai kamu nyerobot, karena itu bisa bahayain keselamatan diri kamu sendiri. Dan juga untuk info lainnya masih barengan sama Rinda sama Trame Suara, jangan kemana-mana. Rinda masih menemani kamu sampai dengan jam 9 pagi nanti.
0: CCTV on, pantau jalannya. Tetap hati-hati di jalan, patuhi rambu, dan sampai ketemu di pantauan berikutnya.

0: 103,9 FM. Drama suara.
1: Power geng push.
2: Dong, ayo dong. Ya, wifi mati.
1: Padahal dikit lagi winner.
3: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk.
1: Baru? Wih, keren pack barunya.
3: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
1: Mau. Choco Drink Hot Classic. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
3: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink
1: real coklat Belgianya, smooth, meleleh di mulut.
2: Amazing!
1: Masa gak mabar lagi?
2: Iya lagi.
1: Sip demo.

0: Rodrik.
1: My Mood Booster.
0: Menyala moodku.
2: Dari Wings Food.
3: 103,9 Prameswara FM.
4: Hai.
5: Hai. Kamu wangi banget.
4: Kayak old money vibes. Parfum apa sih?
5: No, ini Soak Clean Eau de Parfum.
4: Wait, serius itu deterjen?
5: Iya dong. Soak Clean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
4: Wanginya luxurious banget.
5: Soak Clean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
4: Hai.
5: Hai.
4: Kamu wangi banget.
5: Kayak old money vibes.
4: Parfum apa sih?
5: No, ini Soak Clean Eau de Parfum.
4: Wait, serius itu deterjen?
5: Iya dong. Soak Clean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
4: Wanginya luxurious banget.
5: Soak Clean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: Prameswara 103,9 FM.
6: Pilih masa depan cerah di Universitas Islam Darul Ulum Lamongan. Kampus unggulan berlingkungan asri yang kini semakin mudah dijangkau melalui akses Transjatim. Kami menghadirkan pendidikan berkualitas dengan banyak program studi berakreditasi unggul serta dukungan sistem pembelajaran profesional. UNISDA menawarkan pilihan disiplin ilmu yang sangat luas. Fakultas Agama Islam tersedia S1 PAI, Pendidikan Bahasa Arab, PIAUD, PGMI hingga jenjang tertinggi S3 Pendidikan Agama Islam dan Doktor Studi Islam, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, S1 dan S2 Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris dan Matematika, Fakultas Hukum, jenjang S1 hingga Magister Hukum, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Manajemen, Akuntansi dan Ekonomi Syariah, Fakultas Sains dan Teknologi, Teknik Sipil, Arsitektur, Matematika dan Informatika, Fakultas Politik dan Pertanian, Ilmu Politik, Ilmu Pemerintahan, dan Agroteknologi. Sebagai kampus bertaraf internasional, kami menyediakan beragam beasiswa seperti KIP Kuliah, Tafidz, dan Al-Hikmah. Segera bergabung dan daftar sekarang di pmb.unisda.ac.id atau hubungi WhatsApp 0851-3712-2722. Daftar kuliah, Unisda Wae.
3: Prameswara 103,9 FM. Music Hits and Information.
6: Sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
7: Prameswara,
3: Music Hits and Information. Prameswara
8: 103,9 FM, Music Hits and Information. Sobat Prameswara masih barengan sama Rinda tentunya di cuap-cuap pagi. Dan sobat Prameswara, untuk kamu yang sering banget berkendara, apalagi yang berkendaranya bawa kendaraan yang gede gitu ya sob ya, karena kemarin baru aja terjadi kecelakaan tepat di JLU Lamongan, yaitu di wilayah Desa Sidorejo, Kecamatan dekat Kabupaten Lamongan, hari Selasa tanggal 19 Mei sekitar jam 1:30 siang gitu sob. Dan juga untuk kecelakaannya ini melibatkan elf atau minibus gitu ya, dan juga truk tangki. Jadi kayak keduanya kendaraan-kendaraan yang gede begitu sob. Terus juga untuk kronologinya, ini awalnya dua kendaraan itu melaju dari arah timur menuju ke arah barat sob. Terus untuk elofnya itu sebenarnya dia mau nyalip gitu loh, mau nyalip truk tangki itu tadi. Tapi waktu nyalip tiba-tiba truk tangkinya mendadak pindah jalur. Ya udah deh tuh, akhirnya untuk elofnya langsung keserempet, terguling, terpental gitu kan, sampai kondisinya rusak parah, bahkan dari bodi depan itu hancur ya Sob ya, terus juga penyok juga, dan roda belakangnya itu ngalamin kerusakan yang fatal banget gara-gara hantaman keras dari Elf sama truk tangki itu tadi. Tapi beruntungnya untuk korbannya nggak ada sama sekali Sob, cuman ya tadi itu ada kerusakan di bagian kendaraannya aja. Ini pun jadi pelajaran untuk kita semuanya bahwa kalau berkendara kita harus berhati-hati yang utama ya, karena hati-hati itu bukan cuma untuk diri kita sendiri aja, tapi juga untuk pengendara yang lainnya. Lek kene ngawur ya iso ae nyelakakno wong sing liyane gitu kan Sob ya. Jadi makanya kita enggak boleh egois kalau berkendara, kita harus juga memperhatikan kondisi sekitar, apalagi kalau mau nyalip, itu kita harus kira-kira banget apakah nyampe atau enggak kalau mau nyalip. Terus juga kalau mau pindah jalur, jangan sampai yang mendadak ya Sob ya, itu juga harus kamu perkirakan agar tidak menyerempet ke kendaraan yang lainnya begitu ya. Dan juga untuk info lainnya masih barengan sama Rinda sahabat Ramai Suara, jangan kemana-mana, Rinda masih menemani kamu sampai dengan jam 9 pagi nanti.

0: Suara.
1: Music Hits and Information. Prawes Suara.
2: Dari pengetahuan jadi inspirasi. Makin pintar bareng Prawes Suara hanya di Pojok Pintar.

0: kita mengusulkan kalau bisa yang perempuan itu ditaruh di tengah. Jadi yang laki-laki di ujung, yang perempuan depan belakang itu laki-laki.
1: Ini juga bagian yang akan kita terus evaluasi, tapi paling yang jelas adalah laki dan perempuan sama saja, tidak boleh menjadi korban dalam insiden apapun.
2: M. Kodari menjelaskan, KSP di bawah kepemimpinannya akan menjadi pelengkap informasi ke publik dan tak lagi terpusat di Kantor Komunikasi Kepresidenan atau PCO yang kini diubah nama menjadi Badan Komunikasi Pemerintah.
3: Pernah nggak sih kamu sebagai anak nanya ke orang tua? Dan ayah bilangnya sih boleh, tapi ibu bilangnya nggak boleh. Kita jadinya bingung ya, mau nurut yang mana? Sekarang bayangin, ini terjadi di skala negara. Kamu butuh info penting dari pemerintah. Satu menteri bilangnya ini, dan menteri lain bilangnya itu. Dan kamu sebagai rakyat cuma bisa bingung. Ini bukan lebay sob, ini beneran terjadi. Dan kita baru saja lihat contohnya setelah kecelakaan kereta di Bekasi Timur. Bukan soal keretanya yang mau kita bahas hari ini, tapi soal sesuatu yang lebih sering terjadi dan jarang kita sadari. Kenapa pejabat kita sering gak kompak waktu ngomong ke publik? Dan kenapa itu jadi masalah buat kita semua? Oke, kita cerita dulu ya sedikit biar kamu tahu konteksnya kayak gimana. Senin malam 27 April 2026, ada kereta jarak jauh yang nabrak KRL yang lagi berhenti di stasiun Bekasi Timur. Infonya ada 15 orang meninggal, 84 orang luka-luka, dan semua korban yang meninggal adalah perempuan. Karena gerbong yang kena hantaman adalah gerbong khusus wanita yang posisinya ada yang paling belakang rangkaian kereta api. Semua orang berduka, semua orang nunggu penjelasan yang jelas dari pemerintah. Nunggu ada yang bilang nih, ini yang terjadi, ini yang akan kita lakukan, dan ini yang aman buat kalian. Tapi yang muncul malah statement yang berbeda. Keesokan harinya, ada dua pejabat yang angkat bicara. Kita lihat satu persatu. Yang pertama, ada dari Menteri P3A, Menterinya Urusan Perempuan dan Anak. Beliau datang ke rumah sakit buat jenguk korban. Niatnya sih baik, tapi waktu ditanya wartawan, beliau langsung loncat ke solusi. Dan bilang, gerbong wanita dipindah ke tengah rangkaian. Yang di ujung depan sama yang di belakang, isi laki-laki aja. Gitu katanya. Publik langsung heboh seketika. Banyak yang nanya, jadi laki-laki yang harus menanggung resikonya. Emang nyawa laki-laki semurah itu? Padahal investigasi penyebab kecelakaan aja itu belum selesai. Dan yang kedua, Menko Infrastruktur AHY. Beliau lebih hati-hati nih, Sob. Intinya beliau tuh bilang,
4: ini jadi perhatian yang khusus dan serius bagi pemerintah. Kenapa justru gerbong yang disiapkan khusus untuk melindungi perempuan malah berada di posisi paling beresiko saat kecelakaan terjadi?
3: AHY nggak langsung kasih solusi. Dia akui dulu memang ada masalah dan lebih pelan, lebih terukur. Dua pejabat ini sama-sama dari pemerintah, sobat. Tapi pesannya beda banget. Yang satu udah lompat ke solusi sebelum data lengkap. Yang satu lagi masih di tahap memahami masalah. Dan akibatnya, orang-orang di luar sana malah ribut soal gerbong laki-laki vs perempuan. Sementara pertanyaan yang lebih penting, kenapa kecelakaan ini bisa terjadi? Dan bagaimana supaya nggak terulang lagi? Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang terpenting. Kenapa hal kayak gini bisa terjadi dan kenapa terus berulang? Ada tiga alasan utama yang perlu kita pahami bareng. Gak ada yang ditunjuk jadi satu juru bicara saat ada kejadian besar. Bayangin ya, kalau di tim sepak bola, kalau semua pemainnya teriak instruksi sendiri-sendiri di lapangan, yang terjadi bukan kerjasama tapi malah kekacauan. Nah, itu di pemerintahan juga sama sobat, masing-masing pemerintah ya, masing-masing kementerian itu ngomong sesuai sudut pandang mereka sendiri. Padahal di mata kita sebagai rakyat, semua itu kedengarannya satu suara satu pemerintah. Kalau beda-beda, yang kelihatan adalah pemerintah itu nggak kompak.
0: Yang perempuan itu ditaruh di tengah, jadi yang laki-laki di ujung.
3: Ada tekanan untuk kelihatan sudah berbuat sesuatu di depan kamera. Ini manusiawi sebenarnya. Waktu ada tragedi, semua orang itu pengen terlihat sigap dan juga peduli. Tapi sigap itu bukan berarti buru-buru buat kasih solusi sebelum masalahnya beneran dipahami, gitu kan? Dan contohnya tuh kayak dokter deh. Dokter kalau langsung kasih obat tanpa periksa pasien dulu kan jatuhnya salah ya, mungkin niatnya baik tapi bisa salah sasaran.
1: Bagian akan kita terus evaluasi, tapi paling yang jelas adalah
3: belum ada mekanisme yang mastiin semua pejabat bicara satu arah dulu sebelum ke publik. Intinya, belum ada rapat singkat dulu sebelum konferensi pers. Yang keluar adalah pendapat masing-masing, bukan sikap resmi pemerintah yang sudah disepakati bersama. Terus, apa yang seharusnya terjadi? Ada tiga hal konkret yang bisa bikin situasi ini lebih baik sebenarnya. Yang pertama, saat ada krisis atau kejadian besar, tunjuk satu juru bicara utama dulu. Satu orang, satu pesan, dan satu arah. Baru setelah situasi lebih jelas, kementerian lain bisa menambahkan informasi sesuai dengan bidangnya masing-masing. Dengan begitu, rakyat dapat informasi yang utuh, bukan puzzle yang harus mereka rakit sendiri-sendiri. Kedua, pejabat perlu belajar memisahkan dua hal yang berbeda. Datang untuk mendukung korban dan datang untuk mengumumkan kebijakan. Keduanya sih penting, tapi waktunya berbeda. Saat masih di samping korban yang berduka, bukan saat yang tepat untuk umumkan perubahan teknis yang belum dikaji secara matang. Yang ketiga, kalau sudah terlanjur keluar pernyataan yang bikin publik jadinya bingung, koreksi dengan cepat dan jujur. Jangan diam dan berharap ke orang itu bakalan lupa. Justru sikap mau mengakui dan memperbaiki itu membangun kepercayaan, bukan menghancurkannya. Jadi inti simpelnya kayak gini sob, kalau para pejabat kita nggak kompak dalam nyampein informasi ya, yang bingung adalah kita, yang rugi adalah kita, dan yang capek cari tahu kebenarannya adalah kita sebagai rakyat. Padahal kita tuh berhak loh dapat informasi yang jelas, jujur, dan gak bikin tambah pusing. Tragedi di Bekasi Timur adalah duka yang nyata. Tapi cara merespon sebuah tragedi itu adalah pilihan. Dan pilihan yang lebih baik selalu ada kalau ada kemauan untuk berbenah. Kamu pernah ngerasain gak bingung karena gara-gara pejabat itu ngomongnya beda-beda? Ceritain ya di kolom komentar. Jangan lupa juga share video ini ke teman-teman kamu dan subscribe Prameswara 1039. Karena masih ada banyak hal yang perlu kita bahas bareng-bareng. Satu topik, sejuta wawasan. Terus dengarkan Pojok Pintar bareng Prameswara.
5: 103,9 FM, Music Hits and Information.
6: 103,9 FM Music Hits and Information, Solo Prameswara. Selamat pagi, masih barengan sama Rinda tentunya di Cuap-Cuap Pagi. Dan yap sobat, pagi hari ini ya gak kerasa kita udah di tanggal 20 Mei 2026 aja. Dan tentunya hari ini bukan hari yang biasa, karena tepat di tanggal 20 Mei ini kita sama-sama merayakan Hari Kebangkitan Nasional. Dan kalau ngomongin soal kebangkitan, ini berarti kita masih ada kesempatan untuk bangkit esok hari gitu kan, untuk memulai langkah kita untuk memperbaiki masa depan kita. Jadi mumpung nih momennya pas banget di Hari Kebangkitan Nasional gitu ya, untuk kamu yang mungkin kemarin sempat kehilangan semangatnya, sempat kehilangan harapannya, nah di hari ini kita mulai kembali semua itu ya sob ya, agar kita bisa bangkit untuk mengalahkan rasa pesimis yang ada di diri kita sendiri gitu kan, agar nantinya kita bisa mendapatkan suatu hal yang lebih baik ke depannya. Dan tentunya itu semuanya kita bisa dapatkan dengan kerja keras dan juga dengan kerja cerdas ya sobat ya. Jadi untuk kamu semuanya, Rinda ucapkan selamat Hari Kebangkitan Nasional di tanggal 20 Mei 2026, dan kita peringati Hari Kebangkitan yang ke 118 tahun. Dan juga untuk info lainnya masih barengan sama Rinda sobat. Jangan kemana-mana, Rinda masih menemani kamu sampai dengan jam 9 pagi nanti.

0: 103,9 FM. Drama Suara. Welcome to podcast Happy Klomedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care
0: 103,9 Prama Suara FM.

0: beli kecap sedap kedelai hitam spesial kemasan 2000 beli 3 gratis 1.
1: 103,9 FM. Rama Suara.
2: Sekolah paket komplit. Yap, MTS Terpadu Raudhatul Quran jawabannya. Siswa tidak cuma dibimbing akademis untuk bersaing di perkembangan global, tapi juga mengajarkan Al-Quran dan pembinaan karakter. Inti programnya yuk. Di sini, bahasa Inggris dan bahasa Arab diajarkan step by step secara intensif, sehingga siswa fasih dan percaya diri berbahasa asing secara aktif. Ada juga kelas tahfidz untuk siswa yang berminat menghafal Al-Quran, mencetak generasi Qurani yang tidak cuma hafal, tetapi juga paham. Buat anak yang super semangat belajar, ada sistem kredit semester atau SKS yang dapat lulus hanya dalam waktu 2 tahun. Dan karena terintegrasi dengan pondok pesantren, adab dan sikap tetap jadi prioritas. Jadi, tunggu apa lagi? Segera daftar di MTS Terpadu Raudhatul Quran, Jalan Andanwangi, Gang Guntur, Lamongan, atau hubungi 0856-4509-8780.
1: Prima Suara 103,9 FM, Music Hits and Information.
3: CCTV On pantau dalane secara real time, biar perjalanan makin aman, cepat, dan tanpa drama di jalan. Stay tune, kita cek rutenya sekarang.
4: 103,9 FM Music Hits Information, Salat Ramah Suara barengan sama Rinda lagi untuk mantau situasi lalu lintas yang ada di Lamongan. Karena sekarang kan udah 6:30 ke atas ya Sob ya, biasanya tuh kayak rame gitu loh untuk lalu lintasnya dibandingkan dengan pagi hari tadi. Dan Sobat, Rinda ngajak kamu ya untuk mantau situasi yang ada di pertigaan deket Lamongan. Ini untuk kamu yang mau menuju ke arah Glagah pagi hari, sepertinya harus sabar terlebih dahulu ya Sob ya. Soalnya ini masih berlangsung perbaikan, ini menuju jalan Sokong Glagah. Dan pagi hari ini juga masih diberlakukan untuk sistem bergantian gitu, alias sistem kontraflow ya. Makanya kenapa untuk kendaraan yang mau menuju arah Glagah harus sabar dulu, berhenti dulu tuh, kelihatan ya ada beberapa tosa sama mobil yang bergantian atau yang antri dulu, berhenti dulu mau menuju ke arah Glagah gitu kan. Sedangkan untuk yang dari arah Glagah menuju ke arah jalan nasional masih diperbolehkan untuk lewat, dan nanti akan bergantian seterusnya seperti itu ya Sob ya, karena memang untuk perbaikannya masih di sebelah sisi jalan aja, yang sebelahnya lagi masih proses untuk perbaikannya. Jadi kamu yang mau menuju ke arah Glagah lebih baik sabar terlebih dahulu aja begitu ya Sob ya. Dan pagi hari ini pun pas Rinda tadi lewat di pertigaan Rangge ya Sob ya, itu juga ada beberapa alat berat untuk memperbaiki jalan yang ada di sekitaran pertigaan Rangge itu tadi Sob. Soalnya kan beberapa hari kemarin itu di pertigaan Rangge baru juga diperbaiki untuk saluran airnya ya. Jadi ya otomatis untuk jalannya dibuka gitu kan, dikeruk juga, makanya kenapa akan diratakan lagi dengan aspal agar jalannya lebih mulus begitu ya Sob ya. Jadi untuk kamu yang lewat di pertigaan Rangge apalagi yang menuju ke arah jalan Sunan Giri Lamongan, hati-hati soalnya di kanan kiri jalan masih terparkir juga beberapa alat berat untuk perbaikan jalan di pertigaan Rangge itu tadi Sob ya. Dan juga untuk info lainnya masih barengan sama Rinda, kamu pun juga boleh banget kalau ngabarin Rinda soal bagaimana situasi lalu lintas yang ada di Lamongan pagi hari ini. Langsung aja kamu WA di 081-2302-1039.

0: Brebes Suara 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: Brebes News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Di tengah kondisi cuaca yang berubah-ubah atau transisi ke El Nino, Kemenkes mencatat adanya kenaikan kasus flu dan infeksi saluran pernapasan di berbagai wilayah Indonesia. Masyarakat diminta tetap menjaga imunitas dengan asupan vitamin dan cairan yang cukup, dan jangan abaikan penggunaan masker saat berada di ruang publik yang padat atau saat kondisi fisik mulai terasa kurang fit. Demikian Prames News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
2: Prames Suara.
0: Music Hits and Information. Prames Suara.
3: 103,9 FM Music Hits and Information. Selamat Prames Suara untuk kamu yang bingung, kok aku ngelamar kerja tapi gak tembus-tembus ya Rin ya, ini apakah salah CV-ku atau mungkin pas aku interview bingung jawabannya makanya gak tembus interview user, begitu ya sob ya. Nah untuk kamu yang bingung dan masih bertanya-tanya kayak kenapa sih aku kok gak tembus-tembus di kerjaanku ketika aku nge-apply, nah tenang sobat ya, Linda punya solusinya. Karena kalau kamu ngerasain kondisi yang seperti itu, kayaknya kamu butuh banget untuk join dan bergabung di Prames Suara Talks yang bakal ngebahas soal navigasi karir dan membekali diri kamu untuk siap kerja dengan ATS CV dan juga teknik lolos interview ya sob ya. Dan juga untuk narasumbernya, nanti bakal ada beberapa narasumber yang eksklusif, yaitu dari Pak Zamroni selaku Kepala Disnaker Kabupaten Lamongan, dan juga dari Kak Putu Gede Fransua Sarjana selaku Business Manager ya. Nanti kamu bakal diajarin tuh bagaimana teknik lolos interview, terus juga bagaimana buat CV yang update yang bakal dilirik sama HR. Dan yang paling menariknya lagi, kalau kamu daftar, kamu berkesempatan juga untuk dapetin Grand Door Prize voucher Tanjung Kodok Beach Resort senilai Rp900.000. Dan ini terbatas banget ya sob ya, makanya untuk kamu jangan lupa amankan slotnya. Karena nanti di tanggal 26 Mei kita bakal ngobrol bareng soal karir dan kamu bisa langsung daftar aja lewat Kak Lia di 0812-4913-3896. Atau kamu juga boleh banget kalau mau DM lewat Instagramnya prameswara1039. Kita tungguin kamu di tanggal 26 Mei nanti dan pastiin kamu bakal lolos kerja di perusahaan yang kamu impikan sobat.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: Oke sahabat Rame Suara, selamat pagi, masih barengan sama Rinda tentunya di Cuap Cuap Pagi. Dan ya sobat, kemarin di tanggal 19 Mei ya, baru aja Satpol PP Lamongan melaksanakan operasi disiplin ASN yang diselenggarakan di beberapa pusat perbelanjaan yang ada di Lamongan. Dan hasilnya ada 4 ASN yang terjaring razia ya sob ya, yang kedapatan mereka itu lagi berbelanja di tempat umum dan masih di jam kerja yang itu gak ada surat perintah tugas ataupun izin dari pimpinannya. Waduh, tapi ini gak dijelasin ya sob ya, dari instansi mana gitu kan yang ketangkep di razia atau operasi disiplin ASN di pusat perbelanjaan ini begitu. Dan juga untuk ASN yang kena razia langsung dikasih teguran dan juga katanya bakal dibina secara humanis biar mereka nggak mengulangi perbuatannya lagi untuk yang kedepannya begitu sob ya. Karena kalau ASN kan jam kerja ya harus bekerja di kantor gitu sob, bukan malah di pusat perbelanjaan atau bahkan di warung kopi atau di tempat-tempat yang lainnya begitu. Dan untuk info lainnya masih barengan sama Rinda selamat malam saudara. Jangan kemana-mana, Rinda masih menemani kamu sampai dengan jam 9 pagi nanti.